0: Jason sama bro. Jason.
1: DJ Jason, DJ Ibrahim Jay.
2: Jadi topik tak di Sansan Nuati bro pasal bantuan awal persekolahan. Jadi ini pendapat ngan
1: pasar bantuan di sektor

0: Secondary atau secondary?
1: Ya.
2: I see. Oh, betul mati lagi kaitan ke topik anak dia since 2 days ago. Kan misalkan. Jadi, di aku sadik, bantuan nanti, mana-mana bapa ke accept lah kau ke sebab pati dog dog yang sok kerajaan tak kami tunda 201 mating ni mating value mungkin tak hati ni pandai-pandai dengar sebab apa ni tak hati dog SST SST hati ayah mandap de mandap sebut mandap mesok GST SST hati sales and service tax hati ingat so produk barang ayo dong lambung atak di consumer jadi became spark barang ni anak barang mun barang buyers mun barang tukar-tukar bas ngerti biar untung tak hati ada ini hot issue lah aku boleh bisa ini lengthen ini hati ini dah topik hati tak kira kumin agak-agak ada especially mun anak parents dia dah kerja atau mati extra income ni memang hati badan so in this case nakit-nakit adalah and after all except pada ini jadi adingit nak kerajaan mana ya tak kami tunda kami tunda sebab observe ataupun study ya ayah dah redang. Especially muni form 6.
1: Yeah.
2: Nada-nada di higher level.
1: Yeah.
2: Ngerati ayah ani bo incur dan much ni amount. Masakan ni dibujak muna ma bara dayung lah anilah gambar ayah muni si talk de muni make up ani kida babagan pakaian ni di 200. So apalagi muni bara diri sebuk lah ani lah bubble ke pakaian pak bukan bubble mbar bo
1: ya
2: buatnya bubble
1: kadang-kadang ni book pun harga ne 40 lebih le
2: yes betul jadi semuki ani ada gaya tarik taker after all akan nakit tadi ani jimat lah be economical economical ani muna yang bara rawang especially ani family ani ana family leaders nasihat kenak manya extravagant sebab ih valueless ani Malaysian currency ati madi jama madi very valueless so in this case ataan nakit adalah ni anak di 200.
1: Ani, ya. Ani dia perlu ana memang berjimat lah.
2: Ya. Memang ana perlu. Ana dia perlu memang tak target jimat. Sebab itu aja aku nang harga melambung. Barang melambung. SST ya ti beda. Dermun GST.
1: Amai kami tak fikir ana dengan awal persekolahan ana turn ke 200 pak tak de saka kudu keraga barang ana kasut ana kudu rega perka ana jipo gaun stokin mana meh bag
2: betul mi jah aku tak bande mi jah sebab aku ruah ada sorry dah aku sombong dah aku merawa pakai kudaan bukti aku spend 100
1: okey
2: 100 pak meting ni gaya meting meting ati bukti meting ni di kirisku dia pare inilah dia pare menjagarkan ni perasaanku dia remun dawa dawa kami 100 nak tambah 100 agi gaya lagi madin metik sawa metik honestly aku dah SST yaki unless Raista the dog SST mun GST okey lah okey mesti ya pak SST yaki so 5 mun 201 ayo dah redang Bara kaya jatah nang bara bukan ni kita, bukan ni dari semangat ringgit habis.

0: Ada rek semua ringgit habis. Buk madik ni. Mana ya? Ni buk kada mun ni barang fizik. Chemistry.
1: Ya. Yeah.
0: Geografi. Oh, mana history. Kumpul dah lah semua kudu meratusian lah.
2: Ya.
1: Mai anak rega dia sewa ati semakin dia sewa bau mai barang anak dah barang kawalan buku anak dah ke barang kawalan dah.
0: Dah.
1: Maksudku buku rujukan ada ke barang kawalan dah.
0: Anak
1: menangku.
0: Pakai pet ni sewa ni bo. Dia ni dengarnya ayah dah barang kawalan jadi ingatnya 200 sakit memang dia cun. Tak mena-mena babel ke lah, tak terima lah. Mena-mena babel ke terima. Sebab pati mun barang bukan ni kita barang mereka ada barang kawalan. Nothing a fixed price sih. Nothing.
1: Okay, terima kasih bro. Terima kasih bro.
0: Halo. Halo.
2: Ya.
0: Oh, aku angit ngit salah madi ngan di dua madi di konti.
1: Ngin salah betul ke?
0: Angit salah. Mau.
1: Aduh, kan ini ka kopi kan ni ka?
0: Ada ini time. Angli dengan ni free Roger de. DJ Jazz.
2: Oi.
0: Nasi ayam kajut. Nasi ayam lemong.
1: Ana rahsia bro. Ana rahsia.
0: Ya. Sekali-sekala lah pecah rahsia. Sebab rahsia tidak dipare very secretive kamu kita.
1: Menya pecah rahsia bro. Menya pecah rahsia.
0: rahsia di ada kena lah.
1: Ada rahsia kan dua me. Ada rahsia aku.
0: Kali salah begini ni. Saya takkan me. Mana rahsia kita mu very secretive. Walaupun dengan ati ada ni na nikah na dela. Kami dengan selamat nyawa dengan selamat nyawa. Betul tak? Benar aye. So aku angin na salam ke bara DJ tadi bukan kau mana bara geng awak kau mana bara pamina radio station tadi beri ya diki lagi. So dan sudah ni aku ingin salam selamatan dua dapat harap so perbara di dalam senang kak ceria selalu. Jadi dikit aku lagi Chris Jerebu pakai derek muna di beken lah. Agi ni Chris Nisa. Bak batang bergorot tamai me ramat derek ruah, ramat on radio.
1: Bro.
0: Oi.
1: Anu te nupat ka?
0: Anu pat. Apa lagi pasal tamu aku lagi kat pasal tamu di seburan di tengah kudus bara kudus dom taru di mana
1: deh anu te anu pat ka
0: anu pat anu pat
1: deh Thursday ka
0: Thursday of course Thursday. lucu bro aki. Oh bro
1: yeah.
0: So aku end up topik tak yeah. Mula tak ada ni dengan anu beken lah. Dikika tak ada yang bisa ni dikika daya bego dia ku
1: eh. Okay.
0: So mana pula megabyte lah dikira kedai ayam ramong chicken rice kan dikira tak bisa
1: anu rahsia bro.
0: Dia tahu ngayde rahsia. Ayah dia rahsia tahu ngipakai pagi guni memang rahsia lah. Lebih ada secretive lah. Uwe kan. Which ada. So be secretive lah. Nggak dengar tak. Tak mesti ada menyelamat nyawa dengan tak. Menyelamat nyawa dia. Menang ya. Okay.
2: Okay. Terima kasih. Okay. Yang nanti ada same.
1: Betul Jess. Ada penting saya nanti berjimat. Berjimat walaupun bantuan masuk perintah 200 ke 100 ke 150 ke atau 100 ke the penting ni berjimat.
2: Mun kau tak dinang kata cukup punya nang 200 memang tu cukup. Pakai perlu kita pikir lah. Pikir dia ni ke barang-barang nanti berguna nanti dia tu milih dia.
1: Ya, betul. Ada perlu pilih tayar ni. Kan the bag masih pagu. Pakailah bag rumah kan sambil bau.
2: Yo.
1: Kan kasut masih pagu. pakailah kasut derma kasut dari bau.
2: Itu dalam 200 tu mungkin cara nak ngurus sesuatu itu.
1: Betul. Cara ngurus duit. Yeah.
2: Jadi nanti.
1: Ada lagi Jess?
2: Okey, jadi nanti lagi sakati dari ading atau telefon. Mungkin lagi berpikir kira nih, ini ke di akal masa topi bagi ti. Okey, jadi seterus komen so si Nur Azira yang nang komen aku pasal bantuan awam sekolahan. Ibu sekolah dapat bantuan CN sebab bagi anak-anak ada sekolah dapat nambah milih barang sekolah dengan meringankan beban mak bapa ini. Jadi CN ja komen aku. Okey, jadi
1: anak sekolah. Betul betul ya, Nur Azrati. Sebagai tambahan saja. 200 itu sebagai tambahan. Ini barang dah masih paguh, masih boleh tindan-tindan lah. Ini ada kaya perlu beri kesamirih lah. Berarti cara kita nguruskan duit, ngurus duit. Contoh ada kan 200, ada tahun orang anak 600. 600 yang kan dapat mengurus cara betul dalam nisawa boleh minat lah.
2: Ya sebab itu pun yang nak mahu bantuan. Ingat yang duduk pengemah. Sebab di awal sekolah memang pengemah tiada dipikir dia bayar tamak sekolah, bayar tamak bas lagi. Itu ingat kurang. Okey, jadi seterusnya so Henry Bali yang topik meja kopi bantuan awam sekolahan so 150 tambah ke 200 memang paguh lah ini saat anak sekolah sukun tu di bangku sekolah. Okey, yo bagi yo yang nama paguh lah. Okey, jadi seterusnya Ibrahim lagi dengan telefon jangan tengok je tadi.
3: Halo. Selamat pagi DJ Jezo di Pra.
2: Selamat pagi semua. Ini apa?
3: Pagu tengah ngoh dreba ni noh kereta sorong.
2: Ya,
1: lagi
2: lagi
1: lengset ngan ka?
3: Ogi so dia ni noh DJ sini DJ aja nang ingan bilang kondu dreba kita kena share dengan mau naik ke mau konai takut dreba so dia ketumbang kadang.
1: Mau gi lengset lah, gi lengset kita sorong lah.
3: Ogi dia so dia kita konai DJ bla, ketumbang kadang tebat nih.
1: Dekengan mi lengset kita sorong noh.
3: Aku dah lunuk kan ni, dek pejabat daerah dah lunuk kan.
1: Susah tu kita sorong ni tayar saja.
3: Tiap terdah. Okey DJ, aku tu topik aku ngajit media saya mau kurak kasi. Okey, bagi semua ke, aku rasa berterima kasih tu do menteri atau sebab pengen penurung lepagu bagi aku. Re, sebab bagi cumuk dan nak mula-mula aku ngajit itu dia ayat nak buah ada anak kok isya taruh dah pernah buah enangnya penurung sekolah sok di taruh no re di puan nasib kurang baik ke di puan sebab cak taruh emang nak dia sekolah dah iu dah ke pernah buah ini nang nyaan dekat na penurung sok PTN doik ke jadi aku suka lah pagi aku niatnya ada dua anak murah-murah nyangin 100 anak kedua 200 kedua nyangin 150 mun anak dalam taruh 4 lagi nyangin aku niatnya anak dia taruh dia dapat di situ sekolah nomor cukup bersyukur dia tiap nona ya panai deh panai ya mengurus mana ada penting dia doik ke tak milih pada ugit pakai mana yang ada dia di DJ dong. Mun kasut nak aru dia lutua in ko enang ne. Dapat pakai de. Kecuali yo mau lutua mau buta mana mana totak tuku ko dak tuku nak ues. Ke ni mau mieri he. Da penting de bokot mat tiap bag bayo lo paguh mun ne. Dapat pakai.
1: Iya.
3: Stukin mat tutup ting tuku ko no. Boleh dia tukar dak jak sino poot ne tonga.
1: Bisa tukar jiit.
3: And then aku nolong dah dia nak bagi aku dah cukup-cukup dah terima kasih tu duk menteri atau dah mau ingin nak nombok aku nolong dengan ada adin kedak subsidi tih okon sotopi ke dia duk inyuaknya keretanya bantuan nak ni bokon lagi barahmah dia munok dengan ni butungal kira beruntung lah ada adin sewa ada adin sewa ada uh jaman kok ino uh todah binak doi agi doat mah todah skodopnya je ah tak tukuk ina bayarnya sekolah na in kunang babai ni sotok in atau dua ni mokos tok in tok janji anak tok sekolah maju bayar taruh 4 di situ sekolah tak tukuk eh dua di situ sekolah
2: iya
3: cekik amokok ada dua di sekolah mak mau tak ni sotok in ni gak sok gajan lu gak semong ringgit 20 ringgit kaya mon gajan lu manik-manik mau anaknya mon tok mon ni gajan lu doi pakai duit ni sekolah ni, pakai otok ni, pakai pikir ni. Ha, katoknya niak pun mamanya jorak tu, ni bu. Mesti tak belajar, tak rajin-rajin belajar. So aku nak sekolah sedih, naya modopnya di dari sekolahnya. Warna kerja tak bagi aku deh, DJ.
2: Guna.
3: Yo.
1: So Adin, mau ingat itu muka sport leh? Muka stoil leh?
3: Oh, muka stoil kau DJ. Kau itu bapa, muka stoil dia memotir yang pernah mayung 20 pri, pernah 27, 26 gitu ya.
1: Mau jadi slim leh.
3: Ya, pernah jadi slim.
2: Pak Adin mau dia muka stoin lah.
3: Itu dia, Adin mau kira mau buka aku tiak sebab suku pun aku mau terbuka sebab suku ane nang amok pernah kali kemana atau pergi dia
1: mon. Ingat muda tiak slim leh.
3: Itu dia, aku tu mau.
1: Mengunci.
3: Sedak leh, sedak nol lagu Maria Nohiam sedak saja. Nang mayu itu ge, gomu itu ge, pakai dia nyisotoin tiak leh, tapi anak kau eboropus, buat agi menyoma, buat gerawang, tiak bermakna mau kau dua bapa itu mau
1: membuka leh.
3: Ngereng, dari ngereng so nang ni leh pakai kabus pikir kau mau duit tanah tu.
1: Iya iya.
3: Tiak banyak minggu, anak tu yang dong. Kami kata ingin belanja, baru unjuk minggu, pada juga tiak. Lalu dua KL kami pada iu aduh main pahit. Oh ni yang tiap. Oh ni kata yang pahit tiap nguruk duit. Ah pikir noh Adin dah tak pikir tiap.
1: Ya okey, terima kasih semua.
3: Ya DJ, aku tahu ni salam ke mesti lagu ja.
1: Lagu ni.
3: Mesti lagu Dayung Penyayang ku sok Tom Demis yo.
1: Oh iya ke.
3: Ya.
1: Oh si Dayung no.
3: Dayung dengan ku suapin kerap susu pada dengan ku dek. Biar DJ lah, biar DJ. Oh, DJ Ibrahim, DJ Jazz. Dari penyayang ku, yo.
2: Yo, terima kasih semua.
3: Okey, terima kasih. Bye-bye.
1: Yo, tiap kali coba kari kegi ke...
3: Kari.
1: Okey, ke dari penyayang ku.
3: Yo, okey, bye-bye.
2: Yo, terima kasih. Semoga Linas. Jadi yang nanti yang cerita Didio memang balati doik deh yang di segi mendorong buat titik pakai Adin lah mau ogi ya memang syukur gaya ini ya jadi seterusnya lagi geringat atau telefon ya dengan jatuh dia. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Masih ada telefon pagi tu.
4: Aku di Cegu David.
1: Oh, Cegu David. Cikgu, kena lagi topik kita untuk ini, cikgu. Bantuan awal persekolahan. Ini komen ya?
4: Komen ku memang kaya cukup lah 200 sen.
1: Tapi?
4: Pak boleh buat lah, bersyukur lah. Ini perintah yang ramugan bantuan 200 desawati. Dan ngajar nak desawati data taya dan baru 100 sen. Makna 100 ribu puluh. Anda sewati 200 syukurlah perintah era nulung.
1: Ya ya. Jadi ini dah sihat cikgu naga bala penerima lebih lagi bala ibu bapa sebab ne biasalah duit 200 ti duit percuma akunnya.
4: Duit ti memang nak percuma 200 ti memang nak kaya cukup lah karena tinan belanja miri pakaian seragam sekolah non miri alat tulis. Bala anak sekolah, labuk dan tina nak belajar memang kaya cukup lah. Aku nasihat bala ibu bapa ataupun anda emang harap na bijimat lah dengan duit CN. Diri kayu dah paling penting lah tayo lah. Dah paling penting. Ini dah penting tina anak dah belajar. Asyalah tu diri. Kayu mana lagi? Dah 200 sen mana nak cukup. Mungkinnya ada tempat ku ngajar. Ngemin ada jenis SK Tuba. Ku Johor masuk pasar kah?
1: Iya, iya.
4: Duit sen boh dah jarak. Tinan mayar tamak. Minan tinan belajar minyak. Kemin ada semenjak aja. Dah miri. Memang kaya cukup.
1: Dah kapit lagi ya.
4: Ada kapit. Ku ngajar kapit sana mah. Memang kaya sudah belanja urut, belanja minyak. Memang kaya sudah. Tapi bersyukurlah. Kira tina nambah duit de belanja, tina de belanja tiap penuh lah.
1: Memang betul cikgu, betul. Memang betul.
4: Yeah, yeah. Boleh aku minta lagu lah? Main lagu jenis aku mah pencen.
1: Oh, mah pencen. Bersyukurlah
4: cikgu.
1: Okey. Mati main dia cikgu ya.
4: Tujuh kenek jani cikgu Jawas, Robert Jawas.
2: Iya.
4: Cikgu Henry Gregu tenang dia. Dengan belajar-belajarku dan ngajarin lah.
1: Iya.
4: Harap balas en ada doa awas dengan person.
1: Oh, cikgu Henry belageng-geng kene ka?
4: Belageng-geng di sini nah.
1: Cikgu Henry
4: ngajar ada SK Amu.
1: Oh, Amu. Sama dengan cikgu Robert Jawas ya.
4: Dengan Robert Jawas.
2: Iya. Okey, ya, terima kasih.
1: Okey, terima kasih cikgu.
2: Okey,
1: nasihat maksud cikgu Jason ya. Walaupun duit 200 memang kesedua, tapi betul kamu cara mengenai cara pengurusan.
2: Yo.
1: Cara pengurusan duit.
2: Pagi disebut nanti di sendi cabaran nanti deh. Jangan di dia memang buat duit nampak go buat di orang, namun sekiranya ada juga lah.
1: Oh iya, lebih lagi nak kita ada ke juga lah. Tengah tambang pun mau kuduh je tambang. Sampai tok kede, dah 100 duit.
2: Iya, sampai 100. Kalau ni pun ini sendi arah kapital dengan turun pingomah di lagi anak ada sekolah hadin. Jadi saya terus tengah so komen so Nurul Atika ya. Ya nang bantuan awal sekolah anti DJ RM150 boh cuma 200 bagi aku paguh lah. Ngayan belanja sekurah anak kemana dua taruh orang sekolah sekurang-kurang nah duit CN dapat nenan milih barang beg, baju, kasut sekolah.
1: Bakamut bersyukur ke mana? Bakamut bersyukur.
2: Ya, mesti bersyukur. Ya, supaya nyuruh akan bersyukur. Pak Sungguh Munah tetap dia bersyukur ya. Jadi seterusnya Tobi Bol dia jadi lagu ping botol seterusnya bagi ti sebut itu nyambung lagi di topik atau bagi ti berkaitan dengan bantuan awap sekolahan.

0: Frank and Ken, ingin pendapat pasal bantuan awal persekolahan soal 2027. Aku cukup berterima kasih di kerajaan Madani sebab Yogi ingin bantuan awal persekolahan 2027 dibentangkan bau-bau ti. Pandangan secara kasar aku, iyo memang sedikit sebanyak membantu ko di Ogi onak kolah leh. Setuju sangat-sangat pembelian bantuan awal persekolahan no. Kenaikannya pun tu disangka nyenang cukup terima kasih di PBX Soto. So sekian terima kasih.
1: Okay, jadi kira supaya 22 minit saja untuk dang segmen makat ke mahasiswa begitu. Tapi sungguh mana? Atau aru ke dang topik meja ngupi itu berkaitan bantuan awal persekolahan.
2: Tambah perintah masuk 150 nega 200. Saya kan nyebut pasal nilai memang kaya sedu. Tambah lagi dengan masa tina harga barang memang mahal. Tapi ada penting raya sini cik mengenai memang mengurus penggunaan
1: 200 ringgit itu ya. Mungkinnya nang jadi kata tenang hati back so lepas harus dapat pakai. Jadi mungkin sewa itu kasut merusak dapat dengan nopung milik kasut. Mungkin lagi lebih mungkin nang okey lebih lah sebab yeah. Bukan pelak mogi mungkin dapat pakai milik buku lah.
2: Pakai milik buku lah. Nanti akan kita tumbuk ke buku rujukan. Lebih lagi bila anaknya ada sekelas kendri, kan pakai milik buku rujukan susah lagi. Kan milik buku rujukan ni buku sampai harga 40-50 ringgit.
1: Tu rasa mungkin pun atau nang tu cukup lah. Mungkin nyenang atau dia. Ini dah ada barang tadi minggu lepas esok lepas dia pakai tu
2: boleh pakai
1: atau dah pakai ya. Tapi tolakan 200 itu milih kabur di bawah memang dia cukup
2: memang cukup. Aku rasakan milih kasut pun paling-paling pun RM50 ringgit. Milih bag RM50 100. Milih pakaian contoh ada gaun kah seluar baju kah memang kah cukup.
1: Coba pemun tu anak kasut tu harga RM50 memang tu okey mahal. Tu apa lagi yang lebih pikir lembu. Tiap komit tadi mula mungkin ogi nanti mula so no mungkin datang RM20 tapi mun tak tahu bulan tiap merusak meni bau
2: susah lagi mula paksa lagi meni
1: mungkin dulu tu nanti mau buat
2: meni kasut murah mati bayu sawa obo mau tu babak susah lagi
1: ya kena dina semua kulinas nanti ya sino pohon mau timbul gitu ya. Okey, jadi seterusnya kita kata telefon dia tengok jeta dia. Dengan tahu seterusnya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Halo.
4: Halo.
1: Halo, selamat berapa pagi? Yang boy.
4: Dari handsome dua wahdi aku. Ya, agak rahim.
2: Asli dah handsome.
4: Rahim lah, dengan Jeff lah.
2: Jeff dah handsome.
4: Dia aku pergi Facebook ke lu.
2: Jeff paling handsome.
4: Mama ngopi ya, aku pergi aku nak mau milo, jenis susu.
2: Pukul rimah minggu pergi je na.
4: Jaga pasal bantuan lah bobo yang mino lagi 100 lah tapi agak cukup lah tina mereka kasut baju na pasang memang dua lah kasut cm coba memikir tiap nyuci tiap nurema bayu pasti na bade ya biar tiap dua pasang lah kasut dengan baju tukin biar taruh lah tukin agak sedek lah ngamen nak ni lah tapi kalau belanak nak si ahi kan kumpul na lah bersyukur lah perintah dia nulung lah ya jep ya jep abang ya tapi jemun dap sani namina selipar dap sulap buat mu ya
2: minan selipar Jepun
4: selipar saya baru pasti dap kungang mirin dap kadang-kadang dengan dap dia si penuh kerja bo bersyukurlah ada kerajaan ti semu ambil perhatian belah kedepet pandai dia belah bantuan makin naik lah ti 200 kepuan maju lagi kita ti Sarawak naik lagi tau atuh sama Pak Boboy selalu meeting Boboy di pasal kerajaan lah kerja-kerajaan selalu meeting pasal terus Erna bincang menikah sama Pak U bajik pantun Jeb singanu na bersyukur ya Jeb.
1: betul bersyukur.
4: nak sop jini meni bersyukur sen kon terima kasih lah dengan kerajaan lah. Kalau maju lagi Arab sapu-saput lah kerajaan timu muangunin kita tipe boy semenang mu sebok ngeboy de meni pas nguni tinggal bot laptop dua-dua nyap memakai jaga selalu meeting bela deti bah ingin ku minta lagu
2: lagu ni
4: aku nak meni ni selalu keping ni the same sen dudu nenek si kedep ya je pia panai nenek bo
2: nah, kalau lagu ay.
4: Lagu lagu yang suka aku masuk kirana lah lagu sapu tangan dembas
2: ya. Oh,
4: tetap
2: iya
4: lagu dirancak ya.
2: Ada kanjap lagi ada kanjap tak sapu tangan dembas kan?
4: De jep masak ngan
2: ngan. Jeku macam sapu tangan dembas aku boh sapu tangan dembas aku buat betan tu.
4: Oh. Si Baut tiba ganti lah ya. Kira-kira sebuah kerana semati. Nuju gini ketu the handsome ti. Kau handsome si sampai tuu pagi lah. Nukiku the Baut mati na ya. Bela guru-guru lah dengan aja bela gula. Nuk sebuah kerana nuk yak beni nuk sini semua lah. Keping wa ekmen beda yati lah. Nuk ketua awas mati lah beda sem. Sehat lah.
2: Okay.
4: Selamat berpagi, selamat ngupi je. Terakhir.
2: Yeah,
4: pasti
2: makin
4: nakit-nakit ya.
2: Iya. Okay, bye. Terima kasih. Okay, bye.
1: Okay, jadi nanti hem dia kata dia sebut yang boy dia yang nak dauh he. Sepa Jepun pun susah gini lagi he. Tapi ini memang bang benar leh pengemban dauh pun susah. Mereka yeah. Jepun pun susah pak.
2: Yeah.
1: Ni eh pagu sepa Jepun tu sebenarnya yogi talian hayat he. Wanah ni talian hayat
2: sebab him.
1: Saya tengok betul tu. Okey, cara di muka
2: pakai paku.
1: Kau saya dapat yang mana din dari Puan Anis
2: Lasi. Iya, iya. Cuma dengan the pahit mamuh saja.
1: Iya. Okey, jadi seterusnya.
2: Ada komen?
1: Takat dia dengan tu komen di ruangan Facebook tu bagi ni. Atau bihbul dia. Ngaji teragup bingbo tu seterusnya. Aku mbah pencen.

0: Salam sejahtera dan salam madani. Aku Chris, ada pendapat mengenai Belanjawan Madani 2027 Adimbo Duk Bedaan Bawah Tu Bawah Tirah. Sebayono aku anggian terima kasih dari Kerajaan Malaysia sebab kebanyakan belanjawan nanti ku tengah ayo menjurus kepada kesejahteraan rakyat lah. Di beberapa perkara Belanjawan 2027 nanti mun bantuan SDR, bantuan pendidikan, nak kesehatan, hati sedikit sebanyak ini mukuk membantu rakyat dalam kos sara hidup nanti. Nah, untuk memang memang perkara yang penting untuk mensejahterakan rakyat. Saya nano bantuan penjagaan gaji maksimum pun gen nikah yang cukup kena yang meningkatkan pendapatan isi rumah. Jadi secara keseluruhan ni Belanjawan Madani 2027 ti ayo nampak seimbang lah yang rakyat dengan pembangunan ekonomi negara. So terima kasih yang Kerajaan Malaysia.
1: Okey, jadi kena supaya doa mas semua taruh yeah. Berita doa atau dalam segmen makatkan mahas. Okey, jadi pagi lagi pasal topik yeah. Meja ngopi tu, you know, bantuan awal persekolahan di beberapa ada ke RM200.
2: Jadi memang kaya cukup, Jess, ya. RM200 dunia semua 2026 ti, RM200 aku rasa jam-jam ke RM50 saja nilai. Walaupun RM200. Sebab harga barang mahal.
1: Lagi pun itu sebenarnya dengan tolong api rumah. Itu hanya nang 10-100% berbeda dengan sekadar tolong.
2: Tolong saja.
1: Nanti kurang dapat dia sebagai pinambah.
2: Ya. Yeah. Terpulang dengan kita sebagai nemang, sebagai bapa, mesti pandai kita ngurus duit. Kadang-kadang kaya cukup, memang kaya cukup. Kan kadang cukup. Boleh nak cukup.
1: Ya benar. Dan dalam kaedah cukup, penanya dah jadi cukup. Dari segi pengurusan. Ya,
2: pengurusan. Okay, kawan medis saya, kita mesti berjimat sebenarnya. Berjimat. Lagi aku suka dengan ini, kawan driver lori ini, tayar dan mati. Menang, kan masih boleh ada tindan dan suatu tayar. Mengbega, boleh tindan. Apa khabar sampai nemu stukin meluah kesilup lah.
1: Okey, jadi Pak Sukumno, terima kasih kian untuk sumberingan bagi ingin komen dengan berkait contoh topik meja ngupi atau pagi ti. Jadi ingat ini lah, Tobi Bul dia kerja lagu pagi buat atau seterus pagi ti, sapu tangan damba.

0: The government will continue to provide state bus fare subsidy, making public transport affordable and inclusive, with fares capped low at 1 ringgit per trip and a 30 ringgit unlimited monthly pass. We have significantly reduced the daily cost of travel for working families. To sustain this initiative and continue easing the burden of our rakyat, an allocation of 8.1 million ringgit is provided under this budget next year.
1: Yang amat berhormat, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Okey, jadi tadinya saya Ibrahim untuk menonton juang segmen Mekat Kerima Hastori pagi yang upat itu. Ya, terima kasih berbukuk ya untuk seberingan di bersama Dekor. Jadi terima kasih ya untuk seberingan di bersama Dekor. Kursi pasal topik atau pagi itu yang ada kepada Durin Gubes. Yang nang bantuan awal persekolahan RM200 itu paguh no. Yang nang harap barainya di ogi onak di arwa ogi sekolah rajin-rajin leh mun sekolah. Benar. Jadi seterus Michael David Protesi yang nang terima kasih mau main lagu.
3: Okey. Yo cikgu.
2: Cikgu
3: David.
2: Okey cikgu David. Terima kasih ke cikgu David sebab mau ngin ni dia sinar pengunang ataupun sinar nasihat tu ya. Yo jadi harap titik ingin anda dapat ngoceta abar pukul pri di Bupuruh Radu Soso National FM. Harap titik ingin sama lagi dua pengerun ke di petugas ada segmen ejen ngan di Aren.
3: Iya. Jadi terima kasih lagi dengan semua bila kita ada sama-sama kita ada topik kita berpagi ti topik kita memang paguh pagi ti pak cuma masa kita akan cukup
2: yes ya jadi nganino selamat pagi nuduh sebrengan no, atau berdapat buat di segmen 2 nuduh bekon ragu pi buat atau pagi ti jano cinta namun di sok kepala na dijegan

0: krisis jarubu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. They are really in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa

Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Barry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini, sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI berejen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arer barangan do sopukor pri isanisan nepukor semangdua yunan do KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okey, bersama dan WFM Bidia siaran de dan segmen dengan Tiara dan Pagi di Pagi. Oh, lupa nuiti semua rima on brand semua dan sawah 2022 segmen ini nak kerap guru semua dua tengah hari. Bersama ada aku DJ Philo dan Pagi di Agi. Terima kasih ayu dengan de tan senjai ke pagi jai ke som pagi pukul 9 pagi. Mau bersama negara Adin dua jaya temu sama-sama dengan Cik Saik membekal kerumahas dua di data dan segmen yang dengan diara daki dan segmen yang dengan diara dan pagi yang upat kata biasa dari bibur dolang lagu bibur rasa nubi kesi bagaimasam info ataupun pinorang nudu so-so ada pingan dikira daki-daki sejak dengan lagi dan pagi di mungkin lagi de rominaran ke ataupun de jurah keraja de bitugas ataupun de jurah dang pimonu dan orang. Aduh, harap dengan terus sentiasa jaga punya perganian, sentiasa sihat, sentiasa ceria dan pagi yang upat anu itu ya. Sama nyalan tugas ingat, nudu ingat de jurah bitugas dan topat kerja ingat. Okay, tidak kan nudu bara ingat de dan rominaren, boga ke kerja sebenarnya, boga ke tugas de night de. Kadanya ada kerja de sopa ke ya. Kerja de bori memang de punari obok, kadanya kerja de opis ke. Kerja memang de ponaria obo. Siap kerja deni ino de ragi kerja deni kan. Memang watinu lah kanang sinakirang lumrah kehidupan. Okey. Jadi onyoni pun walaupun watinu lah penyidip te dalam bidang konu tetap gah de nanya buka buk de bau dalam bidang konu gah. Okey, komut ngati dia pasar pinusah kamu ngati dia pasar ni de da pemikir te susah terus sama dekat dengan WFM dia tengah jerak-jerak viewer jaga dengan WFM dia.

Gilaga Pimur, Zora, JB, Adam Jackson, Bosa, Dwargu, dan Dayu, Punca, Borneo. Hanya beringat dan pagi di segmen yang nantiaran kebiasa dan pukul peri ini kena pukul 9.2 tengah anu taruh jam tapi sama dan pagi di pukul 9 pagi di dia ada sama-sama ngeji program yang tak bau lagi program ini apa perlu ada bilang pagi onu 4 pukul 9 pagi ada sama ada penerbita yang linda jagam dia jadi ada terus kita buat Dwargu Pimur aku rada yang ngeji ni lagu itu dia lagu Sodang-sodang si Jaya dan setiap kira sodang-sodang si Jaya dari Robby itu gak kurang. Okay, ragu dan Mariano yang bersama dua kali and the gang.

0: Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mu morot ke jaman dijak tu sama-sama masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh. Jess. Mau puan ke do? Sumi ya, ku kirim boton sono no. Tadi ya pokah mun boton manu kinaring bomu.
2: Boton mon napa no?
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan no. Aku saka iya tim memang kok gimana kau yudoli yang no momol sakte dengan tuan tia.
2: Oh ni bi, kau dili yang no na. At kau yuka, kau bata di mana no? Pak mu mas mas barang nak punya ane. Jak tu bang prokis dia.
1: Eh, muti, man batu bi, man dada. Muti betul betul punya ada bak luas gua. Batu hidoh gepu ana.
2: Mu mak masih masam na, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Mau ingat botol na bonar-bonar.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap nyakin ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu?
1: Eh, bah, sonu. Buyuh dah nyaman ti. Eh, jat tu luar di no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, bituk nyaa je ku jangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pokah tu kenapa nyaman patuh na sebarangan sini sikitnya dia nyasatnya dia botol ku pilih setengah jelebu panjang puan ke tu
2: yo yo ada jelebu cus bunuh dia
3: botol ku pilih ada patuh ke ada jelebu
2: jelebu minta maaf, maaf yo.
4: Raman Adepta untuk penyepuan ngak beneran ia negara dikirta dalam segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan neg pukor semendua yunanu YFM Bidaya gerak bisama.

0: Okey, selamat berpagi. Selamat bila pun kita ada Abi Hypercream atau Abau kita ada berpagi Anumpat City Brodua. Biasanya setiap berpagi Anumpat pukul semangat berpagi kita bersama dengan Abala Pimujang kita. Ada Abi Program tak Abau tiada kita puan cerita dan lebih paguh kita. Abi kait dengan Abala Pimujang kita ada siapa sen. Okey, jadi dah berpagi Siti. Kita tu berkas secara live Facebook. Balapi kaping kita, dah kaping kita Minan Radio kawan kita ya. Bayu Puan asik kata tamu kita pak bagi bila kita. Dah bersama kita secara live Facebook dah berpagi Siti. Tantu mentu berkenjawi nah. Asik kapi mujang, asik kah dayung dah cukup timengen. Dah berpagi Siti. Okey, jadi tinan kita kehematan masa jat terus kita berkenalan taya dengan tetamu kita. Hello, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Jadi, pidaan pasal adep amu taya, cekahi berkait dengan amu taya.
1: Adonku Vivian Schaaf. Aku seorang pengusaha Vijay Shoe Cleaning and Restoration.
0: Ataupun sanak bidaya engkau kita bala dah tukang ngirasi dengan membaik pulih kasut ya, betul ya. Okey, jadi dapatkah amu kuninya nak cerita nak bala pikaping kita bala dah bersama kita dah pagi ti. Manih amu sebenarnya udah tabak sebagai doktor kasut dengan anikah daerah kongsi mu dengan bala pikaping kita dah berpagi siti.
1: Okey, aku mulakan perniagaan ku ti sewak 2020. Aku minat dalam bidang seni. Jadi aku cuba blend dua minat ku dibakon hobi ku. Okay. Iaitu ku minat para kasut bandel. Jadi bila aku milih kasut bandel, aku ingat condition no kurang bagus. Okay. Jadi aku kali cara yang aku dapat restore kasut no.
0: Okey, jadi seenda mati ni ya, permulaan api nagih amu kaninya mencipta ataupun kia kasut siti masuk kasut demar ne kasut bau kawan kita ya. Okey, jadi mekeduh tuhai amu terlibat dah abi bidang kia kasut ya ataupun doktor kasut kawan kita.
1: Aku mau terlibat sebenarnya mau tuhi hobi kuti cuma aku delay lah sebab agi faktor-faktor dek bokon. Jadi aku waktu 2020 no, aku rasa aku perlu naik no. Jadi aku naik pemerhatian

0: sama dengan aku ya, cuba cari bantuan. Macam bantuan ni tu naik kasur karena so aku beranikan diri lah naik bisnes ti tolongnya sekali watno.
1: Okey. Jadi biasanya kan kita rak suruh terlibat dak habis setiap bidang ti ya, memang kita perlu ada kemahiran kong kita. Jadi mengenai mu dapat kemahiran ti sama ada memang amu ngamin ada belajar ka ataupun cuma tubuh masuk media sosial ka mengenai?
0: Aku dia memang ku minat seni. Aku sok sekolah memang sok isok ku memang ku suka koyo barang-barang dek macam color drawing watno.
1: Jadi pandai melukis lah ti.
0: Pandai. Okay. Jadi aku sambung sekolah aku dia de bidang seni ke. Yeah. Jadi aku rasa aku perlu naik teruskan perjalanan seni ku no. So aku blend dengan hobi ku. Jadilah bisnes kasutif turunnya amami ya, turunnya recolor ya, maksudnya warna semula kasut no.
1: Warna semula. Okey, jadi sebab kita narus dengan penyikian kita mengani permulaan mati meh nak cerita ya, masuk ke bandar ana meh tu bekasus sendama nak cuba mencari ilham nak kuana mengani mencipta kasut dama jadi kasut bauh kan kita. Okey, sebab kita narus dengan penyikian kita, jadi kita bihibur taya supaya bala pikaping kita pun kuankinya kita kayak sabar-sabar ya. Erapuan mengani kasut ada meh siap nah dengan mengani kacarana. Sabar tayo, kita berhibur tayo bersama dengan lagu Kumang Baati, Andre Arif.

0: Okey, semua tina lagu kemang abah atiku datang pada Andre Arif. Jadi kita balik lagi. Tapi program tahap abah kita ada baru pagi Siti ya. Okey, dengan pagi bala kita ada bau bisa mengalami tapi program tak bau kita jadi tetamu kita ada pagi ti as enchen ni orang Dayung Bujang ada tanang kita sebagai Dr. Kasut Vivian Jeff mengani nyebutkan nama tin betul ya? Betul ya. Okey, semati nah ini orang Pimujang kita ada sua terlibat ada abi bidang kasut titik. Okey, jadi terus kita dengan penyikan kita pagi ti. Jadi da abi ahi-ahi bidang kon kita ya. Manih mau milih bidang kia kasut titik ataupun doktor kasut ti kon kita. Sebab kan kita tubuh ya bidang ti lebih dimonopoli kon kita kaum dari. Jadi bidang mana pikir kita?
1: Okey. Disebabkan mungkin aku rasa aku perlu guna skill dengan talent no aku naik untuk kebaikan lah. So aku bidang ti itu di nang mesti limit kepada dari dayung pun seon naik sebab yo kerja yo pakai kerja tongan yo mesti kerja mesti halus. Kerja pun mesti kemas jadi aku rasa skill ti kemahiran ti akan terbuang lah kalau aku sia-siakan waktu sejak. So aku gunakan skill yang aku ogi.
0: Betul. Jadi setiap kemahiran mungkin kau kita bakat dah ada setiap inya sen kita kepuan jadi tidak mati na Vivian meh kau kita yang ngumit peluang ti dengan ada bakat mungkin bakat terpendam kau kita jadilah na Dr. Kasut. Okey, jadi kan bagi bala kita dah ada bersama kita secara live dulu pagi ti ada tubek da jawi Vivian sen che peralatan ataupun pikakas kau kita ya tinana ngunah kerja ataupun tinana membaik pulih kasut kau kita. Jadi Vivian, terangkan Vivian.
1: Okey, dek tongan kuti agi jenis warna leh produk ti Brand Angeles yo so USA. Jadi aku pilih produk ti sebab yo be berkualiti leh. Bilanya warna kasut pakai sebab yo dik mudah tertanggal. Jadi itu adalah kaan color kasut suede. Bahan suede. Bahan suede ti yo kasut tek watin ne. Yo gi burun. Watin. Yo kasut ti yo bogok jenis bahan. Jadi setiap jenis kasut yo lain-lain warna dek pakainya. Itu dek isok ti itu warna untuk leather. Ti warna leather, ti kasut warna ti kan material suede.
0: Okey, jadi kasut tubuh kia amuk lebih cenderung kalau kita kia kasut jenis sport ya.
1: Yeah,
0: kalau jenis macam boot kasut kulit ada lagi kah?
1: Okey lah.
0: Beken lagi alatan tinan lah.
1: Okon lagi alat pencuci pun okon.
0: Okey. Jadi kebiasaan jenis kasut demeng ni de selalu tunahmu.
1: Ku biasa naik kasut kasut casual leh casual. Sebab kebanyakan customer yang tiak permintaan nyamonok main bundle, nyamonok player bundle. Jadi nyamonok collector, nyamonok suka naik koleksi kasut. Jadi nyamonok toru kasut no rusak, nyamonok toru kasut no kois. Jadi nyamonok mitiak bantuan aku untuk restore, untuk kalau pari kasut no.
0: Okey, dari segi amu ngkit kasut bau kan ini kasut en sepasang kasut lah kau kita kudu handu tempoh untuk menyiapkan kau kita
1: disebabkan aku gi kekangan masa aku pun dalam masa yang sama aku bekerja ge sebelum aku bekerja de sofa. Jadi aku naik kasut ti aku naik Singarom. Aku naik Singarom jadi kasut ti sebelumnya ye kalau ye mesti mambiak dia. Bila ye mambiak anu ye kajon yo. Bodoh lagi yo kajon yo kering. Jadi dang masa 4-5 onu lah.
0: Dik minggu lah kira. Okey, kita berkira memang kerajati memerlukan ketelitian kau kita ya, sebab masuk segi kita renyuci lagi kesabaran pun perlu ada. Okey, cabaran nak mengunah kasut customer. Cabaran. Memang semua ada cabaran.
1: Memang okey. Salah satu customer maksudnya kasut dihantar no. Yo, kadang-kadang yo memang itu dah potnya repair dia. Disebabkan tempat kasut yang mau pecah, mau rusak memang dia dah pot repair dia. Yang okey lagi cabaran no bila kekotoran lah, setiap jenis kekotoran okey kekotoran minyak. Macam no susahnya kau dia macam kasut obuh inyak songot.
0: Okey.
1: No pun susahnya kau di kekotoran. So perlukan kemahiran lah, and then pencuci pun perlunya kai yang pagu yang tidak merosakkan kasut eh.
0: Jadi saya cabaran lah. Okey, biasanya kan ada cabaran mesti ada kuaninya cerita gembira nak. Anikah dokan yang perasaan nama kuan kita setiap lepas semua menyiapkan satu kasut en customer mengumit ani perasaan masa en.
1: Aku rasa senang asok. Bila customer aku ingin komen dek pagu, nyamun nak pas outfit, nyamun nak macam terkejut dengan kasut berubah.
0: Okey, jadi terjawi mitik kasus saya memang mau siap.
1: Mau siap.
0: Okey. Saya mati nak kasuti mesiap. Ani datu nak mudeng kasuti.
1: Kasuti yo mau pudar dia.
0: Pudar okey.
1: Aku warna semula. Warna semula pakai warna suede.
0: Luntur ke kain langkai?
1: Ido.
0: Jadi memang tahan. Okey, biasanya kalau ada mengti kudu tempoh macam nak. Ketahanan colors yang kekal.
1: Ketahanan ti aku dapat je estimate sebab yo nunak cara penggunaan penggunaan itu sama ada yo direct obuah cahaya matahari ke ataupun obuah ijan macam no yo nunak cara penggunaannya macam mungkin yo pergi site. Yo pakai pergi side ke ataupun pakai yo besukan macam no.
0: Jadi terpulang dengan inya dak ampuk kasus elah mengani cara na kon kita mengani cara na minan. Jadi bagi pelapik-pelapik kita sentimatik na doktor kasut kita. Ani pasti kita akan jikan lagi na doktor kasut kita Saint Vivian menganikah cara penjagaan kasut supaya kasut en sentiasa ataupun tahan tuhai lah kon kita ya. Pak sabar tayu. Okey, kita maca tayu balas salam ataupun komen balas dengan kita ada bersama kita ada berpagi Siti. Ahi bala kita ada sama kita secara live Facebook misalnya lagi berapa kaping kita lalu sama kita pagi tidak habis segmen taap abau kawan kita. Okey, ada lagi nama nang ati Tania dengan doktor kasut kita kawan dengan misalnya lagi Mina Sam yang menang memang mantap kawan kita artis kita dah berupa pagi ti ada lagi ati menang Benson Vin menang mantap Vivian kawan. Okey, jangan lagi ati ada lagi menang cukup pagu pimujang kita menjadi doktor kasut lagi saya mati antara komen-komen bala dengan kita ada bulan pagi ti jadi tenang kita buan rimpasti mati kita renyikan menganikah cara penjagaan kasut biasanya kan kita minan kasut ya menik dua tahun sawak kawan kita kadang memang ada jatak atau apak nemu aus kawan kita ataupun kalian nemu pudar jadi memang ada tips-tips penjagaan kasut boleh berkongsi mati ya
1: boleh
0: kawan. Okey, jadi sebab kita terus dengan tips-tips penjagaan kasut kita pagi ti kita berhibur tapi sama dengan Ben Langoh Jangi Adi Kai Talk Api-api.

0: Okey, semua ada lagu Bibo. Kita masuk band Langoh. Jangan jadi kaitok api-api. Aku ada 26 minit pas pukul semahang berpagi. Okey, masih lagi kita ada di program Tabau. Kita ada berpagi Siti bersama dengan tetamu kita, Vivian. Sencik ni orang api mujang depanai engkik kasut ataupun ngirasi kasut. Tanang kita sebagai Dr. Kasut Dayung. Okey, jadi jena Vivian berbicangi dengan kita ya pakai sebesen. Tiada ni penyikian masuk pikaping kita namanang masa Wellington main namanang contohnya kerana kasut lah lebih lagi kasut sneaker lah kong kita ya ada menghancur kerana dapat kait kasut N udok pulih ataupun dok kia dengan adakah tapak kasut sneaker ti dok jual kerana
1: masalah kasut dek mau pecah tapak ataupun tapak ada mentah ataupun material yang koyak. Jadi itu kira mau tahap de critical eh. Bila tapak mau pecah memang mau doi cara tiaknya restore melainkan nyek milih tapak de bokon, tapak bau nyek ganti. Tapi bagi aku idoh recommend leh sebab kosno pun lebih kurang milih kasut bau. Jadi tidak digalakkan leh bila nyek ye macam tukar bahan no sebenarnya. Tapi bila kasut no agi sentimental value eh. So on nyek tukar tapak no melabur eh kudu kan kasut no sebabnya nyayang apa kasut ah.
0: Okey, jadi maksud segi kasut tip memang ahli penjagaan kuan kita. Jadi dapat mengkongsi tips-tips penjagaan kasut supaya kasut sen tahan tuhai, kala nak mudah pudar kah ataupun ini saja tips lah berkaitan dengan kasut kita.
1: Okey, kasut ti yo bukuk jenis eh. Yo gitu jenis kulit, kasut kulit, kasut fabric, kasut kasut kain lah. Penjagaan itu odopnya untuk bahagian nyek simpan kasut no sebenarnya nyek nikon kasut no seboleh mak simpan dang topat dek bekum macam dang kotak ke ataupun dang tempat dek suhu tinggi dek suhu terlalu rendah pun itu rapotnya mesti sodang-sodang. Penyimpanan no penting ke sebab kasut bila kasut simpan sinok dek tempat suhu tinggi gam no ponai cair. Bila cair akan ogi kesan kuning dek bingon no yo akan mengotorkan kasut teh.
0: Okey.
1: Jadi yo pun idoh paguh bila gam no akan tertanggal leh bila nyek pakai mo no. And then kasut banyak milih pun nyek mesti sentiasa pakai. Bila mau nyek milih kasut nyek nyikon tui-tui pun yo ponai ge rusak sadi.
0: Sebab
1: kasut ti yo bakak yo getah.
0: Getah
1: ti kodak sebanyak yo ibarat dengan tayar kereta ni. Semuanya biar tayar kereta no tui-tui doh yo ponai merekah. Jadi getah ti memang hukum eh mesti ye bend leh perlu fleksibel leh
0: pergerakan lah perlu pergerakan lah
1: supaya getah no tahan.
0: Okey, patutlah kalau kan kita minat miri kasut selalu dah kita simpan biburan-buran kadang-kadang ni kata kulit na sen lebih lagi kita mirih kasut dah mengleder cek na akan mudah bergelembung-gelembung.
1: Betul.
0: Yo
1: depends duo suhu eh tempat suhu no. Bila suhu terlalu rendah pun yo ido bagus. Kasut no mudah berkulat. Yo mudah denang fungus no boleh efek lah efek kasut.
0: Okey, jadi saya mati nak cakap berkait dengan tips-tips kasut kita. Jadi, bagi bala dayung, bala dari de minat miri kasut kayak ngira kasut sembiri de kade bandel ka, kasut bau ka, kasut import ka ke kita, mesti tinan, biri mesti tinan aba nyimpan ben mati ne tuli rugi de pia merasa tapak ne lah, bergelembung-gelembung lah bagi bila kita de minat kasut leather kong kita ataupun color nak pandai pudar ya. pakan kita nak nyimpan, simpan dengan cara dah betul kuat. Saya Martina, nasihat doktor kasut kita. Doktor kasut ya. Okey, jadi dari segi permintaan, mengani ni, adakah permintaan lebih kepada macam bala pimujang ataupun mengani?
1: Permintaan ku dan perkhidmatan ku ti kebanyakan pemain bandel leh. Pemain ngan nya ade suka naik koleksi kasut. And then yo idah kisah nya nyoma ataupun nya bujang pogok gede memang yo raan dak kasut bersih, dak kasut kemas. Jadi raan kasut nampak bau. So yo kali yo minta tolong aku dak naik kasut leh.
0: Okey, jadi SN mati nah, tapi lebih kepada inya ada minat sukan lah sebab balati lebih suka minat suka-suka macam kau kita ya. Okey, selanjutnya sebab pagi nak Joe Fraser bersama kita pagi tina manang selamat sansan spera ke Pika Pingu FM the year lebih lagi yen tetamu kita Vivian Jeff Dr. Kasut dan Nuti harap-harap spera sentiasa sehat dalam dalam keadaan sehat dengan sukses ke mana okey dengan saya lagi ada nanti okey Dr. Kasut minat saya menang Dr. Kasut brand Ani the paling paguh untuk berjoging. Wah, brand. Ataupun ini jenis kasut de paguh untuk berjoging.
1: Kasut teh yo nunak jenis poon.
0: Okey.
1: Poon ni kan ogi berbeza tapak setiap orang ogi berbeza tapak. Jadi nyek kali nunak ge jenis cara penggunaannya noh. Kalau nyek jenis running yo kai kasut de tapak ringan and then yo mudah bentukkan kaki you know, nak bentuk kakinya bilanya hentak kaki you know, supaya yo idoh efek kepada kesihatan ya.
0: Okey. Jadi kait semestinya kan brand yang mahal paguh terpulang dengan tapak kaki kita, keadaan kaki kita lah ya, sebab na setiap inyati kajak na beken kau kita ya. Okey, jadi saya mati na nasihat doktor kasut na menang. Kena ngajah keadaan kajah ataupun tapak kaki adep kena. Saya nak mati nak. Okey, masuk segi izin mupidaan ya. Permintaan namun lebih kepada balada sukan sporty kau kita. Okey, masuk segi mengani promote mempromosi supaya nya lebih kenal lah mutik lagi.
1: Aku naik promosi ti memang dari mula no dia ngan ku mula no memang dari Facebook, Facebook dari Instagram, so page Google adin what no and then aku get naik buka booth, buka booth dek kade bundle leh, ku no aku naik video what no naik posting naik ku promote melalui social media
0: okey jadi nak menyebut pasal social media Facebook kita ya. Okey, jadi bila kita ada berminat mungkin limpasti ya, mungkin ada tu bekasut nemu tibabak kah ataupun kasut nemu pudar kala kah kawan kita daerah memerlukan perkhidmatan Vivian ti, jadi mengani ira menghubungi amu ada Facebook ke mengani kah ani kanan Facebook mu
1: Facebook page ku ada ni VJ Shoe Cleaning and Restoration. Dak no agi nombor telefon ku sekali boleh direct WhatsApp leh untuk fast reply.
0: Ani mati nak mengenai apa mati?
1: VJ Shoe Cleaning.
0: VJ Shoe Cleaning. Okay, saya mati nak bagi bila kita dah memerlukan perkhidmatan Vivian, bila kita boleh ngajung Facebook na VJ Shoes Cleaning
1: and Restoration.
0: Saya mati nak tahu ngagau limpasti. Okay, dari segi bayaran perkhidmatan mengani?
1: Bayaran perkhidmatan no, yo nunak jenis. Okay, kalau agi customer yang minta mamiak kasut, aku akan odak customer send gambar dia. Aku akan tengok jenis jenis kekotoran no, jenis kasut ya. Macam simo kekotoran no ekstrim, maksudnya teruk. Jadi aku cas lebih no leh dan simo yo deep cleaning lah yo mamiak dang sekali. Yo ambil suai, mami ambil toin kasut, mami ambil lidah no. Jadi di cleaning ti yo range dang 55 60 lewat no. Then, no kan kasut dek mopu le kasut dek warna cerah no memang agi okay, lain sikit warna rogai. Simak yo ex classic cleaning, yo exterior cleaning, ambil sopak saja. No dah RM45, no 50 was no leh.
0: Okay, sekiranya nak kasus yang pudar, rangan cak kala nak terang lagi mengani?
1: Ino aku akan cas tengok material leh.
0: Kalau tapi perlu cuci tayar kan?
1: Mesti cuci dia okay. Untuk buang debu, buang kotor no dia. Aku cas dah 60 ke 75 watt no leh. Nunak yo nunak kasut ge. Yo ido semesti rogai no.
0: Okey kalau kasut teman ti jenis berbulu-bulu, berbulu-bulu ti.
1: Kasut suede wat ti kalau yo full full restoration, full color yo dah RM75 lah.
0: Kalau macam leather mengani?
1: Leather no yo nunak bahagian. Kalau yo full full leather yo dah 60 no.
0: Jadi nak kait semestinya nak terpulang dengan kasus saya keadaan kasus saya sepatutnya lah keadaan kasus saya lah ya. Okey jadi saya mati lebih kait dengan bayaran setiap perkhidmatan. Okey kita nganai taya lepas ni baru kita nyikan kawan kita ya sebab Vivian ti sebenarnya bukan kerja sepenuh masa ya guna kasut ada lagi kerja kerja pemenang kerja tetap dengan kawan kita jadi menganikah nak bagi masa antara kerja Siti dengan kerja adepna. Kita berhibur tapi sama dengan Morgan dengan Jenny, Pahit Sidi, Bicinta.

0: Okey, sempat dalam lagu Bibor kita ada berbagi sedikit masa mogon dengan Jenny lagu berkenaan Pait CD Abis Cinta Ku Ana. Jadi the Facebook Live kita pagi tip memang happy weekend lebih kait dengan kasut-kasut kita. Okey, antara na si Encik dengan kita Siti. Ana menang. Okey, Joe Freezer ana menang. Okey, total kasut kuana. Kasut jenis ani the sesuai tinan sukan hiking kuana.
1: Oh, kasut kaan hiking ti yo kalau boleh nyek kaik de jenis de ringan. Mm-hmm. And then yo full cover, yo cover ankle you know.
0: Mm-hmm. Ankle buku lali,
1: on, buku lali. Mm-hmm. Poot you know, supaya adopnya di injet leh what no. And then yo nunak ge poot you know, jenis semua topat de bebas tu no what no. Mm-hmm. yo ningat bahan kasut de milihnya no.
0: Mm. Jadi tita aku keadaan kasut sen lah, brand ataupun jenis kasut sen.
1: Kalau boleh dek bisa dek kau dak boot no dek pagun.
0: Boot
1: ngan ni hiking.
0: Sebab kalau ada kau nak tempat dek licin, dek jalan kau kita boot memang sesuai lah.
1: Yo akan melindungi buku lali nya no. Uh-huh. Bila nyek labuk no tiap yo akan lindung leh buku lali nya no.
0: Hmm. Jadi maksudnya kita minan kasut ti beken saja untuk cantik, untuk rasa selesa, pak lagi untuk keselamatan ya.
1: Keselamatan.
0: Keselamatan betul. Okey, Abang Mary ada nyiken lagi ati menang. Doktor kasut kan ada nyiken. Setiap kali kita minan kasut de biri kita, de bau biri kita kuana, manih kejak kita selalu meleceh ataupun tilupong kuana mi.
1: Keadaan ti biasanya milih kasut bau sebab kasut de milih no yo keluaran memang buka kotak baru no.
0: Mm-hmm.
1: Kasut no getah memang yo akan agak iang.
0: Mm.
1: Yo agak keras bila mulanya pakai yo memang normal leh. Mm-hmm. Bila yo buah onye melecet oda.
0: Okey. Tiada lagi penyikian masuk. Okey, Aqua Siren menang terbaik untuk kasut, tips-tips penjagaan kasut lebih guna dan kita semua kuana mati na. Okey, dengan hati ada lagi si mati na. Si dah nyikian kita mati na menang Dr. Kasut ti asal sepi kuana.
1: Okey, asal ku sino ku sok puas kibang bau. Sama ku sok pedawan. Puas kepak.
0: Jadi kacukan tapi nak paham senak serian kau kita. Nasib nak paham senak serian ni dapat kita bisikkan dah berapa pagi Siti. Okey, dengan hati ada lelaki nak menang. Hati ada again doktor. Okey, gaman nak puri menang. Beken sajak doktor di hospital ada. Doktor kasut meh ada lagi. Mantap Vivian meh jadi doktor kasut kuana. Okey, ijen Vivian ada pilihan lagi nak dapat ngunah kasut di perkhidmatan kasut ti bingara saja ya. Okey, jadi mengenai mu amagi masa kalau kita antara kerja asal butik kerja tetap amuti lah dengan kasut muti.
1: Kerja aku kerja pukul main no pukul 5 hari kerja singono. Jadi bila lepas pukul 5 no aku akan agi appointment dua customer aku leh. Untuk nyamono pas kasut tu doh aku. Jadi aku muka pukul 5 no aku direct rasuk kolek kasut tanya dan kok balik sok kolek kasut no aku balik ke boleh rehat-rehat dia leh dan pukul pukul mai setengah no aku start naik kerja kasut. No pukul yang si tunggang aku.
0: Jadi saya mati antara nak bagi masalah sebab nak kerja office hours kau kita pukul mahi tak pukul rimah. Jadi bingara saya nak kena mati nah adalah masa untuk nak menumpukan perhatian nak kasut lah kau kita.
1: Yeah.
0: Okey, jadi dapat mempidaan anika impian dengan harapan mulut masa jauhi mungkin amur jadi muka nikah deh ataupun ini bengkel berkaitan dengan kasut ke menganika.
1: Memang okey impian doh harapan ku memang ya buka kedai. Mungkin dang masa yang beberapa tahun leh sebab okey kau dah berkon deh aku perlu fokus kan. Jadi impian ku ti mungkin aku akan lebih mempromosikan bisnes ku ti duduk luar Sarawak ti. Mungkin di Ogit naik kolaborasi dengan kedai-kedai bandel, dengan dengan nak event lah, nak naik event kan kan kasuti mungkin boleh tarik tarik dengan dengan peminat kasut.
0: Ah, aku percaya memang dah sampai saya nahi peminat-peminat kasut, lebih-lebih lagi peminat-peminat bandel kong kita memang baletik minat dengan kasut-kasut. Sebab biasanya kasut bandel ti berkena brand biasa-biasa kadang-kadang ya, memang ada dah brand international dah sepatutnya kadang-kadang mahar pak baletik. Biasalah kita ada dah kemampu bandel ti ini masuk jadi. Nah, jadi dengan ada nah doktor kasut ti mati nah bala nah dapat kia kasut ti bau lagi supaya kasut sen bau lah nampak bau. Okey, okey, kata-kata terakhir apa nak semua bala pembujang dan siapa saya mungkin nak terlibat nak bi bidang kia kasut tika mengani.
1: Aku nasihatkan bila nye, minat bisnes ataupun dang kasut ke ni sejak bisnes teh. Aku sarankan ataupun nasihatkan dengan orang-orang muda naik subah ini no naik lesennya licensenya sebab kena pokok membantu dok license perniagaan no yo banyak membantu doknya untuk ke tahap te lebih bagus lah. Okay, mungkin dah bantuan ke what no. No nasihatku kalau naik bisnes walaupun bisnes kecil-kecilan leh, naik leh sebele-belenya, naik lesennya.
0: Jadi yang paling penting sekali lesen supaya kita mudah akhirnya menjual barang kita nyuah barang kita CN dengan kita pun rasa macam lebih lebih terjamin lagi lah sebenarnya. Okey, jadi saya masih bersama dengan Happy Mujang kita pagi ti Vivian's Chef. Betul ke salah nyebut nah?
1: Vivian Jaff.
0: Vivian Jaff. Okey. Okey, saya Martin dapat tamu kita pagi ti, saya Encik Pi Mujang kita ni orang dayung de panai engki kasut dengan ngirasi kasut ataupun datang kita sebagai doktor kasut lah sebab ne serba serba puan berkait dengan kasut-kasut ti. Jadi ada mati ne kita me puan icikahi berkait dengan tips-tips penjagaan kasut kawan kita yang mengani jaga kasut supaya kasut saya sentiasa paguh dengan dapat dan tuhai kawan kita ya. Okey, jadi ketik taya segmen ataupun program tak bau kita ada berpagi ti apa kabar bersama lagi kita minggu bau pukul 9 berpagi setiap berpagi anu 4 dengan asika tetamu daerah bersama dan kita sama-sama kita ngampan berpagi anu 4 pukul 9 berpagi dengan saya aku selaku penerbit program tak bau ucap selamat berpagi dengan terima kasih dengan semua berkeping YFM dari dapat lebih saja dan bersama dengan aku kituhai 45 minit dan berpagi Siti. Okey, mungkin ada sana mangan dah pagi ti orang ucap selamat pagi dan semua pelbagai kita pagi ti.
1: Selamat pagi semua pendengar especially dak balajui kat tempat kerja. Kerja benar-benar.
0: Okey, san Martina senapi mangana. Okey, kita berhibur dengan lagu Anderson Ngalai biar berkikis sebelum betis dan berpagi Siti.

raman adepta kutuk penyipuan nga penerang ye negara pikirta dalam segmen yet ngan diaren sopukor pri isanisan nekpukor semengduwa yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

Okay lah, good people. Dah macam ada kalian the gang bersama dua now. Sama ragu dan tanju. Dah jaya teman sama-sama yang ajik tak program. Yang tu tak bau. Jaya bersama dengan ajik lagu good people. Dan wifi dia lagu. This is Bon Jovi jaya. Teman ragu dan always. Tu ada lagi... Habis kurang 50 habis min ragit bersama dan segmen dengan tiara dan pagi ni yang dah nupat nanti semangrima Oktober dan sawat 2020 mungkin dan nanti lagi ingat the nyamut birthday kan ataupun onu pingin beranak hari jadi kayaknya nangis ya. Happy birthday nanti ingat harap nang so bagus-bagus ijak boga tuah dan sawat itu dua dekasan penting ya no pinyi hap perengkonan te. Harap nang oboh ngin kesihatan de bagus-bagus sija dan sawa iti ne kreatif sija ya ne bila-bila masa sija lah. Okay, lagi ni hebat ataupun ni pikara ada rangku pikusi ni du suan de pingat dan pagi iti yeno pasal ni program do ogi mengatur da pihak adun and sempri mambong ngiruso pusat himbat and sempri mambong tama kerjasama sabrekas cawangan mambong dua pejabat daerah kecil pedawan mengatur program bantuan lesen memandu 2020 de kawasan dun mambong ya jadi ti onuburan ya seningan de ogi de kawasan dun mambong program denangnya bantuan lesen bantuan lesen memandu 2026 itu onuburan piobo ataupun tarikh tutup permohonan yenuh dan ni onuburan semengeni dia mengatur the Dewan Biproh Kampung Gerung sementara itu daftar dua taklimat calon BRM itu yang mengatur dan ju onuburan semengeni dua ujian bertulis rabang atur dan semua empat branch mengeni sementara latihan KPP KPP 02 bagian 2 2 taru rabang atur dan semua dua branch semua dua sementara ujian amali bagian 2 2 taru dan semua pian branch semua dua dua majlis penyerahan lesen BLM ini dia mengatur the topat samaga the Dewan Biproh Kampung Gerung dan pre-in brand ni so 2020 ok anu beran piobo nya tet pimitia sen program bantuan lesen memandu 2026 de kawasan dun mambong ye no ni on brand mengeni 2026 jadi ok masa lagi anu iti gi semengrimon brand semeng ingan de ok dan kawasan mambong dapat tet pimitia ingan anuburan piobo yeno dang ni anuburan semeng ni sawa 2026 sen program bantuan lesen memandu 2026 okey topat ni sagi

Dewan Biproh Kampung Gerung. Kampung Gerung. Okay. Jadi itu antara info ada dapat kubikusi nutingan dan pagi ti. Segmen yang dengan diaran tapi sama anda kerap kursi semua dua tengah hodu. Segmen ini dapat mengajit ataupun siaran kau dan pagi ini dapat mengajit Ngirus FM di 02.ni di Bandar Kuching dua frekuensi di 02.ju di Serian. Selamat pagi aniagah bala kemandingan di Serian pagi ini. Dua tina yang dapat mengajit pakai aplikasi RTM Click ataupun yang install pun nak download Ngirus Google Play Store ataupun ingat dapat buka Facebook ingat ni sem platform dan dapat dengan sama-sama ngaji siaran kuih dan uniti yang nu pakai Facebook yang karik sija ada wifi media page, okay, page page dan ingat dapat like dua follow page itu makamud share posting live dan pagi itu, okay. Jadi terima kasih ayun ditingan dan terus setiap bersama kuih dati dan wifi media dan pukul semua dua tengah hanu.

Dari Pagar dan lagu Wanda Dino dan pagi ini sini pukul semua pagi orang kubi kusin dengan ya no mungkin mun keadaan IPU de ogi nang Sarawak ataupun pibasa IPU API indeks pencema udara sini pukul semua pagi ti ya no de sen renangnya APIMS. Okay, jadi itu ialah pibasa de serian 120 ni yeno dei sehat, semerahan 150 taru dei sehat, sementara Kuching dua bigan-bigan de boken yeno dang keadaan de sodang-sodang sija yeno pibasa IPU dag onu iti dan pukul semung pagi jaya. Okay, jadi dua kawasan de dei sehat yeno serian dua semerahan setakat iti ya. Jadi ada ingat dia denangnya perkembangan ataupun ar de melibat daki Kalimantan boga kawasan de Kalimantan Sow dan masa itu de mengimpasas nudu kudu-kudu topat yaitu Malaysia, Singapura, Watinuga, Brunei de menerima pasas ruban keadaan Kalimantan de boga denangnya Sow daki hutan de Sow de Kalimantan Indonesia yaitu kira 57,000 hektar kawasan ataupun 570.5 km² ayuh yaitu koda setengah sen kawasan Perlis ataupun negeri Perlis Robis sen setengah sen kawasan ataupun negeri Perlis itu dapat imagine ya. Perlis ialah negeri de Kasen Sit de Malaysia yang nombor 190 km² sejak pak imagine sejak Robison setengah kawasan de Perlis ini dan Kalimantan Mesau yang kira 570.5 km² de Sow ya. Jadi nuna de sepakar kesihatan persekitaran dan pekerjaan Profesor Dr. Haliza Abdul Rahman yang nang Kalimantan Barat menyumbang taruh permoi 1,300 hektar seporporok kawasan de Sow. Sementara ino Kalimantan ataupun Kalimantan Tengah rekod kira 7,924 hektar, sementara Kalimantan Selatan taruh 1,300 hektar, dua Kalimantan Timur 1,200 hektar. Walaupun kawasan-kawasan ataupun hutan de Sow de wilayah ini je kesit dari segi peratusan ataupun hektar ini pak keadaan denangnya asuh kabus asuh ataupun asuh de sen opo ini iti meda denangnya alam sekitar ataupun abang Toronto semakin dek sihat ya. Jadi iti ialah ruban tanah manas anu sebab apa ia bukan sejak ia sawu kok ngan tong-tong kok yuh ke dua tinu ke daun-daun ke pak ia sawu ke ne ke ribu tanah manas ya. Jadi kira susah dia murah opui dua susah dia ngawal keadaan ada jurah beraku de Kalimantan Indonesia ya. Jadi nura ruban pibasa IPU selalu berubah-ubah nuna kuasan amamata apabila sobat toban asuh demuti kang so kawasan de Sowiti kang kawasan de boga ratus redanga amamata Malaysia dua tinaga Singapura. Jadi atau puan nang buran teropas Kuching ataupun kawasan-kawasan dati dan Sarawak boga oboh jerebu dua ruban sobat metobana kang tempat boken adin ke puan te semenanjung Malaysia medoras oboh jerebu ruban asuh deso Kalimantan itu ataupun desen Indonesia ya. Jadi sen pipat tapi sama lagi Robis rimu puru denangnya operasi bini abun membenai dan seluruh negara setakat onu ni lepas ngana ngurang
Nanya pasal sok jerebu iti dua tinu ke keadaan ang onu de bode de doijan di ti ira si jaka de bonai da Prita Malaysia ngan ngurang keadaan de di eskia pagu dang negara ta iti ya. Jadi rupa tinu ada de ngijawin keadaan berjerebu iti walaupun ataupun nang dan kucing mesuang-suang sijak munah atau dapat naik aktiviti itu aktiviti ini iti pas sebenarnya semua teninga ya masih lagi ogi kabutasu ataupun jerbu pakai tutu nung de boba de obong bonar dua tinu gangurang lah aktiviti de sopa sopa te maseng iti ye morot kangwa gonante riangin ke pasas nudu jantung dua paru-paru te okay? Jadi sayang lah denangnya jantung te dua tinu ga sayang ke denangnya persekitaran dogi dan topat adit ya materi nai opui tibuka nyoh katikan ni nama haragi jerebu okey jadi nudu suatu minyak nama agi ti hati kita udara gifibur tak.

Okay, ragu. Itu macam ada Valor Diam tu ragu de dawai. Semua rima mi ragu berkur semua yang datang anu pak nanti ingat daun niti anu niti mas mengerima Oktober dan sawah 2020 bagi ni de mesti ingat naik daun niti taja anu niti pemitia sen STR ataupun sumbangan tunai rahmah sen sawah 2020 memurah obo buka murah sen anu niti mengerima Oktober 2020 amiam. Jadi para pemohon de doi kemas kini permohonan STR ingat meselamat taruh sawa bijujut abang mitia dah kemas kini permohonan STR 2020 dua mesti notu dah pinorang de abang nginu ye no pinorang de kasem bau dua botur atau pemohonan sejaya. Jadi ingat deraan dan pemitia sen STR 2020 anu iti metaja abang buka nudu rakyat Malaysia de layak terima STR 2020 kau dah ada bos sobut dah yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia takar sekat beranya ada obong magah dan minggu teropas lagi. Jadi ingat de sobat ni ya de raan dan pemitia ingat subah-subah dibuka sejak laman web bantuan tunai dan hasil the jovi.my.

Okay, sebenarnya pukul 9.02 tengah tu, pasti ingat dah dapat ya, dengan ujian siaran Desen Miri FM dan Sina Kayan. Jadi, terima kasih Ayu Nudi dengan dia bersama dengan ujian siaran kuih dan Nudi. Saya kemudian dengan Di Arun. Okay, Nudi semangat 5 Oktober dan Sawan 2020. Kamu dah pukul 9 ngumi, tiap ngumi. Ingat dapat pada lagi bersama ujian siaran kuih dan segmen Gancang Putih bersama dua juara pada bokan dari Abitugas. Jadi, saya tiap bersama. Aku juga selamat tengah-tengah Nudi dengan bye-bye. Bye.

0: Ngelara, ngelaruan, apan, berbudahin, Reggae Malaysia, sayang, sayang.
1: Ngelara, ngeluan, enapan, berbudahin, Radio Malaysia, sayang.
2: Saya pada mata program Mambai Telok Kayan Abah Madahak Man Arjami Ri Beladak ni akan usul nukang penjadinan kalau atang apa kau telok lebih

Ya, minta boleh menghanunan ni tamah peji tak lau ma lagu lagu nak lau apa anda pelong kelarah peji dari kami RTM Miri tak lau ma kelarah tam berat do do patani gak tek puluh lima do bulan puluh dan dengan apa anda telah lem kita menyenang tak lau ma kesudahan program tam tek pukul puluh dua jurnang hop. Ya, tambah pihak peji ngeriang dahun dah alangaya, dah alangmaya ke dalam tam. Wanah nak mihat nguak kelara peji dahil ke mutam. Dalam lahu tak lama program tam. Tak pukul ji ngak do. Ani dok pat, bat do kita mabdeng pihak peji. Ngira tengah halangan pemoman pun dengah radio men Kuala Lumpur. Wati kita menjauh kelara tam menguak. Peji dahil ke mutam tak lama jam kedua telok beluak doa ni. Ya asan hado tumun tak lama dahun terok kayan lang pihan tam hitok ngua doa ni ada tak teh Facebook radio kayan Miri FM jit hau lang kembali ya tim lawin tak lama hadi urip tam kayan lang tamna putung-putung do. Kena tak menahang telok lengian kena nak kata dah hok tejo dah hok tama doa ni alai tama jana teh hado te dahun na telok kayan hok na dah tangan pukul ji junang temu mihat kelarah pejadi na kami radio kayan Miri FM tahang kelarah tama ngadoa ni. Ya, tak lama program mungkin ada asal tama pukul 2 lebih deh. Nah, 2 ni dalam sejarah pukul 2 atau 10 minit lebih. Ampayan tam, mihat nguak kelarah tam, mutam, tak lama kelarah tam, tangga pukul 2 lebih. Biasa nah do, radio kayaan Mira FM menjam program menjam tokalang layu nak mutam dapat kedua. Peji deh nak kelok, tak pukul 2 lebih, tangga pukul 6 lebih. Ya, minta boleh manunanah menbeh kesudahan program, tak lama kelarah tam. Lebih bulat do, do patah ni 25, do budah 60, tak lama do mana 2026 ni. Saya kena saya pahabong saya ngelarah mani tamlim. Radio kayaan Miri FM ngabji itam.

Yang suka tolong melaku alangku ma live ngalang kenan dan ini utama pihak ini yang lagu alang kenan joli jangan atau program pertama doni dan nyimu halam ka alang cerita kerani pejauh tak lama hakio layan do bi ampa nanti mai sao kena mana kalau alang ne mejusu tak lama klarah tam belado ani peji dahiak itong matoh program tam kaya na pemodah men na arti amiri blado ni item peji tak lem klarah tam ngerua peji jue kena hani sao kena mana kalau alang ne nyue mejusu Facebook radio kaya nak mir ya fam sao kena mana kalau alang tak peji di hen kami tak lama klarah tam ngadoa ni. Saya kena mana pidoan, Maguire McJoyce, Wilson Chen, Patrice Wan, Andy Ngau, Minja, Jasmine Sam, Johnny Maja, Lucas Ngau. Saya kena payah mana kalau lem, dona perlu mana kalau lang tak ngeri yang dah naik kaya online tak lama apa antamnya dui, lama min lama muma. Saya kena payah mana kalau lem. Okey, pejo tak lama kelarah tam hari yang berdoa ni tam peji tak jo dah hok bara. Kyo layan do tak lama dah tam atang ngak domigo ni hati lebih ni angin bahui belarik ha kuri-kuri awan. Alang tak tak lem dalam lirin dan malam angin usan kuri-kuri awal alang tak tak lem dalam lirin dahin gahan kesuk do yang nama 24 atang telur 24 derjah Celsius jima hati do 56 do bulan jih mana angin usan kuri-kuri awal alang tak tak lem dalam lirin lebih angin bahwi melarik kuri-kuri awal alang tak tak lem dalam lirin dahin malam na anangi usan ha kuri-kuri awal lang tek talama dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atang 34 derjah Celsius. Dok 67 do bulan jih mana anangi usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalih tam ni wi nak manitam alang tek talama dalih lirin lebih nak anangi bahi belare kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin malam anangi usan. Peserta tak kuri-kuri awal yang tak telah madalah lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atau dengan telok 24 darjah Celsius. Ino hayang telok teh do migu hai ta menyenang tak jo kio layan do tak lah madalah tam do migu ni hati tegu jih mana anangi usan kuri-kuri awan alang tak tak lah madalah lirin lebih nak anangi bahu belarik kuri-kuri awan alang tak tak lah madalah lirin dahin nak malam ani usan peserta ada kuri-kuri awan dalam dalih lirin dahin nagahan ke sudo hina mana 24 atau ngan 34 darjah Celsius. Jadi nuna ni tama pihak peji tejo kyo lando nah riman lebih ani lebih 24 25 do bulan atang do minggu pulu saya do bulan kena dang barami tamlim hina manita malang tihreti tak maya hadui alang antamna. Saya kenap abin kalau peji di nakai me hari do kayan Mira FM ngabji itam.

Iya mana tak lama dah lehin awak ngah dah lehin ngah nyari su mana panak karin hendak pakai telok wi nak mana dah amin telok nu dengah mana telok belada ni saya kena mana kelok langa tak lama Clara pergi di radio kaya Amir FM. Anjan hadau mana telok langa maju su tak lama Clara telok live Facebook radio kaya Amir FM saya kena payah mana telok lim wi nak hari nak telok Wilson Chen nu nan pelahu Sfian Wahyus Wilson Chen, saya ngadu dengan saya ngelarah belak doa ni kena lasu lalan nak tahu kami adalah hudiak para mini DJ kena alam kui kelang hiri doa kaya nak ni melalui live Facebook saya ngadu Tuhan memberkati kan hari ini telok Wilson Chen saya nak mani kelang tek ha hudiak adalah hudiak tama para maino Umaru kampung kat tek lo dan nak pelahu two way situ thumb up saya kena pemaje thumb up good Wilson Chen DJ sponsor je lagu alang kena ana Daniel Bampa aku sawi kena saya kena payak mana kalau lem ana nak dah rin telok lang tak tak lem live anu nana palahu tak lem tak ada dahok tama do ni tak ke kuri-kuri long dah rin telok lang na kata dahok kena telok ana telok na leba ngua lupa kelo nak deh jadi kamu ni kerana lupa dahun kelo kata dahun kelo tak ada dahok tama do ni an kelo tak ada gambar tam do ni tanpa kali tejo dahok metuk kenun entam tok hadui ani nah hadui tam agak tejo hadui tam kayan suka nak men moga Mac Joy Wilson Chen Petrus Wan Andy Minja Jas Mansem Johnny Maja Lucas Ngau teman hang telok lengaran ini nurepa man kelok orang doh nyam lakek nyam mana kelok nyam beli alahu kayaan kena kelok nyuto pergi dalam program ni awin kami perlu ikam jam nuno menbeh kata daho alang kena telok alang ngaran nyam ka doh nyam ka hati jauh daho metokan ni ya awin haga nak lang nyemuh ya nah dah alang umur telok puluhan 40-50 Tuhan. Jadi kena tak menhang telok lengat nyam belia-belia muda tamah kayanya nyemo tak lama dahok tamah doa ni ya putong doa lang lana DJ-DJ lang nyadui hari dia kayanya na program ni dihintang ayat alai tamah deng atang peji mepang hitam alai tamah pihak tumun te dahun telok kayanya lahu alai tamah jan sawi jan hadu hati dahun telok kayan hati pokok ji 15 minit tengok doi tam pahabung itu jauh dahok ngedah ni bip talam jakak tam pano jarun telok jam ni atang ngedah lebih jima duji kalau dang na kata dahok tu jauh dahok anan

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Purpose. At the heart of Budget 2027 is a simple principle. People must remain at the center of development. Economic growth is important. Fiscal strength is vital. Investment is necessary. Infrastructure is critical. But all these are means to an end. The end is human well-being.
2: Iya nan utama pihak pejing yang ada hendak langai dalih ti dahuna Premier Tama Sarawak kedua ti jo belajar dalih Tama Sarawak bagi dumana 2020 tusu alangai sangatang. Saya pula tahu man anak Sarawak kui nak man ta malang tek tak lama dalih lang online radio nana pelahu man tok lang tek dalih semalanjong Malaysia. Di tengah tama berada ni kena kalau dengan pakatan tengah baru dengah men tolak leh mendadak apa tolak deh nasi aku nak men tolak leng ngatok bunga live Facebook radio kaya Mira FM saya nak menika seselia lulau ji kepah bunga ji henggem bunga nak ngatok ha Facebook radio kaya Mira FM saya kena pina tak ngatok bunga men halo leng nyadi hari do kaya ni menika seselia lulau nak tu gaya tengah ada leh apa. Okey, mentrak lima tak lama kelas tak minta upiah peji ngeri angga dahun dah langaya dahun premier adat sama Sarawak. Ampai ane tam, ampai ane nandeh tam, mete ngeri lagu lang kenan Juli jengan alangku ma hati letang tenan deh ngap nu pengakai rin telok lang teh haudi akai dale baram akai lagu lang kenan dana bampa langku ma aku isawi deh nak mana telok lim tak lama karah peji dari dokayan Maria FM. Mana telok lang ada lebo tak lama karah telok ha Facebook radio kaya Miri FM live saya ngarah buat do man steward ajang lebing hanuna na panahu man telok alang teh kampung alang teh umaru saya kena jan ada lah mana Joseph Mering mana telok alang majusu si gungau Roslin Ella amang kalau lang ada lebo so kena payak dehin Alsan Hado na kata hada hok tejo hada hok tama do ni te ak te ha Facebook Radio Kayan Miria FM IG dah hok alang mele mana telo pihak peji petuat ke tak lama kelarah telo berdo ni jarun telo pengajar ke awana telo ngelarah komando okey hendak pan telo tengah do ni kena tam dan Miria pan telo ngelarah komando patap awana lang sayu alang dang na telo relak jaki mana duit lang anak telok nak. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngepji itam. Okey, minta ma tak lama kelarah apa ji dihin kami nak tua awan tamte kena kita ma temu api apa hak dengan apa ji tak lama kelarah langan telah pun apa ji dihin kami hari do kayan Miri FM ini je lagu langku ma Jutira merepah sampaikan pesan langkanan Aloysius Mering mana telok.

0: teko ni at ha hudong ari kita. Teko na kasi na ko itok ta kita na ni kurem bak ka aku te lega. Kalen na seluan ko ni birak seluan ni nanti. Sayu bakam ga kudak ko ha sike. Ay pita sang kepetang hinanta ko. Ika ke ba ono to ikak ka nyamu na ke. Hayu kika dia ataupun
1: Okay, aku nak dia kunya berada. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kita nak. Itu sayur langka.
1: Sayur aku nak dia. Si pernah aku nak kenbi. Aman aku boleh mahu aku nak bambua ke. Aku boleh hantar lontar tapi bambua aku ke separik kayu ataupun aku ni batu aku hantar ke separik lah. Oh, nak kenjaku tak kira aku bisa dekat lap.
0: Buah hiel aku nak kenan do.
1: Deh, dah lupa berjapin.
2: Iya, apa hanya cakap buah kerana hendak lebak buah ulap kerana ya. Mada taklim. Buah yang berkisah berjalan dengan kami hari dokaian Mira FM. Ya, pada saya mantrok lang aku mando kerana.

0: Ya, kena hantar lah dengan pemain pagi esok. Saya macam tu kan lah kedua Rosana Raidin dan Meremio mana telah berada ni. Tak lama kelarah tam. Saya ngelarah berada mendarin telah lang teha. Mampalah ke Mantana Barat. Rin telah Asfia Mahyus. Tengok ngato tabik malam pakai radio kaya Mira FM. Hidup tua apa nak tek kena melupaan kena main so kena mandi je. Saya nyadui kena. So kena mendarin telah lang teha. Mampalah Kalimantan Barat. Nudengah mantelo umau-umau bu kayan alang layang lebak muripa tak lama daleh Indonesia wi nak mentolak lang teh Kalimantan Barat Kalimantan Timur ya nu tengah mana tolak lang teh datang hujung bilang nunan pulau mana tolak alang Umaru kayan alang dang ngeriang dohna kayan Umaru tak lama dari tama Sarawak kini ada apa kata dengar mendaleh awana tolak teh. Awi tak menyenang membuat program alang sang anak muka hewang pulu tusu do bulan pulu wani yakna program alang anak kuma do berapa hari kita semula dahin do peci dahin kelunan lebak depan pelanggan yakna anak tak pulu tusu do bulan pulu 2026 agak tak do enam ujung minggu wani anak hari pukul pulu jihma atau pukul telok lebih apa anak nak program wani yakna dataran pihin Setia Raja Muka dehin eta manyenang lebat nana program lang atna teguan ni tadah nak kempen mapang-mapang hade-hade urin elektrik dehin elektronik telah udah nak kita semula tinan tadah nah hadui aita melangi pun anye una alang ujan antam pake telah mamin hui nak mantelok lang tek telah muka dang ngegeri nak teguan nana bin tek dah tek mele anye una langan dah nak lima teguanan lahu yakna dana program vaksinasi anti rabies matok microchip mena telok lang japayan te lesen te dah tular tina kelok ani yakna men dah lang hipun asok tua dehin tak lem kedah buka kaunter men kluna bangu depa kaunter pelanggan dehin hep mata kaunter bergerak MDDM masuk na tak dah mentelok langi kem jam nak tok gaya sang na meu mata malang ulu me tak dah buka kaunter lahu mentelok lang japayan bayar pupu lahu tak dah buka kaunter tinan wi tak tang tak lim kedah buka kaunter mana kelok langi kem matang wi na melawin tak jauh di urip kelok tak lem ji kuasaan apa na kelok tak dah dah lang kuasa dahin mana kalau langi pun kan alang sang anak kalau i mana dah anak kalau ka depa pindah milik pegangan taklim kan dah buka kaunter teguanan dahin taklim ka dah buka permohonan ukur periksa titih dahin daftar ibel cukai taksiran tak dah buka lim matinan jadi anak hendak program alang anak tak puluh tusu do bulan 2026 dah hari pukul 10 jih matang pukul telok lebih dataran pihin Setia Raja Muka jadi ani hendak jatuh kelang sayu mana telok alang tak tak alam muka
1: gak berteman lah.
2: Lan ame dok hindi barak. Asam buka berteman, mengkunan, selap.
3: Buka berteman ni. Aku tak geri kulak batok. Dahin kaya, kem kua.
1: Dan dawa ikam. Dawa hipun jebak kaya. Ya kaya asam tuk jilangnya. Kuna selap ni. Tamak dah hinap. Ya umun, kame, kuban kak batok.
3: Kaju kurim antam ni apa sih? Kem kua?
1: Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Dengar apa kau, Jing, ada anak pemong rawat. Jaka alang, pihak hangwa jima.

0: Yes, kita dalam lagu Hayo Ukun. Lagu lagi kena rosi anak urai. Tak mana hang tak lama telok ngelarah. Aku mandu. Kerana pedah kan tak lama kelarah telok. Kita puji tak lama dah utama dah ni. Jadi dah orang ngemele. Tak aktif Facebook Radio Kaya. Miri FM. Kita menyenang tak lama dah utama dah ni. Tak ke kusik nak selat live Facebook Radio Kaya. Kena kelok. Tak ngian kena. Dan nak kata ada hok tejo hok tama doni. So kena mana kalau alang baju su Joseph Mering, Stewart Ajang Lebing, Megwe McJoyce, Wilson Chen, Petrus Wan, Andy Ngau, Minja, Jas Mansem, Johnny Manja, Lucas Ngau, Nunan Palahu, Mana Pido Wan, alang te baju su dan mai busu halam itu melim tak lama karah tama berdoane. Dah tama doane te dua akna lata menek jam te joh dap na anan hadui lang antam kaya ne pake apan tam pake dua adah ane. Jadi tak menahang telo alang ikam na kata dahun kelo pake dua adah ane daripa kosa kata ane dan ke kelo na kata dahun kelo te lahu. Okey alang nemo ji kata dah ke mana telo te jo dah do ane na hinok ka matuk bobo anan de. Ane na ji dah tang bobo. Tak mana hang tak langan nyuto na hadui te kakai lo masih non tua hadui kaka klo aku ngiok jangan telok te siwak te bubo ne ah. Okey kata halang kedua yakna te jo dah metok ne limka bi tak lam hadui alang entam na wi nak men telok alang aran lake kata dah kena hadui tamak do ni metok tukulong harok. Anak kata dah ok tak jauh dah ok tam kedua ni cute harok kata ha. Okay mandari ni telok lang te alam dah ok telok kedua ni so kena man Wilson Chen dan pelahu gue McJoy jima dah hari untuk Wilson Chen dan lebo peci dia telok yang betang Leo Leo hino ikak matuk pukat anande jaku jam te maju nak lewin a kena nun jam te nun jam tak kurim te sik gak nak kena sayu yang betang Leo te jam pukat hi nan lo ada dan pelahu Margaret McJoyce ui kak matuk apo jaban anande do kena apo hapo hapo lang ko rin harin na telo may gue mag-enjoy sa ni. Tak manhang telo lang matok hapo tabih jaban telo. Ya, anak-anak dah utama doa ni hati matok alang pitira tak jo hadi urip tam kaya ni mano hadi urip tamu nak nuna na pelahu arana hadi lantam pake ti bubuk nunang pelahu hadui tam kata kerja tam meleng na hadui teh harok tam metuk tekulung harok tam metuk so kena mentok lima kina teh apa apa jadi na kami na kata hadahok tejo dahok telo ngedani deh na senhado mana telo nyam nyam tapi nabi kina hat telo tumun tejo dahok metuk kane.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itah.

0: Duyut, duyut. Nak nikah ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Dia mau bawa buat ring. Dia nak apa ring. Bagi mau bawa tutung nak.
1: Nak nampi kak, temuh jantai ha balik dia tegu kak hitung. Tak atak yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat nalik sendiri.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
3: Ya, saya kena apa? Tak lama kelara apa je dia nak kami. Langgu nak kena ni duitnya, Pak. Alangku mak, hai anak kanan. Langgeri tambah 25 minit lalu pukul J. Nggak do, tak lama dengar. Jarun nak telok ngelarah. Belak doa ni. Kementerian Pendidikan KPM. Okey. Ya, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP. Temate, telok atu pelutusu. Calon guru simpanan. Alak dengap nu. Hadir guru alangku hang. Tak lama dalih ni. Timbalan Menteri Pendidikan. Hati kah woh teduan pengakianan atau tak lama bulan pitan aduh mana ni deh melabin balai menhuka saya pulul ong calon guru simpanan alang bayat pengah surat suhu ke dah nerpanyo dah te nyadui jadi tak lama te atang telok puluh do bulan pitan ni deh hukah guru alang hukah di guru alang guhang dan u anisi tak lama dari Sarawak kita menyenang membeli hukah nahana watang pitan puluh sayak puan sayak 400 jadi u temeh hadui puboh guru mariang dan dah graduan alang teh institut, institut pendidikan guru minapan uti Sarawak abad lo katahi pun 5 atu hukah di guru alang guhang tino lim hukah jawatan men 5 atu hukah hadui guru alang guhang tak lama dalih ni hana te 2 atu 24 jawatan ni hana alang te ha sekolah menengah dahin 2 atu 76 hana ha sekolah rendah jadi alang guhang ni hana melawin hadui hati reka bentuk dan teknologi dan sains alang te ha sekolah menengah dahin matematik music dahin bimbingan dahin counseling alang te ha sekolah rendah. Jadi anak ni nak dahun nak itung nyuek tang dahuk tang alang kenaan ahli parlimen ikan Hati Ahmad Joni Zawi dalam tangkaran Dewan Rakyat alang anak dah halam dek dalam badan tua mana telok alang itik peji di kami dalam kelarah din telok doa ni Hati menang telok alang ijapan telok musang mendapan telok nyadui abin pedung abin pekesaan hadui tam ni janak tiah tak balik lang nyob kuman, tak balik lang lido kuman, tak balik lang pihan hadui. Talam menentu hakin lah berdoa ni. Telok hipun kelara halang sayu. Ui nak men telok alang japan telok ni puang men hadui lang anak telok nah berdoa ni. Seulan hipun jaka men hadui lang uan telok nah, jaka awan telok ngelarah. Dan kini lagu ini panita matemoh tak lama kelarah perjidina kami RTM Miri.

0: Ayan sa pinapa, tumapajin din na kami. Talama, klara tama, alawin ni dua lagu la anda, kaya pulor. Jaroon na talo ang lara, habradani. Lagu-lagu ma, may aku ikawahan lang kinan na Flore na Bulan, din lagu talam dahon na penan, lang kinan Gabriel Yotang, hap dalam kuma Bulan. Okay, so nga daw man talo, alang arah na Bulan na doa ni. Nyabong nga tira tama, jaroon na talo ang lara, habradani. Nate Jo, dahok pitok, dahok tangan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak di Negeri Sejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Tek Duan. Dahak alang ulebu tak lama dagang huina mana telok lengaran do hagal na alang nyuto pubeh tira-tira mariang dahina pake na awan mojoh dagang alang ana dahak hipun. Jadi dah alang ulebu tak lama dagang ane lim ana pitok. Jah dah pihitok ke dah alang mariang tabin tak alam dagang. Hati bakeh-bakeh doh dah alang kita dah alang hipun kenapa ikam na dagang. Tengah tanan guna lan alak dang ngetagang alahu hadui dah. Timiat kenap pengjam dah ala dah dang petigi. Dah nak dang dang apa lebak awang wak mana dah doh alang ikam na dagang. Ala dagang dah temuh ni peju. Jadi anan hena balik dahun nak teguh ya duan peji dina dah alang na dengah dapat teguh dah na sidang media Persatuan Usahawan Wanita Malaysia alang ana Kuching dalam do alang u anide. Ya nuna menentol alang arando hatek manahang telo alang peji dina kami tak lama na dagang hadi-hadi usul alang ana telo na tak lama jarun urip anide. Alang an telok lo melok tua telah mamin jadi win kanan teknologi alang tami pun kerana macam tok na telefon usununan anan jalan alang dang an telok pakai awan na telok pelaku dagang telok.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Ayo cerita dalam lagu Nah Interview lagu duet Ayu Komang Oria dengan Alexander Ongki dalam kereta masa yang minat payah datang ke pukul 2 lebih tak lama pukul 2 lebih hau pitam peji tak lama program kelihatan hadat asal tam biampai nanti Ayu suka nak menekelok langai temuh lebu peji dina kami Facebook Radio Kaya Amir FM tak menahang telur alang ikam ngeliah kisok pekelanyat peji dina kami Radio Kaya Amir FM kelok dengan pekatang dina barat dengah menadalawan kelok dihin asan hado na kata hadahok tujuh dahok tam dan ni jidahok lang meleh jidahok lang meleh jadi anak ni dah betul buka dahok lang deng apa telok peji tak lama kelarah telok berdua ni tiba kali tujuh dahok telok ngadah ni sahu bolot do menarin telok gebrangau Nunan Pelahuman Anasim Dublin ke Baja saya kena ayak abin dalam telur apa kelop anak peji di hena kami Nunan Pelahuman Iktam alang dan lebo hawas saya peredo kayan Miri FM saya kena abin kalau pekateng betang dengar mana telur lim salam menu maru saya kena kena deng ngatok dengar menu maru nun hadir telur kerani ya macam tu ke kurin dari Amira hanjan telur hipalang seng pelasu dan sangat berame radio utama kaya nilaan hati nunah jadi tu do baya lagu ini antuju mana dah alang apa anda pukulup sedia sedia ke telang

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, hapan, pejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
2: Ngelarang, ngelarang, kenapa, kenapa, radio, Malaysia, saya,
1: ngelarang, ngeluan, hapan, pejirahin radio Malaysia, kaya.
3: Bae, kak Pani penyot, hinak kata inan.
4: Aku ikan epan, net. Itu lem kapah bong tini, nih, hinak pekat tes kah?
3: Bah, orang nun ini melek nan.
4: Jankah orang nun tak ke ok menjamtok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
3: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang im bek kena meng melek bek kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
4: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
3: Nih, mang ingku manunan kerang lusik kajam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
4: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini saya berapa harga? Kenapa? Biar tu ini. Tolong.
1: Piah-piah nih tam lawat hinak tuai tam tae awin hadui jiak dan tubuh usi milijah ka dahin ngavan.
5: Ini apa anda jaga depan lawat jo keselamatan tam tegu tama teh reti tak lama dale. Aman telok lang ngete usun ala naya pada lawat semada kereta lang teh unan telok sengian. Jadi man telok lang ngadriba kena telok empahadu hingga ma telefon tegu telok driba. Aman telok telok mamin sanado kerlangan telok mana omah bo. Okey, dalam mau program kelihatan asal tam lebih ani. Oh, kita mau pergi ngeriang sampai dolly wang alang kena nak Noel anye. Wana ni tam pergi ngeriang dua para dapat nak labang. Alang kena nak dah umaru alang pemang dahin Nora nak dah men akah patah. Jadi ani hanya te dua tak nak alang an telok pahamu tak lama kelarah tam lebih ani tak lama dua tak nak ani ya na dah alang tak api bagi tegu dah na petadi yang tak nak 2026 ani dem. Ya dalam meja ke alang ude kalau peje dah yang ngeri yang tak nak tak lama nombor lima ani ya na alang ke enam dah alang ke tusuh.

那累的阿嘎山那累诺万鬼当啊

0: Ayo dah kan sampai dah lewang lah kanan jolih jangan lang kereta alang kenan dah noy alanya kasih alang kenan alang nya alang kereta mah perlu susu main nak lalu pukul lah dua lebih tamu tam dalam jam tam malam bek loh dalam segmen nang larah ngan hapan nah brado ni wan antara pukul lah dua jam nang kita peji dalam dua ni halam sejarah
1: larah ngaloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.
0: Ya lagu ini alang kenan bahalan tigang alang pendengaran kenapa tek jo taman tam ame bahalan tigang

kasih tak dalam lagu. Alang aku mak ame nun jam tam wan ning ha pita mak dang ngareng lagu. Tajuk lagu nak alang alang aran ini. Atai mana hang telok alang o ake. Lagu lang tajuk nak ana telok pang pang lagu ini. Ame dah hina tak tajuk nak libang. Ni hak nak guri-guri tajuk lagu alang lebak. Tak lama koleksi lagu telok kayan. Lagu ini ngahop lagu alang kenan Suzy Saniate Amene lagu lang kena William Laing ini Alexander Onki Matazai ini Agus Hingan ini Nuna Pelahu lagu lang kena Nesangau Putih Halam ini lemak lagu utama kalang hipun tajuk nak te aran magi aran ini anu nak man telok belajar ni yang saya belajar man Bunda Babeh Wai saya punya DJ Has Man Mastawit Malang kena Bunda Babeh Wai yang saya kena jan hadu man telok SMS Fred saya yu ngelarah manika SMS Fred baik tak magi berdo ni tak jam oh senjelang pukul 2 telok puluh minit lebih nah ni man telok lang tapi lang uli pahlawan teloknya dui ya kina hatam pada sayu tang awan teloknya dui nunang pelahu man telok lang ke lagu amai ni ya saya kena payak man telok lim lagu lang kena androsia naurai.

0: Sara Rahjaki, Miat Pengjam. Microsleep, Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham, nusi fokus, nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita, dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita aja kat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Nun alang jadi Doni.
2: Dawani 25 do bulan pulu duman 2004 Sarawak First Trip Ubenang ha anugerah MSC Asian Pacific ICT Award alam kategori Best E-Government and Service. Anugerahan Anna ha Putrajaya dan alang majlis prize ihana timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Muhammad Najib Tun Razak. Pan intrafananan dan uk menhadui inovasi dalok alam ngatun sumber kayo ngejaloh teknologi ICT jangan pakai alam ngatun isu-isu alam industri perhutanan. Projek alamkan pengurus besar Sarawak Sani Bakal Ketuana pakai sayu internet dahit platform internet alam petmai mihat maklumat alam tepat alam ngurus sumber kayuanan. Beh menanan Sarawak Forestry lahu dan ala piayawan antarabangsa tia ISO 5000G, DSM ISO 4000G dahin ISO 5000G. Kejayaan ani nusiha sanggeri sayu aran Sarawak tua bilahu petula tengah dalih alam ngemaju teknologi ICT dahin men kelestarian sumber asli.
1: Nun alang jadi Doni.
3: Iya Doni halom sejarah mai sekena men dijarin alang penerbitan Doni halom sejarah talama minggu ni. Ya 32 minit lalu pukul 2 lebih talama segmen nang larah ngulin hapan. Saya kena sebab bung hak mana telok lang Japan nang telok tah apa peji dihin kami. Lebih ani dihin kina. Hani lalu.

0: penghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya radio kayan nyepji ita.
1: Ya, so kenapa bin temu pejinina kami? Tak lama kelarah tam habluak doa ni. Tak lama kelarah habluak hati dopa 25 do bulan 10 tak lama do mana 2026. Tak lama peji tak lama dengah hati joh kenu nalang ana dah kelunan ayak tam negeri. Tengaran tak lama tengaran doa dengan negeri. Tak lama 2 jam lang ngau dengah hani anusang. Ya nah hati joh adun N66 murum hati yang berhormat kena di Cuk Payogon tak matang Menteri Utiliti dan Telekomunikasi tak jauh nak tu gaya dengan mariang Sungai Asap di kita bilis SADV masuk nak nak tu gaya kemajuan hadui sedia ubung gantian optik hati kawasan liputan alang tawin dahin heran projek kanan dan pakau nurepak dengan pahalum hadui nana jadi anan yang nak tak jauh teng langkenan adun N66 murum yang berhormat kini di Cuk Payogon taklam tengaran adun adun ide metang di Menteri Utiliti dahin Telekomunikasi yang mentolak lim tengaran dun pejauh lokah kena telo anak-anak jam ikam malang ikam jam tak jauh kenun kanaan usulan dah grip tengaran taklam adun hangguna ni kalau dang teh ha Facebook berita RTM Sarawak kabintinan tak lim tira-tira dahok-dahok teng alang kenan dah yang berhormat mana putong kuasan tean RTM Sarawak dah alang temepeng dengah alasan anda dah teha Facebook RTM Sarawak jadi kena yang kenap ala tak menang telok alang ikam jam dahin basa tak jauh kenun lang anda geri tak jauh tak lama tengaran do aneh dahin tak lama jaka alang udah

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Jangan buat tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Ngelarah, ngelaruan, penangkapan, pergi dahin, Regen Malaysia, sayang.

Ya, mangga malaka kui kan Rose and Aurai talang melagu na anu nan palahuman kelok lang pejidin kami talang kelarah tam belado ani. Ya, bukan lah telok lebih hapa talang segmen PDK pejidin kelok mutama na pa kedua. Talang kelarah pejidin rido kayan. Kena tahu bantul tak. So kena mana kalau lang majusu. Hai tak lama kelarah puji dahiak ya. So lebih dijai. So menyadu hak konti. Ngina Tuhan memberkatikan hari ini telok bab lebo. Alang teha kucing ya. Saya lebih mana telok alang teha kusing. Tak lama hawa api jaka puji dahin redo kayaan. So kena mana telok. Mana telok lang nyutok nah diusu. Hari ini telok bab lebo ni ya. Okey, tak lama kelarah puji dari dokayan Miri FM. Kita menyenang tak lama dengar tak ji radio lah. Aku mak buka 24 jam. Gemak Borneo rana tindak hadiah ni uan penjadi tak ji do bulan pitan. Dalam dumana 2026 ani dah hadi penjadi program ane. Alang atik da hinang radio televisyen Malaysia RTM. Alang utik petula ji ngua radio online. Alang ana pemo ha RTM klik arana gema Borneo jelasan awan pemo lim kelia asal Sabah ada hina Sarawak ana pemo dalam kandungan digital. Huina awan petula te jo lebanan muzik dan agan seni dihinunan pelahu warisan budaya menadua adalehanan tino hadiani uan pejadi takji do bulan napitan 2026 dalam tengayat hena jibagi men tengayat RTM alak dang pahmo di negeri lebak ngua kat alang dang an pahmo dapat kandungan alang hipun noranak deh alang ne menaklunan nak daleh Sabah dan Sarawak itu sendiri alang hipun na alang dak na alang pahmo na alang na nurepa hyper local ala lim kelia wa norana de warisan budaya adat asalati seni ati dang an petula menaklunan alang te ha usun tanani ala dah wi jam lahu te jo kenun ka urisan budaya dah kasal alang te tak alam etnik alang mijat ane kelunan jam deh mijat alang antam keriang tak alam seluruhan arus perdana jadi ane naji tengayat alang kenan RTM dah te na RTM klik gema Borneo ala kelunan sultana dah jam lahu kenun ka alang te tak alam etnik alang te tak alam dua adalah Sabah dan Sarawak ni. Titik jo music nak dak na warisan kebudayaan nam.

0: Ngelara,
1: ngelaruan,
0: penangkapan,
1: pergi dah ini,
0: Radio Malaysia,
1: sayang, sayang.
2: Ngelara, ngeluan, penangkapan, pergi dah ini, Radio Malaysia, sayang.

penghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kayan nyepji itam.

0: Langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
1: Tengah peji dahin kami, ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.

dahin sa yung larahman talolim ya. Labihan ni itang pecholaan alam segmen tam. Iti segmen alam kedua PDK. Peji dahin keloha radio kayan Miri FM. Aku ini jadi dalam segeri tam hati matoh man pukun telok hatang pukun 6 lewi. Unalo ku semerasa kenap man DJ. Iya lah ugeri tam hati ngejelah segmen alang unalo. Segmen ngelarah ngelandahin hapan ya. Alang upah mau matoh man pukun 22 menadi atang pukun telo lewi. Dan ni hati gate 25 do bulan 10 duman 2026 hati megat te dopat. Lahu man kelok bake-bake ku sayu man itam alang teha kucing. Lahu man itam alang teha serian. Lahu nampak mita alang teha lundut dan bau itam dan pangan pejau peji. Kelengi radio kain tamani ngejelok FM. G0G.7 dahin FM G06.G dan pamanitam alang teha miri lahu menitam alang teha marudi hatelang usan lahu alang teha lemting apo tuto asap tubau itam dan peji kelihin radio kain tamani ngejelok FM P75.7 dahin FM P70.0 ya lahu menitam alang hipun Astro lahu menitam alang hipun My TV itam dang paen peji kelengi radio kain tamani matoh man pukun telo atang pukun 5 lewi ngejelo Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung lahu napa menitam alang Hadalesu menitam alang teha Semenanjung Malaysia lahu menitam alang teha Sabah nunan pa menitam alang sangklihi radio tamani ngejelo radio online itam dang peji kelengi ngejelo radio RTM klik ya. Tunggu kalau payang pala page radio kayan te link wa kungsi tinan tinok kalau dang banyak na tuai tamdang peji matoh man pukun 22 atang pukun 6 lebih putong-putong daw. Sampai lagu sengkiri tam te inang kenun ka ano program tam ngejelo segmen PDK tam daw ni hati lagu lang buka lasan tam menadi ji lagu alang kenan Bobby Laing hati lagu peji sayu piah pepeju. Kerana aku sengkiri tam hati kelengi, ji lagu alang kena Dania Bampa lagu Aku Sawih Menitam Lim.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin apalah kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kurang tam-tam sama muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak, ageh tak. Prioriti, elang dah kaya lah. Amin, kahom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usik milih umun, usik milihnya, usik milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kahom lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam atau sesuai tek batong tam lah. Nan dah tangan kul mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

No, no, nama ada tampak je hati kelengir lagu. Alang kena dan ya bampa lagu aku sawi ya. Kini aku hati lagu nanti upahapan kalau alang tampak je dahik. Ngajalah segmen PDK Dau Ani. Lalu kerana aku sengkiri tam hati tainang kenan ka ano program tam. Ngajalah segmen tam PDK Dau Ani hati tepat pukul telok junang tampak je alam segmen surat dengar lahuman pukul telok 45 tampak je. Ngejelos segmen tami hati lung alang jadi teh dau ani. Nunan pa hati tepat pukun pat itam peji. Alam segmen ngarah jaki hati sengkeling hidhon kunan ayah alang maya. Pukun 40 minit itam peji alam segmen adat asen tam ya. Tidak aku sengkeri tam hati keling hiji tak nak dahin ji sape. Lahuman pukun 40 minit itam peji. Ngejelos segmen surat dengah lebih alang pahmau man redo kayan miri FM. Pukul 4.45 hati tampeji kelenghi info alang naiman hawang dale. Pukul 5 hati tampeji kelenghi dengah alang pahmo man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu man kelok bakai-bakai kui hati lampeji dahik ngejeloh FM pitan puluh 5.2 sudahin FM pitan puluh saya puen kusung. Luna pahmani talam peci dahik ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Itam sang peci hati dahin dalok teledio kenya ya. Bimanita malam peci dahik ngejeloh FM G kusung G puen tusu dahin FM G kusung 6 puen G. Luna pahmani talam peci dahik ngejeloh live alang teh radio kaya lahu manita malam teh peci dahik ngejeloh radio online RTM klik itam sang pecoh atang pukul 6 lebih. Lahuman pukul 5 junang hati tempeji ngejelok info keliah. Nunana hati ano program tam matoh man pukul telok atang pukul 6 lebih ya. Yang apa yang tempeji dalam segmen tam ini aku sengkeri tam hati kelenghi ji lagu hati ngepnu penghakai bakai tam para napoh paran hati akai lagu Jabatan Long Lamah Menitam Lim. Kena kuih lagunan Pahapan Itam Laviani.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau dang utuhan naman telo jadi una lo berasa sayu kenap mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udu sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemuriban ni mata mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan dah ho abe ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam tedin tam anak alam itong geri denak pendamai ya menita melangin dah Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak alam Matthew G Yorob telo le Emmanuel Tuhan terhenta. Amin.
1: Kak payang beka o. Ku payang behule. Kak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wa FM. Pergi tenggelo.
2: Ini hati tepat pukul 2 eh kasi pukul telok 24 minit ya saya kena menitam alang ni peji dahik ngejelas segmen tam lebih ani unalang sebelum saya kena belah mengkelo alang ni nyemau saya menitam alang nyemau ngejelas pes radio kayan ini tebake tam hati alang ni membawah Kalimantan Barat ni hati pake Afian Mahyus alang bara DJ Rin saya lebih kata tabi melu DJ Rin kata tabi menbakeh alang teha radio kayan Miri FM Hahino tu adalah teh yati japahapan melu bahagia selalu kena ni saya kena menikah di Jerin sayu mano hadi levi ya saya kena menikah Afian Mahius ya lahu ini hati bakeh tam sisila lulau bara sayu levi dau kame ha dalat usan dau kena ni ya saya kena menikah sisila ya. Lahu ini hati teji bakeh tam nyemau ngejeloh WhatsApp tam hakonti nyana bakeh abo lovely alang bara hey sayu lebih je hangun laan di jerin alang utai lebau pala hadui laan lebih ani dahin sayu mano menaring paun alang hadui en di jerin na tai ateng limna lebau ketuh ni lahu je hangun laan akuin naik atong kato tabi ani menkelo lim bakeh-bakeh Facebook Radio Kayan Miri FN dahin kelo lim alang tek klingi Radio Kayan Levi ani lahu dahin aku mai saya kenep mendijerin awin ubasa meses nai men aku abo lebril an Levi ani aku akai na lagu harin lake dahin aku nginah Tuhan memberkati lim-lim hadui alang an DJ Rin na paan ya. Amin. Saya kena menikah ya. Apa lovely. Alang naik kira hake lagu hati harin lake menitam lim. Biar pandai aku semedak lagu na menitam. Ini aku sengkiri hitam te inang. Kenan kaki olun gai do mina alang sang jadi. Hati alam daletam hami, ha Sarawak hati darat lo do. Matoh mandani jima dahin duji. Dani hati gatep 15 do bulan 10 duman 2026 hati megat te dopat pedah jima di dhakyo taga lahu lebih bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik lahu pedah malam dhakyo usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik ya kesudau hati alam 24 atang 34 degree celsius nunana hati mina alam senjadi daun ani 15 do bulan 10 Duman 2026. Lahu hati jima gatek 16 do bulan 10 Duman 2026 pedah jima dhakyo usan minasan jadi alam kuri-kuri navan hatata Seri Aman Betong Kapit Samarahan lahu taga habin tulu kucing miri mukah sarikai serian sibu dahin halimbang lahu lebih jima dakyo bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri nawan hatata Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Mukah Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin Halimbang lahu pedah malam laki usan minasan jadi alam kuri-kuri nawan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri bukah samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang ya. Kesudawi hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nana hati mina alam senjadi jima 16 do bulan. Pulu duman 2026 lahu duji. Duji megak te pulu tusu do bulan pulu duman 2026. Nyati megak te do nem pedah cihma. Dake usan mina senjadi alam kuri-kuri navan hadale hudik lahu pedah lebih. Dakia bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dakia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Nunana hati kia lun gado mina alam senjadi alam dale tam. Darat telah daw matah mendani jima dahin duji. Lalu lim info ni kalau dang teng inang ngejeloh www.met.gov.my. Kerana aku senggerita mi hati. Kelengi lagu alam kenan. Yunita Nining lagu Harin Lake ngepnu penghakai abok lovely empat tak pejauh alam segmen surat dengah dawani.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Okey.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nana nan. Nih, ada aku mutang Eka. Ini nana, lisin ke dido.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Tak lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya beg kat mana ni, oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong, kena kadi, teh ni tuk teh bakal lui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni, oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak.

0: segmen Klara Jaki kelahiran kunan ayah Alang Maya. Kalau ini ku senggeriji info menitam yaitu Majlis Danadau Sukan Negara sanggahan ate puluh tusu do bulan puluh ani ati do nom ya ani sanggahan hati hat dataran waterfront Marudi. Lalu tena Majlis Pelaung sanggahan matoh man pukun tusu jihimara lah menitam alang te jelang hatatah Marudi menklo alang teh hamiri lho menklo alang teh hawah ya klo dang teh ineng dan hari sukan negara ya ini hanaji peringkat bahagian miri duman 2026 kenang kalim hadiah-hadiah sanghana jaka ani yati tena Majlis Pelaung Hari Sukan Negara tena senaman aerobik perdana 5 km challenge Unity Fun Walk lahu hati pertanding aerobaton tena pameran main digital pertanding main badminton tena hati cabutan bertuah aktiviti santai dan interaktif tena sesi ngopi pertanding main lestik ni yang paling best ni ya lahu hati dah juan barang ubung-ubung dah main sukan dan tena pertanding ngala ya lahu hati teji kempen sederhana hati kempen kesedaran hentikan buli. Lahu menita mati teh kurik madi man kalau alang hipun hava ya. Ya ti kalau dang teh ala gri lo anak-anak kalau ka gri harin kalau ka gri bakeh kalau teh hatinya dah na hari sukan negara sendana teh. Ujung minggu ni hati donam matoh man pukun tusu jihima. Kerana aku pula sengkri tam ya ti pejong alam segmen tam ya ti segmen ngarah jaki kelengi dahun kunanaya alang maya.
1: Narajaki,

0: cucuk-cucuk saja. Hari itu padi-padi tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin tak akan marah mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi. Di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya. Tapi mungkin kita si percaya, pergi beram. Pergi ke baram. Dekat miri kita naga. Padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Rundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1. 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab yang lah di kakak, kita jurusan kita, kita pilih. Kena ekonomi kita, mesti ekonomi yang setanding dengan negara baju. Lama tu, 6 tahun, saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard. Standard JKR R3. Untuk dari miri ke mudi, mudi ke mulu-mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangan muka Zizul dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah ngarakan, don't worry, we take over.
1: Nuna nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan, mi

Nenanah man adi aku gerita pahapan kelengi lagu alang kena luta emat lagu petatna itu hinan abo ya. Kena ke lagu nanti upahapan kelau lebih ni kenan tuakah hadui alaan kelau na. Lalu kerani hati tepat pukul 40 minit. Itam palo pesan pejauh dalam segmen tam hati segmen adat asun. Aku isang gerita hati kelengi ji tekna alang naiman long bawang nako. Hati tekna laban ani hanadha alang menang. Jakat hana petading tekna duman 2026 te bulan pitan alang laladi. Kena kui hati tekna ni dang pahapan lim kalau bake-bake kui alang pencidahik lebih ani.

0: Larah Jaki miat pengjam.
1: Tekna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tekna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nirajiji kelunan niradale nira jin angkelunan takna jadi menuna dah kelhi takna ni usi dah jam sarah usi dah ngenep tudu ngenep kelhi tu ada awin dah ngenep kelhi dah alamiti dah pihun dah dalam dah mahan dah nira kat baru ngareh ti takna ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kelunan ni termasuk tekaka tayang jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilau ligit teh tangaran manok kelunan bungat lim lim dang an tangaran alam takna bi dahok takna ni dahok mahan lah yang kedah menuna kasih lain kelengi takna ni pahawin ha dahok sayo kurin dah menuna hi hamain kelengi takna nyemugan kelunan nanti kurin dah nah ayo kelunan alam kaya ni ayo teh nunun keramaian teh keliah nak nak dah nak nak upaji nak nak nak nak paji upaji nak nak nak nak paji nak nak mi ahli belim kelunan nak nak nah tak nak ni ke jadi awi dah au ni ke lagu-lagu ke dah tak nak ni awi dang kelunan kaum kaum nana jilang dah kaum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang ngawan kelunan melote tak nak dah pin kaum melibatkan kelunan bangok ke halang tak nak ni

Forestry Corporation api tokluna bangu te joh tu Sahabaya. Wina petap atahunge bawang bahai hunge dahina bahai banget. Hitok paan ngeoh dahok tebara te joh keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah bayak dahina paan hiriak te joh dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei Manusrawak Forestry Corporation.

0: Hari ini aku segeri tam hati pecah dalam segmen tam. Segmen dengah alang naimen hawang dale ya. Dengah alang nalos aku si menitam. Hati ji dengah alang jadi ha Cape Town. Dino tena plesak magma umenglan. Te pitan libu. Ji atu 44 kes Ebola dahin 4,410 kes patai tawit perah ni. Alang jadi ha Republic Democratic Congo DRC. Dah bara alang naimen pihak berkuasa agih dalihan nanti daw telo alang lalau di. Dan tena pusat kawalan dahin pencegah penyakit Afrika, Afrika CDC, yaiti bara perah ni matuh nak jadi hati te bulan 5 alang lalau di hati ji perah Ebola alang melai atau paling salut tai pegai alam sejarah. Un bulan ni te ji ke salah unalah jadi yaiti perah pegai virus Ebola stand. Yati melai pegai udah menglan jadi hakennya. Dalam perahanan yati endah menglan matai tawid gak pegai perahanan ha DRC jaka hati hat ni tena anau nak ha ujung tanah tai pala dah mendalih pereji Uganda ya ampayan ha tugung bilun tai pala Kenya. Kali ini dalam pihak berkuasa agi Kenya alam dah menglan lim dah alang teh hipun eta pahabung nahin laki ni jarun anau na ani. Rana hati dengah halang unaloh dengah halang naiman Cape Town. Kes halang kedua hati ji dengah halang naiman Jakarta. Polis Indonesia hati unatep tepitan company dahin 223 laong dah hati jadi suspek alam kes nutung tuan hintana alang jadi ha kuri-kuri wilayah ha Kalimantan dahin Sumatera atang puluh telok dua bulan puluh alang lalau. Ketua Bidang Telok, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Komisioner Polis Pipit Subiyanto Hatibara, hati ini melawin tena pesuluh tena leput polis anda terima melawin kes salah alang kenaan dalok company dahin dalok kurikulum ongan ini. Menpitan puluh saya kes leput polis melawin dalam company tepitan company hati endah natap hati jadi suspek korporat dahin layang alang tutung yang nah 25,602.26 hektar. Lebih melanan 220 telur leung hati endah natap jadi suspek men 270 telur leput polis endah rekod tepuluh dua wilayah polis melawin ngawan alang tutung hati layang nak 5,000 ji atau 57.10 saya pelupitan hektar. Yaitu melima ni 65 laung anda hamalan jadi ha Riau, Sumatera Selatan yaitu 40 saya kes, Kalimantan Tengah telok pelupitan kes, Kalimantan Timur telok puluji, Jambi pelupat, Kalimantan Barat 22, Kalimantan Selatan saya, Kalimantan Utara telok Sulawesi Tenggara 2 dahin Sulawesi Selatan Jilaong. Nunana hati dengah alang naiman hawang dalai alang kuikunsi menitam lim itam dan pejian alam segmen ni te caka alang pelan te daujima.
1: Anihe Radio Kayana.

0: Tamah peji dahin kami ha Radio Kalian Miri FM Ngapci Itam.
1: Kerani hati tepat pukul 4:53 minit ya. Hati tepat pukul 5 lebih na Itam sampai joh kelihi dengan lebih alang pahmau menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu ini kusama rasa kenap menlim kalau alang peci dahik ngejelok FM Pitan Pulu 5.2 dahin FM Pitan Pulu saya puan kusung lalu menita alang peci dahik ngejelok Astro saya tusuji dahin My TV tusuji kusung dahiti tepat pukul 5 ay tam sang peci dahin dalam pakai tam hati alam teledo kenya bi tugu teh menhang tam sang peci dan dahik hati kalau dan kelingi Radio Kayan dan ngejelok live alang teh hapes Radio Kayan lalu kalau dan kelingi ngejelok RTM klik ati atang pukul 6 lebih. Tahu lagu segeritam hati kelengi lebih aneh ji lagu alang kenan joli jengan lagu doh kajau menitam lim. Saya ngarah menitam.

Larah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Lumpo. Terus saya teman kalau lim kalau bake-bake kue lang maring ni peci dahi kati di jerin ngajalah segmen tam program peci dahin kalau tam yati jam tam alang ke telo ya. Ini ku sebasuh kenap menlim kalau bake-bake kue lang ni peci lahu lang ni meju usu ngajalah segmen tam yati segmen program peci dahin kalau doa ni ngajalah live alang teh page radio kayan. Saya kenap men bake tam yati Clarence Selong. Saya kena men Simon Eman, saya kena men Richard Linggan, saya kena men Priscilla Patrick, saya kena men Two-Way Situ, saya kena men Petrus Wan, saya kena men Cecilia Lulau ya. Lalu ini hati tebake tam, hati ni matan dengah ni ya, hati Two-Way Situ. Bara saya lebih dapat men Ika di Jerin, nuripah men bake-bake diokayan, hino tua kalau te. Ngelidam daw kami ha tun teman tungku lebih ni DJ banget nei pah ban pah oh laan kena ni ha lo kisah tua ka DJ kena ni saya kena man Ika DJ rin sayunya di man Ika ha kontinan Tuhan memberkati lim salam Malaysia madani man itam lim lahu kena ya saya kena menikah tuwe situ lang nei kunci dengan penjirin itam lang teh penci kelihir do kayan caka ani. Lahu ini tadi bake tam hati Clarence Selong matan agaban hati go kena hagri kawak tai tu porong ni ha men kelak bake-bake ku halang tai penci kelahir do kan jaka ni ha kira tai tu porong kita bi ke porong alam kena kena di alam imaginasi kena dia ha. Okey kerana ni pantap pejah alam segmen tam aku sengkrita mi hati kelengi hati info dale taman negara mulu menita melim lahu papan kelengi ji lagu alang kenan dan ia bampa hati lagu dale Sarawak menitam lim.
1: Taman Negara Gunung Mulu nerepah anrana rin aran Taman Negara Mulu yakna jibusang long alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan yakna 527 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro nihid tula jerak alang urip ta'alam na. Jibusang tuan lo ngalang pegan alang jans kari dang an puya ket alang te ta'alam na. Hipun leba avan menklunan alang ikam tipiwe ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudat ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuanaya alang tek awananan dahin jahit alang atap arulan ha usun tanane. Lubang batu alang tek hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batok kapur atau alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jatua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawa dalang hajak sayu mendha alang pahaseh nyotok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendha alang hikam nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng marudi wanan joreh dah teh hak Taman Negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisiang.
7: Ame Tungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

5:30 minit aku Paul Senggeritam. Yaitu pecah dalam segmen Tamdani, segmen dengah kali aya. Yaitu dengah alang unalah dengah alang nemen Kuala Lumpur. Telol ung beregu dalih tam hati dan pecah tai pala pusingan kedua terbuka Denmark men u dalam menang alam pusingan alang unalah jihma ani di hati inang dua men dalam nisang kira pesuk padang dalam sendiri ya. Yaitu aksi alang Jessica Bank Arena H.O. Desen Nati yang tiba-tiba lelaki dalam Chia Wei Ji dan Tio Yi

Dalam dah menang lawan dahin pasangan Taiwan Chen ke si Chen Zhe dahin Li Yu Xiu hati 20-16 20-15 tina dalam sempesuk dalam sama dalam hin dalam yati pilihan ke-6 kelihan ni hati Go Zefei dahin Nur Izzuddin Muhammad Rumsani hati pusingan alang ke-2 hati dalam dawan ni di hati menang lawan dahin sama dalam yati Nur Muhammad Arin Ayub dahin Tan Wee Kiong 20-14 20-10. Alam kliah bergu pesapun Cheng Tang Zi dahin Tong Iwei lahu hati dang pejuah tai pala pusingan kedua men udalo menang lawan dahin dalam sama dalam dia sendiri yati Jimmy Wong dahin Cheng Suyi 20-17 20-16 ya. Dina dawan ni sempesuk dahin pasukan pilihan alang ke-6 men China yati Guo Xinghua dahin Cheng Fang Hui te pusingan alang ke-2. Nunana hati info kliah alang unalo. Dengar alang kedua alang bayar lo hati ji dengar alang Naiman Limbang. Kehumnaan kliah sang anda hana hati kera pelamai. Dau Hari Sukan Negara HSN peringkat bahagian Limbang serendah matoh mendolima ani atang dau migu ya. Heti pengawai belia dan sukan bahagian Limbang Rinal Elster Peter Bara heti tena hadui alam dah kini alam sedia jalim program-program dana te darah dua daun ini sang panau dahin sayu kena sang mepeng kahum naan lapisan konan bangu wina mendalam golongan belia dahin komuniti Hatata Jingawan. Kelihatan senahana jangan ini tena petading aerobik ton bahagian Limbang hati Jima Hadewan Sora Limbang Blue HSN 2026 Fun Run dahin Walk Ria Madani Larian Komuniti Penjara Limbang Pameran Majlis Sukan Negeri Sarawak HSN 2026 Kejohanan Bola Tanpa Terbuka Limbang Petanding Cabaran Tinju Amatu Tena Yati Petanding Damai Double Dot Close 2026 Terpurung Yati Darah 4 Jam Waterfront Limbang Kempen Dermadaha Tena Pejuan Badani Koperasi Dahin Program Port Healing Rakan Prihatin Nena hati info kliah alang kedua alang bayar lo hati dengar alang Neman Limbang lahu atang tini tona segmen dengar kliah alang kukusi menita melim etam dan perjalanan dalam segmen ini terjaga alang pilihan Tedau Jima. Kerana aku sengkerita mihati pahapan kelengi ji lagu alang kenan rosan orai lagu Amai Dahin Inai menunin ai tanpa lepejuh dalam segmen tam hati segmen Biz On Air menitam lim.

0: Kerana tam pajak pajak tak dalam program tam lebih adi hatam pajak pajak dah hari entaloi hati Selina Wan, okay? Lanpa ran nak Selina Wan, bina kaum kena halang Selina Wan. Bi saya tak menikah, sis.
1: Terima kasih lah.
0: Ya, dah umaruh nak kan deh.
1: Menung miri ku deh.
0: Okay, bi kerana kau melok hamiri ni kau kalau.
1: Ii melok hamiri.
0: Dan ni kawaseng apa sangun ate Johadiusu. Dan kau barap matoh menduman hiran di kau. Oh, tapi tak alam hadiusu ni.
1: Menuman 2027 dia ringkui nala na ok nuti amin berminat lah de hadi long nunan sampai tak melo di nana kering hanyam ni dak ok deh nunan dah de ngeluan nunan ke na ring nak ba te nah ke te biji ni dak kawan dak ni ta dong te na tangkrai ni
0: oh pejo-pejo na tangkrai ni ke dehin laho te alam hadiusu lang imna ni ke kenun lim na an hadiusu lang imna
1: teka ko na rantai tam orang ulu lah susun manik na te kira black manik ti kita apa na susun na kek te ni orang juan na kirap ka lang pali kaum lah
0: oh na kirap pali
1: iya bin susah na
0: alang inu-inu ni di ke mina waktu na na ti kita na kaum pelalau na ti oh na kirap ke tukan hadu ya ti oh ke orang kita dang juan na ti okay, tejo ada inu alang imna ni hinok nanti dah harga ni kat tejuan-juan nanti.
1: Teguh te event nalang anda hak bara-bara man kami. Abi nak kunyau hak persatuan DBS dah hitam persatuan dok kaya telung sana. Te limba ku terlibat inda.
0: Teka pos teh awang Sarawak ni abi dah order teka.
1: HKL tu akah?
0: HKL tu. HKL boleh.
1: Dah orang ulu lang melok-melok hitih lah lang tetai main dan akhirnya Sabah.
0: HKL di Sabah.
1: Tinggi kawan gue lah Sabah tu.
0: Dahin dan ke bara hiran ke mato nakirap ni?
1: Ku mato nakirap duman 2000 saya.
0: Lebih menurut hati sulang
1: abin. Aku itai. Okay, nang dah nundi. Tai ni ban tai no no dan nak tan ni nu di ngam ngam pat di kawan ku lang nabi ada ku matang ha bin ha te nak las lah ada ku matang ha dan ku na belajar nak ke dan ada ku te belajar ai dah nak bi no no pa belajar kat nu ni usi ha dan sang ja kevin ka hum lan tok tok ha di nang nabi u sayu na sedia na wong wong atike kaya aku belajar na sabong-sabong na tuana bintang umlay ti una na naman tulong-tulong na na anaring haring ko eh ngendap na hadikirap niya bintang minat ka takat ila ko na jiji hadiyati
0: ka na nika na manika tuaring na ka
1: aku na naman hanyam nika bintang dah anak ang ngendap sang temayin kita disipan nuna sayo tang ngendap pijam de lah kaya na jiba o na nika tay na ha jam di unan di handa nyonyo na ba naring aring ko na juan juan ok ok ka si ka no ka hum ta lang ho na di kaya na be abi ha hum lalan ha di tusah na na ti mahan ka ok ita sang pang oh na
0: okay ta alam cabaran ka te na ha di usu ni ke akan do na lang cabaran ka lang im telunga ta alam apla ong ha di lang im na no repa te te juan na ka no ti
1: cabaran naman kawangan lah. Ibin nusik te pian te bantuan lang anda ok.
0: Sendiri.
1: Sendiri lim-lim. Bi abin lan piha amnun ok bab legah nak ke. Bi kahum lan lanubung nak. Alang ngawan tak sang pakasin lah. Mesti.
0: Tembelik nak.
1: Haman-haman. Haman-haman ke belajak-belajak.
0: Okay, we dah order kahum nun ni ke nunok. Anda hak bayar nunak ke ataupun haun ake hada bayar nunak ke?
1: Haun awri dah bayar nabin lekoh kwe ala sin tau nak. Amin dia takut bayi amdang
0: oh nut
1: eh nut
0: matang tejo lubun telefon minat ada halang kenap matang ika marung kirap ka marung tabaang ka dika nan dan ka bara lubun telefon ka men kulo nan bangu lang tek lang hire dia kaya nu
1: ni ni lubun telefon ku ya ti 0 di pitan telok telok 5 6 2 7 4
0: Okay, na lubang telepon ha. Kalau ngendap WhatsApp ha ka, ngendap telepon ni ha, matang kirap ni. Facebook ka ke, hina dah sanginang hadu ya lang imna ni.
1: Salinawan tu akaran Facebook ko deh.
0: Salinawan. Okay. Okay, anana ngaba na lang dengan telopa la. Nurepa awi telo ngendap ipun kirap, nurepa tabang adu sulang anak nani ke. Lo ni nang na ha Facebook na titu ada na ho. Hate lang ngendap kelo ke. Telepon nurepa WhatsApp ha, pala lubun Kusung Jepitan telok-telok 5-6-2-7-4 ini deh. Kita dah ke alang kira dah tangan ke menhihi tua dengan apa binta alam hadu suni nerepa nak kirap ke ataupun dah nyam kerana ni ke alang kerana bindap na bidang alang nap dah apa bi bina tak balai alang nap tawin dalam hadu suni ke tak dah tangan ke menlah.
1: Alahok tangan kui menitam lim musika mendahnya atau menitam dohinan oklah alang berminat nah di sore si peha nuno salai tam sang nah di kat lang nuni pa abin ngio hobi tam kare bi sayulan pe tam sang pejo ani abin ji kira ji ubung tam pakaian tradisional tam bangsa kayan kenyah lah jasi ha am tay nunde tay pade
0: napaan tampakai
1: eh walaupun ni hak original la anawi hak biang bulok manok nunak ni ke
0: kira ni sinan nang halamanok
1: bisa yu lo kita nalang nuti ke kira nun ni tena an gaya-gaya na anda nyam tam tinggi nang ke awi lang ngen cang nah du tike men nun di nana lalana eh tutui ya ngaman penambah nak nak ok awan tamble leh ya leh gula lah sih ha kahun tik ya bi bersyukur lah awin ya ha o teh ha bilang dong tak nanu ti
0: menu tam lo tuan teh melo tuan ni kong sih kira halam pasan dah ma pendak nak
1: dah ma lan pihak dah ok nyam nak ke lan pihak awi tam kuma ha sang dundi lima lega nak awi ha tergumpul lima lega ti kerja apa
0: Saya kenal saya lebih besok keluar peji dalam program Radio Kayan Miri FM.

0: rejeki miat pengjam.
1: Te kuri-kurinaan barang alam perlu te alam kelita tam. Awi cas telefon tukun kahom gunah jam perkelita tada segitelo keselamatan payung lirui peset dahim bateri sedia atak maang alam butun uvung maram apui kit pertolongan cemas jaket keselamatan sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Pokor Nom Ngomi. Sebungasah demutik pun penabar, projek bandar pintar Kuching pakai perannya RM550 juta peruas akses digital. Sarawak peruah duh risen karbon utan bau melibat kawasan lebih taruh pundi 1,000 hektar. Juk perut taruh juta ringgit menyukat, nyanyi namah dak paguh pimudah karen terbetung.

Selamat ngomi bisama doku Martina Naun dan Abar YFMBD ya. Demutik tengah Abar. Upis Menteri Komunikasi do Upis Menteri Kesihatan Awam Perumahan do Perintah Tempatan baya Upis Utility do Telekomunikasi Sarawak naik kerjasama sen projek Kuching Smart City and Digital Connectivity dipakai peranya RM550 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil sebut nang inuh nganyak peruas akses digital dunamah dak paguh perkhidmatan bandar dekuasan Greater Kuching. Ia sebut dan itik rupasnya si adat sain pekerjanji MOU The Complex Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching. Kerjasama inuh pun pakai teknologi digital data dua kecerdasan buatan. Inuh nganya nagap pengeramat ratus namah akses digital dua buka peruang ekonomi bauh duduk rakyat dua sektor kerja dagang. Perintah Sarawak peruah dua risen karbon utan bauh anuitih duduk Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rejang dua Shin Yang Sendirian Berhad. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Do Abang Torun Dato' Len Talif Saleh sebut nang lisan ini melibat kawasan 4,700.2 hektar kawasan de Tanjung Manis Kuala Rejang 226,650 hektar de Ulu Baram. Risen abah serah da pengarah Tor Utan Sarawak Dato Hamden Muhammad nudu wakil suaduh penerima de Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching. Di undang sesi soal jawab Ulung Dewan Undangan Negeri Dato Len sebut nang perperga taruh risen karbon utan melibat kawasan de 56,506 hektar abah ni bonar. Ni risen ini ni senisen nu jurah dan proses pemrosa dari oboh sah nuna standard karbon antarabangsa. Report awal kerja nyasat kes helikopter perkhidmatan doktor udara derabu melibat rimuh orang mangsa di Kobus dan Long Lelang, Ulu Baram dan Moi Hanubran Pri deropas sakat nyenang oboh pruria nudu jemaah menteri tiap sepagi. Menteri Pengangkut Anthony Lok Siew Fook sebut nang kerjanya awal mendapatnya ditoban helikopter ini bagi risen Biron 2CJ Perubatan Desa. Helikopter dikaku layang-layang aerospace Sendirian Berhad ini pun bagi dokumen Biron Desa didapat toban Biron. Dan udung Dewan Rakyat Anuitih yang nang kerja nyasat masih abuh pono sementara report piobo mesti abuh setia dan tipuh ni sawa sua anuburan kes beraku. Upis Menteri Perumahan Dua Perintah Tempatan Riak Prati Pimitia Naib Balai Bomba Desa de Pulau Pruit Daro Luna Indeks Risiko Sauh de Kawasan Nino. Menteri ya Nga Koming sebut nang kerja prati nu riak notu pimitia sebonar sebayu cadangan naib bomba naib balai bomba nu oboh kotet senrakah de seterusnya. Telah nyawat penyikian ahli parlimen Tanjung Manis de Dewan Negara yang nang iti berapa duhar torun sau de braku sinekah berang sawa de Pulau Bruit. Ketubuk dua habar. Udung Onu Kepat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Anuiti habut tajah pakai sesi penyikian lisan yang semungli penyikian abu nyaut dan tipuah da abu notab. Antara Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi Dupi Masang Wilayah Datuk Martin Ben sabut nang perintah negeri dia ketubuk karik peruang sa bawang asan dapat jagin kawasan pengeruap pinguman utama dekedak kudus dua buah. Upis Menteri Riak Notab Tanah de Bitotek sen pemasang pemuruh komersial de Ayu pakai pemudah infrastruktur teknologi duh pemasaran. Cadangan ini buah nimang dari buah kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke sementara ngerusuk zon ekonomi Sibu.
Sementara itu, Klinik Kesihatan Bintango dan plan di obah nama dak paguh suak Klinik Kesihatan Basapat ke Basataru dari buat rancangan Malaysia ke Semumpat. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Duh Perintah Tempatan Datuk Michael Tiang Ming Ti sebut nang plan ini melibat kerja mimuh klinik jupun duh daogi rimuh kerusi rawatan. Teranyut penyikian adun meradong yang klinik ini ketubu setiap perkhidmatan 100 ngerusuk pemerawat ke sekurah di pusat pemulihan dan komuniti. Sarawak Energy Berhad nyukat juk puruk taruh juta ringgit nganya namah paguh karen debigian betong ngerusuk projek geribok rancangan Malaysia ke Semengtaru. Sukat beranya ini murid bayar pemudah karen de Dewan Undangan Negeri Kelaka. Teranyaut penyikian soal adun Kelaka. Menteri Gapit Menteri Utiliti Sarawak Datuk Ibrahim Baki sebut nang projek ini melibat kerja mimuh pencawang elektrik dua talian penghantaran taruh kilovolt dan kudu-kudu kawasan. Projek ini ngenyenotu pemudah karen dapat bersedia 100 dengan lebih sepaguh dudah penyebisaya dangan. Projek Sungai Asap Digital Village SADV beroga taruh 6.5 juta ringgit de obuh nanggung 10 dak Perintah Negeri adin mesiap moy peratus dua sakat nyenang siap tuben soa iti. Gapit Menteri Utiliti Duh Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang sebut nang projek ini melibat kerja pasang 240 km gentian optik dengan nama dak paguh

200 mengju blok Romin Botang. Ruar seni nu prapat osah digital. Pemudah inu ngin pada bersebab ruar sen prapat osah digital pemudah inu ngin utung dang pemurah pintal perbankan elektronik i dagang duh pendidikan digital bayar perkhidmatan perintah secara online. Dagiga heboh ngatur ira sesi bahas rang undang-undang RUU Pembekalan 2027 dan sesi nu adun telang usan Dennis Ngau raan dak pimasang oran raya ameteh de telang usan mulu duh wilayah Param obo nama. Rakah inu nganya notu ratus dua pasal sonang seen pendidikan keroja berubat duh jua asik keroja bara demuno. Ia muji sejakak berita Sarawak demit alih kerja ngurus dunamah dak paguh bokas orang balak dabi guna sen ratus teruar pasar. Sungguh munu ia pun mitiagah berita persekutuan sedia pinurung beranyar sukup nganya notu pemasang infrastruktur luar pasar dapat ponu dengan ngasi. Ni poin 2 rimuh bilion ringgit abonyukat sen bergemasam projek pemasang di kawasan Telian melibat kerja mimu dua biki orang raya pemudah piin jaga bingun sungai dua bori mampu milik. Sukat beranya inu pun melibat ke skim nama Kupo da Ayu pemasang bandar pemudah ratus dua pemudah sen kerja perita. Taramokat Sina adun Telian Royston Valentine mitiak suwa upis menteri jabatan do agensi denai projek dak nyeraras do prati projek dengan pagu. Inu nganya notu projek obo pono nuna jadual masa demo obo notap do nuna pimitiak ratus. Adun pending Violet Yong pun bahas ge RUU Perbekalan 2027 doraan kerja ngurus tanah manas de Sarawak aboh naik dengan pagu antara cadangan strategi komprehensif dipakai sains do tipu ombu nganya na harsau dua jaga abong torun garis panduan do sistem pemerhati de sigahogi patut oboh perhati bau ameteh nganya ngipari kawasan do oboh pasas perhati kawasan de bigatung risiko do mitindakan kurangnya a de naik opui secara haram. Itih ruban hutan tanah manas biguna senya jikun karbon jaga biodiversity dua ngawar piin. Dia inu Dun Sarawak ngibonar usul zaman ahli Dewan Undangan Negeri Padungan Chong Chian Chian neg tajah onwiti neg obo udung. Usul da obo pruriak da Menteri Pengakut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin inu bitunak du dakwaan ngelanggar atur udung dewan dan semung taruh du semung pad onuburan semung deropas. Antara dakwaan irah ngin pinorang de dapet da dewan serapam pakai bang Sina de diakona du nang ahli dewan deboken ogi niat dedek pagu. Tarah proyek usul inu Datuk Sri Lee sebut nang suah ahli dewan ogi hak asina sikin soalan duh prati rakah perita. Pak hak inu patut oboh nai dengan punuk tanggungjawab duh nuna atur dewan. Usul inu hubungi bonar pakai sukong 62 ahli dewan ni orang dah setuju dan ni orang idah dinyukung atau nurak. Ropas oboh bahas dak semung orang adun. Ngan ku ngemas abar ku peribasa pun-pun projek bandar pintar Kuching pakai beranya 550 juta ringgit peruas akses digital. Sarawak peruah dua risen karbon hutan bau melibat kawasan lebih setaruh puluh ni ribu hektar. Juk peruah taruh juta ringgit penyukat dengan namah dak paguh pemudah karan de betong. Damutis cik abah dah menyusun dak Monica Gary. Dah menukar kang sinabau dak Vonesia

0: YFM Girl Summer.
1: Okay, Cik Amiti dengan bagi tas mengicu minerim pas pukul 6 lama tenu. Ya, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama ada lama tenu ti. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching. Ya, ada penggaping de lama tenu ti minum frekuensi ni 06.2 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian. Ada penggaping minum frekuensi ni 06.2 MHz. Awak ni pun selamat jalan tugas. Bagi bila kita ada bertugas de lama tanuti. Selamat berhibur dengan kami de lama tanuti ya na pukul pre evening hari. Okay, kerandu de bandar Kuching kerandu pagu saja rendam-rendam saja de lama tanuti. Awak ni pun bagi bila kita ada masa di jalan de nuju ne ke kawasan Peramin bila kita. Ngarap kita sentiasa sabar, sentiasa kita jaga penyelamat adib kita masih lagi penyelamat inya ada bekerja. Aku rasa tinggal-tinggal kawasan de Bandar Kuching badek dengan motor de masa itina. Utama de pagi bila kita ada nucu ne ke kawasan Kota Semarahan. Ini pengharap kita sabar. Dengan sentiasa kita ngajar tu selamat di jalan bahas ya. Sentiasa kita gagit lagi dengan keadaan jalan. Kadang-kadang jalan de bilik tunah de masa itina. Kadang-kadang berubah-rubah ya keadaan senca lencongan jalan. Perkara de munti de boleh ngeban pengayab de ke bala kita ya. Oh, ini pun terima kasih pilih bersama. Harap kita semua nanti hibur dengan lagu-lagu info-info deras kunci kuna semua bila kita nak pukul lah pri bingara.

Harito, anu tabiat ngut tangan sedunia. Dok sita ngas mengrimah anu bulan Oktober, ka pinita anak mendo kagah beda kaum bangsa-bangsa bersatu ngas sewak 2000 PI. Pinita anak ini yang keadaan pasal tabiat ngut tangan pakai sabut, ngegaya di betul, dan ngurang risiko endam, nimun merubuh saman endam berpaut ngangaseng. Tema penyita sewa hati ini, jadilah wira mencuci tangan. Adi yang ngatat soprik beda temit bat di tabiat ngut tangan di arun, sekura, tempat kerja, saman community. Ngut tangan tak tunda dan merakah di betul. Anak ini, pakai pina dibisik, pakai sabun yang ngut perik purak tangan. Gisik sok duh purak tangan, saman esah trinyu. Lepas anak, gusuk trinyu saman ribok sira. Kas-kasun i, musor ngapin bisik, kanyi badah tangan tak, ngetisyu pangkah tawar dibisik. Ngut tangan ngegaya dibisik, temit tipuh arong 40 neg 60 saat. Pakai rakah adi betul yang ngut tangan, yang tak enam.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Singumi Ando. Sibung Asik, Pun-Pun Aga. Projek Bandar Pintar Kuching bergar RM550 juta dok netap yang negap dingek penyejawit digital. Sarawak peruah 2 lesen karbon hutan adibau yang kawasan bayah rebis taruh perundi 1,000 hektar. Jepro taruh juta ringgit dok nitah yang bedak kena dingek penyeruah elektrik di Betong. Selamat Sungumi Andu bersama aku Vic Mo Lauren Dermegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Opis Menteri Komunikasi, Opis Menteri Penyihat Ratus, Pramin Kaprita Kawasan, Saman Opis Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Jejasama, Derem Netap Projek Kuching Smart City and Digital Connectivity berga RM550 juta. Menteri Komunikasi, Datuk Sri Fahmi Padil Kidanang, projek kana inah yang pibayah dingek penyejawit digital beken so bedak kena dingek perkhidmatan pasar di kawasan Greater Kuching. Ayah kita sekati lepas nyaksi rami memorandum sepakat MOU pasar pekarana di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Kerjasama anak menegah rebedak mujur dingek pitak teknologi digital data dengan kecerdasan buatan AI yang bedak beke dingek atau sama ratus pibayah akses digital saman kuka peluang ekonomi bau ke rakyatnya pitak dagang. Anduati Perintah Sarawak peruah 2 lesen karbon hutan adibau ke Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rajang saman Shin Yang Sendian Berhad. Gapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah dengan Abang Tarun, Dato' Len Talif Saleh Kidanang, lesen anak do peruah yang kawasan bayar 4,700 mai per mai 0.22 hektar di Tanjung Manis di Kuala Rajang saman 26,150 taruh hektar dingek di Kuala Baram. Lesen anak dok serah bedak opis bedak pengarah opis Tuan Sarawak Datu Hamdan Muhammad ke Pingarun so dua kompeni anak di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Dia so anak dalam sesi soal jawab Datuk Len Talif Kidanang Neg Madin taruh lesen karbon hutan Madok Peruah Kadok Jebenar yang kawasan bayah 56,106 hektar ka ndi soi gi babo drem postres validasi nga verifikasi diribo aturan karbon antara bangsa. Report awar bipawet ngahar helikopter perkhidmatan doktor udara adi rebu di Long Lelang Ulu Baram adi mebedak rimen an kebes nga mai anu bulan September adi ripas donyi jaka redok dapat dapat doktor ban ka udung jemaah menteri sepagi. Menteri Pingakut Anthony Lok Siu Fuk Kidanang asir so kerjanya sat awar medapenang juru terbang ane bian lesen nga sijil perubatan adisah ka helikopter ane adi dok depu beda layang-layang aerospace Sendian Berhad menegah bian dokumen pemenu adisah. Tipu udung di Dewan Rakyat Anduati ayanang kerja nyasat pasar harana di babo dognai ka report puno guna dognai dalam tipu di sewa so anu buran har ana jadi. Opis Menteri Perumahan nga Perintah Kawasan Renai Pimrati yang ngaten guna kadeh naik balai bomba mini di Pulau Bruit di Daro. Menteri I nga koming kidanang pikara adi redok tembit kira inah indeks risiko harsau sebayu tindakan bituku dok tembit. Miu di Dewan Negara nganam penyikin ahli Parlimen Tanjung Manis ayenang plenana dok nai bitunda ngahar kawasan Tuan Sau adi jadi sindek berangsoa di Pulau Bruit.

Piju dinge nga aga. Udung andu depat Dun Sarawak andu ati do peguru nga sesi soal jawab diki semengri penyiken madognam. Ati saman penyinam so gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi nga Penyikembang Wilayah Dato' Martin Ben adi kida anang Perita Sarawak repeju kuas potensi bawang asan yang jadi pusat penyiruah Pinguman nimun kudos nga buah-buah kayu. Ayenang Opis Menteri I menegah rengaten kawasan tanah adi setugu yang kuka projek kerja kemian komersial adi baga adi bian pingakas infrastruktur, teknologi nga pemasaran. Ayenang plenana reduk teban yang dok nimbang diribu kajian separuh penggal atur pimansang Malaysia nombor sementara samen so zon ekonomi Sibu. Sedenana agi plan dognai yang bedak kena dinge klinik penyihat Bintangor so takah pat ka takah taruh diribu atur pimansang Malaysia nombor sementara. Gapit Menteri Penyihat Ratus Pramin Kapita Kawasan Dato' Michael Tiang Ming Ti Kidanang ati samen naik klinik jipa adi bian rimah kerusi rawatan. Miu nganam penyiken so adun meradong ayenang ati ina yang bedak kena dinge perkhidmatan ka rakyat ka plenana redognai so program jangkawan adi samen merawat ka skura samen pusat pibuak pari drum community. Sarawak Energi Berhad nitah perutaruh juta ringgit yang bedak kena dinge infrastruktur elektrik di betong so projek adi redog netap diribu atur pimansang Malaysia nombor sementara. Gapit Menteri Utiliti Dato' Ibrahim Baki Kidanang minta beranjana ina saman yang benda kena dinge infrastruktur elektrik di kawasan Dun Kalaka. Ati saman naik pejabat elektrik saman pasang kabel elektrik taruh-taruh kilovolt di kedak kawasan. Miu nganam penyikin so ahli Dewan Undangan Negeri Kalaka ayahnang rakahana ina yang nganetu penyeruak elektrik adi rebis kena di kawasan ana. Projek Sungai Asap Digital Village SADV berga taruh pun 6.5 juta ringgit adi dok beranja puno bedak Perita Sarawak madinati meditakah mai propri peratus kait dok jaga kemas nga dognai nga teben soati. Gapit Menteri Utiliti nga Telekomunikasi Dato' Liwan Lagang Kidanang projek ana ina saman pasang gentian optik adi ambu 140 km yang bedak beke dinge pimuda internet. Inisiatif ana dok nyejaka ringin utung ke arung 20 ribuan sosi mengenam komuniti remin betang di Gina. Dato' Liwan Namanang beken songurang asah drum pimujur digital pimuda ana menegah returung drum kerja kemiang pintar perbankan elektronik i-dagang nga akses tunduh pendidikan digital nga perkhidmatan perita pakai gaya online. Perbahasan yen rang undang-undang RUU Perbekalan 2027 agi ge dognai drum udung Dewan Undangan Negeri Anduati. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau raan bedak projek naik aran raya rebisi di kawasan Telang Usan mulu nga wilayah Baram dok pederas nga netu rakyat swa pasar yen penyejawit adi rebis kena drum pitak pendidikan kerja nga penyihat. Ayah menegah muji Perita Sarawak adi tembit pengurusan yang miki aran balak amai rakahana reda penyelesa penyemar infrastruktur adi dok nura bedak rakyat di kawasan spa pasar. Sungguh mena ayah mitik Perita Persekutuan bedak ngen penurung beranja nganetu penyekembang infrastruktur di kawasan spa pasar dan pedok ngatur ngadudu. Perungun di 0.25 bilion ringgit dok nitah yen berang masam projek penyikembang di kawasan Telian nimun naik kamiki aran raya, projek penyiruah pin, projek naik tebing sungi, saman projek perumahan adi deh pahah margai. Beken soana penitah beranja ana menagah ina yen skim pibayah kapung nyikembang kawasan pasar pimudah ratus sama nyidia pimudah ka bara pegawai awam. Adun Telian Royston Valentine mitik per opis menteri, opis ngak agensi adi netap projek ana, bedak nakit drum netap kan naik pimrati tunduk projek adi dognai. Ati inah nganetu perg projek dokkanu, dognai nanyam tipu adi dok netap, siani ngin utung ka rakyat.
Sedenana adun pending, Violet Yong agi ke suak dalam perbahasan RUU Perbekalan 2027. Ayah mite sien pengurusan tanah gambut di Sarawak, dok bedak rebis kena dinge, ka kedak sopikara adi dok nyebet ina rakah strategik nga komprehensif soparat sains yang tak har sau so jadi. Beken soana ayah nang aturan samun pemerati adi dok pakai menaga berguna dok prati pari, lebih si adi bipawat ngarakah ngurus kawasan adi bersau, pemerati tunduh kawasan adi bian risiko, sama tindakan tunduh sarah bipawat ngar tungan terun. Ayanang kawasan tanah gambut raru berguna yang nyikan karbon jaga biodiversity sama piin. Dia soana Dun Sarawak nyebenar usul adi Dr. Ban bedak Menteri Pengakut Datuk Sri Lee Kim Shin yang negah adun padungan Chong Chien Jen so menegka udung dun negka udung ana meripuan. Usul ana dognai ripas Chong de tunda kudu-kudu pikara drem peraturan-peraturan udung dewan ngasih mengtaruh saman semengpat anu bulan Oktober. Kedak so dakwa adi dognai ina penerang adi nyirirok dewan pakai pemenyu adi dok kena saman kinarap bara adun adi beken. Datuk Sri Lee Kidanang, pereg ahli dewan, bian hak miu, naik penyikin tunduk kerja pengenai perintah, pak hak ana patut dok pakai dengan punok pinanggong, ka tunda aturan dewan. Simenan adun miu pasar usulana kait dok nyebenar ripas 60 donan ahli dewan nyukong, din an de setuju ka din an dinge, de nyukong ka degeh netang usulana. Mengaku kemasa gah kuri bahasa pun-pun ni. Projek Bandar Pintar Kuching berharga 550 juta ringgit dok netap yang negap dinge penyejawit digital. Sarawak peruah dua lesen karbon hutan adi bau yang kawasan bayah terbis taruh pundi ribu hektar. Jupruk taruh juta ringgit dok nitah yang bedak kena dinge penyeruak elektrik di betong. Ngana ati araga so YFM dia adi dok nyusun bedak Monica Gary so section berita awal semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu, salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

0: Peter Solberg, tetapi dapat dengan The Beast on Air. Karya ti atrib sama ngapuan Nicole, tuan ada depu selun kecantikan di kawasan Siburan.
1: Hai, aku Nicole. Aku penuh kerja dagang selun Adiden and Jam Beauty Salon di Siburan. Aku mula bisnes selun sesawak 2009 Mei. Kedak seperimatan no agi di NJ Beauty Salon, you know, naik rambut, cuci muka, waxing, urut dan lain-lain. Kedak so cabaran ano selalu ku kedok dan ku penuh bisnes, ku atik, you know, biasalah adat bisnes pasang surut mau biasa tapi tetap teguh selagi rasa an bisnes. Terima kasih godi para customer tetap yang sentiasa support bisnes dengan feedback yang dah pernah mengecewakan. Kadang-kadang gig ke dapat customer yang agak cerewet. Tapi biasalah, Dayak sebagai customer umpama depna sebagai customer. Dalam bisnes lebih kena customer ngin feedback supaya boleh memperbaiki silap atau salah. Ku an yang terima kasih di barangan yang support bisnes ku selama ti. Sa rezeki barangan sentiasa murah. Cara pakai ku promosi kerja dagang ku ati inoh pakai platform media sosial mun Facebook, TikTok dan status WhatsApp. Selalu ku update. Ku akan post hasil kerja ku dino. Nasihat ku di bara anu anya nai bisnes, you know, doh nai alang-alang kalau ngabion minat yang kerja dagang. Rebis-rebis i bara tuba merak. Anu adimoh begiat dalam bidang nimun ati. Doh putus asa, jatuh bangun nok biasa. Pak hadapi cak dengan sabar. Kerana dari sabar tak akan dapat ninga hasil adi kena. Yun barangan anu ansuba asa tenganku dengan dapat dikasalun ku di Siburan. Doh juak sok klinik kesihatan Siburan anak lama atau dapat kontak aku terus di nombor 0 ni PE 50 Mei 2 PE 0. Terima kasih.

Okay, nanti kita bersama-sama keping Biz On Air dengan CMT dan kita 4 Pro Mahi Minit Rimpas pukul 6 lama tandu.

Pukulichu Lamatanu. Sebengas Pempunaga. Projek Bandar Pintar Kuching berharga RM550 juta nagap kerjasama digital. Sarawak peluah 2 lesen karbon tarun tuan bau ngelibat kawasan lebih taru pru ini ribu hektar. Iju pertaru juta ringgit bihan belanja tinan pigatu takah pingada elektrik de betong. Selamat matenu, salam Malaysia, madani bisa madan aku Mildred Anin da agah lamatenu YFM Bidia ti tengenaga. Opis Menteri Komunikasi bisama Opis Menteri Penyihat Ratus Piramin dengan perintah tempatan serta Opis Menteri Utility dengan Telekomunikasi Sarawak ngunah kerjasama bagi nyalan projek Kuching Smart City and Digital Connectivity berharga RM550 juta. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil Menang, inisiatif ti bertujuna peluas kerjasama digital dengan ningkat kecekapan perkhidmatan bandar di kawasan Greater Kuching. Nak piranti rimpas nyaksi bitukar memorandum sama paham MOU di Kompleks Dewan Undangan Negeri Kuching. Kerjasama strategik tipen nguntung teknologi digital data dengan kecerdasan buatan. Ti tinanagap penyelamat nyeratus peluas akses digital serta muka peluang ekonomi bau dedak rakyat di sektor dagang. Perintah Sarawak peluah 2 lesen karbon tuan tarun de bau anuiti nek Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rajang dengan Sin Yang Seran Berhad. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun, Dato' Len Talib Menang, lisenti ngelibatna kawasan luas 4,700 mahi perumahi pen 2 hektar de Tanjung Manis, Kuala Rajang. Sementara 26,650 hektar de Ulu Baram. Lisenti Dog Senera beda pengarah Opis Tarun Tuan Sarawak Dato' Hamdan Muhammad nek wakil sedua-dua penerima de Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching. Sebaik seenda habis sesi soal jawab, Dato' Len Menang semua taruh lisen karbon ti ngelibat kawasan luas 56,000 mahir 106 hektar dog lulus. Ini maksudnya masih dah habis proses validasi dengan verifikasi dog iktiraf darungan atur karbon antarabangsa. Report jaga nyiasat nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara de ngiruban 5 orang kebus de Long Lelang Ulu Baram mahi anuberan prii de rimpas dog peluah de kudung Jemaah Menteri anu pagi. Menteri Pengangkut Anthony Lok Siu Fok Menang siasat jaga naput juruterbang helikopter ti ada lisen penerbangan dengan sijil perubatan desa. Helikopter nempuk bedak layang-layang aerospace Sinar Berhad tipen doksa ada dokumen penerbangan desa serta layak tina mabur. Dah habis kudung rakyat anuti ada penamanang kerja siasat masih dok pisulung tunah sementara report pimangan perlu dok sedia abi timpu ini sewa masu anuburan nahas ti berlaku.
Opis Menteri Perumahan dengan Perintah Tempatan Irang Kaji Pimelu ngunah Balai Bomba Mini de Pulau Bruit Daro ngaja indeks risiko sahu de kawasan ti. Menteri ne nga Kolming menang kaji ti tinanatep pimelu simene sibayu cadang ngunah Balai Bomba nanti dedek tindakan de seterusnya. Nyaut penyikin ahli parlimen Tanjung Manis de Dewan Negara nak menang ti biraja teruntuan sahu de biulang berlaku tiap sewa nehen Pulau Berwit.

Projek Sungai Asap Digital Village SADV berega taruh perunam puan indi mahi juta ringgit de dog tinanggung sepenuh na perintah negeri itina memahi propri peratu siap tuna dengan cangka siap sepenuh pengen sewati. Gapit Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Dato' Liwan Lagang Menang projek ti ngelibat masang 140 kilometer gantian optik tina negap capaian telekomunikasi de kawasan Sungai Asap. Langkah ti jangka nyugon pinguntung ne kira-kira 20,100 masuk semenem komuniti ngelibat 100 mengicu blok remintangan. Selain pirapet beza digital, kimudah tipen ira nyukung kemenyang pinter, perbankan elektronik, e-dagang serta ningkat akses nek pendidikan digital dengan perkhidmatan perintah secara online. De penatur bagi sesi perbahasan pirambu undang-undang RUU Pembekalan 2027 de abis sesi ti adun telang usan Dennis Ngau ira negap dengan ngimaju penghubung jaran de telang usan mulu dengan wilayah Baram. Langkah ti tinan pasti nyaratus de kawasan sepa pasar dapat akses penghubung de pagu nek pendidikan kerja perkhidmatan penyihat dengan nyua hasil pengeluar. Adep namuji langkah ditunah perintah Sarawak ngumit alih pengurusan dengan pigatu takah ini jaran balak de tebek biguna de abi ngurang penyusah infrastruktur de tinura beda nyaratus nehen kawasan sepa pasar. Menganipan adepna nyungka perintah federal nyukung masuk segi belanja tinan pasti pimancang infrastruktur sepa pasar dapat tunah dengan ngasi. Sini ini pen 2.5 bilion ringgit bihan belanja dedak projek pimancang de kawasan Telian ngelibat ngunah dengan pigatu takah jaran bekalan umon engkia tebing sungi dengan perumahan mampu milik. Bihan belanja ti pen ngelibat skim pibahas kampung pimancang bandar kimudah inyaratus dengan kimudah pikerja perintah. Adun Telian Roston Valentine da abi perbahasan nenyungka semua opis menteri jabatan dengan agensi pelaksana projek negap penyelarasan serta kerja pirati. Ti tinan pasti projek tunah ngacah jadual dengan mpuno piminta inyaratus. Nama menang report kimaju bagi tiap projek pen perlu dok sedia tinan puan lebih arus keadaan penyusah bikait projek supaya dapat dok tunah pantas. Desua sesi perbahasan bikait RUU Pembekalan 2027 adun pending Violet Yong de ira negap ngurus tanah gambut de Sarawak. Tingah de cadang strategik komprehensif biasa sign dengan jangka masa ambu pijoho sahu serta nyaga uhong terun. Pingasi garis panduan dengan sistem pirati de ade perlu dog nilai lebih lagi de abih pemulihan kawasan de dog penyusah. Pirati kawasan berisiko datu serta tindakan nyahu terun dibuka secara haram. Ti berajah dengan tuan paya gambut penting da abi nyimpan karbon, nyaga biodiversiti serta ngawal umon. Sibayu CN Dun Sarawak lulus usul kejaman ahli Dewan Undang Negeri Padungan Chong Chen Jen sua bikudung tok ubok kudung bitegih anuti. Usul de dok luah beda Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang pikara da peluah kai ngaca atur kudung Dewan Wang Sementaruh dengan semempat anu beran semeheng darimpas. Timpu peluah usul ti Dato' Sri Lee menang tiap ahli Dewan ada hak disanda
nyiken soalan.

berkaitan dengan pirati tindakan perintah. Pak Hak Sien perlu tunda dengan penuh rasa tanggungjawab serta ngajah atur Dewan. Usul T dah lulus dengan sokong 62 orang ahli Dewan. Ini orang nentang, ni orang kai nyukung, rimpas dah bahas bedah semeheng adun.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan The Vipers, The Martin dengan lagu di perkenaannya Piyama. Yang ini pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti pengisi segmen Nyancang Peta, ya. Okay, bagi bila kita ada pecindera Maan Pingara, selama Maan Pingara kali ada masa itina dia bila kita ada masa gago dia pitak penenek, selamat pitanek. Tengok kita kudu-kudu ngatur tugas kita, tengok kita berhibur dan pukul lah perii bingara, ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minat RTM klik tetapi saja bila kita ada masa itina baiknya bagi bila kita ada masih ngebun motor, baiknya bagi bila kita ada remin, baiknya bagi bila kita ada tugas. Terima kasih Fendi bersama The Angarity. Yang mana kita bersilung lagi lagu-lagu penghibur kita, lagu-lagu info-info dan ras kunci kena semua pada kita, ya, nepukulah peri bingara.

AKB sama dengan Adrian FC de Martina Dayung Tipuchi. Okey, Mama Nipan, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti dan Bifing isi segmen dengan Chang Peta ya. Ngara Andu 4 dan Nuti semerima neburana Semeheng 2026. Okey, Mama Nipan bagi bila kita ada ngabun motor de Mas Saitina ngara bagi kita sentiasa jaga penyelamat kita di jalan bahas ya. Taman Wang Timpuh Anu Chen jalan de Cilot boleh ngaban macam-macam hal di jalan bahas. Masih lagi setiasa kita beringat lagi Wang Timpuh kita ngaban motor. Setiasa kita berjaga-jaga ya Wang Timpuh kita ngaban motor di jalan bahas dengan apa kita berubi dengan handphone kita. Kadang-kadang ada munti, kadang-kadang ngira ngaban pingaya de kita lagi Wang Timpuh kita ngaban betul ya. Sedesa kita kaki dengan pikarati, dengan sedesa kita jaga penyelamat, jaga pisaja destinasi de ira tuju kita de ngariti ya. Okay, selamat bitanek bagi bila kita de masih bitanek, de masih de pitak pinanek de masih tina. Selamat ngatur pimaan kita ada dengan ngerti. Kali ada bila kita ada nenek rebus-rebus saja. Nenek simple-simple saja dengan ngerti ya. Kemudian terima kasih bagi bila kita ada keping minan RTM klik dedapi saja bagi kita ada masa itu yang baik. Nah, bala kita ada kawasan serian ya dapat keping minan frekuensi di 0.2 MHz.

Okay, bersama dengan Jackson Boson, The Martina Bintangku, ya. Yeah. Okay, jam itu dengan apa kita? 4:06 rimpas pukul lah, icu penyarik.

Okay, kita cuba tebak report Gaya Andu de Anuti ya semerima neburan Semeheng 2026 de bikat kuasa bitagi pukul 4 lambat Andu Cina de seluruh negeri Sarawak inuhain Semeheng 2 jam ya. Okay, ada ngariti senja hujan de kudu-kudu tempat de Seraman Bintulu Kapit Miri Muka Sibu dengan Limbang de tempat beken kerandu paguh de ngariti sincida betong Kuching Semerahan Sarike dengan Serian kira anemon laut Sarawak laut di gelombang penatu na kusong pen rima de ke ini pen kusong meter dengan angin ngemoy masu timur-timur laut ya kelaju na Semeheng de ke 20 kilometer ini jam dengan suhu de anuti 24 de taruh 24 darjah Celsius. Ya, sementara report Gaya Nu, ya, tumbi kita masuk Opis Meteorologi Malaysia bagi de anuti semerima anuburan Semeheng 2026.

Baik, hai bersama dengan ML Tenjoneng The Matina Ruruh Otinku. Yang menipan, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada ngariti dengan lagi bagi bila kita ada ngeping minan RTM klik dengan bila kita pun boleh ngeping minan Facebook The YFM Bidia, ya. Okay, bagi bila kita ada suka maan

warna buah orange, buah pisu, buah nanas. Jadi kita makan orange di sebenarnya kaya dengan vitamin C dengan antioksidan ya. Paguh dedek daya tahan tubuh kita. Paguh dengan kita jaga penyihat anyit kita ya. Hasil mati nah berkait dengan buah oren ya. Kaya dengan vitamin C. Jadi bila kita suka ngemit suplemen. Bila kita suka makan de kai dog awet ya. Original. Mari bersama-sama kita sedasa jaga penyihat kita Melangandu. Lagi bila kita ada suka makan buah, suka makan kena-kena. Sebenarnya kena-kena dengan buah di ahi vitamin. Dada ke penyihat tubuh kita ya. Bagaimana pun sama-sama kita jaga penyihat kita Melangandu. Kita mempunyai ada masa itina. Andu pun cukup peras. Pun ada masih jerbu ya. Pun sentiasa kita jaga penyihat kita Melangandu dengan apa kita kurang sencenyi hormon dengan keturang kita guna aktiviti-aktiviti desepa ya wang timpuh musim peres de masa itina. Okay, kita bisa lagi lagu-lagu hibur kita bisa dengan Mike Rantai Anak Mami.

Carry Mermaid lagi pukul mahir setengah bingara. Ya, terima kasih bagi bila kita ada Ustaz Bisamah dengan Arti, dengan lagi bagi bila kita ada Ngeping Minan RTM Click, dengan lagi bila kita pun boleh Ngeping Minan Facebook The YFM Media. Ya, kali ada bila kita ada bikirim salam dengan Arti, boleh saja hantar salam kita Facebook YFM Bidaya. Ya, terima kasih bagi bila kita ada kawasan Serian lagi ada ngerti dapat kepi mena frekuensi ni kusong ini pen ichu megahertz.

0: Simon Moy Jam Bilangkono.
1: Microsleep ini minyap kadah reda tarun adis kejap yang tipu di neg taruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik teduk pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
2: Okay, ini pun bagi bila kita ada nundu dengan ban motor, ya, ngarap bila kita kenyek tayar dan mengejaran atau kita sencai singgah ada kedemaan tayar, kita ngupi tayar supaya kita pesilung penyalan kita ada ngerti, ya. Baik, nak bagi bila kita ada ngatur penyalan di Johor. Okay, selamat mengharap ke Midesem menang siburan ucun iti, nah. Selagi Paul Sekin ada bersama di kita. Selamat ngacang peta nek semua ping-ping YFM dia. Harap kita semua nasihat dengan tersen kuana. Okay, ada lama tanu jena jerebu dengan peras de kawasan tiba-tiba kuana. Okay, masa lagi ada ngerti dah ada bersama kita Michael David Protasi. Ada bersama kita ada ngerti. Masa lagi Nurul Atika Clipson Cliff pernah ada bersama kita ada ngerti. Ucap selamat bingara, selamat bertugas, salam Malaysia Madani kuana. Masa lagi ada ngerti dah ada bersama kita Ronald Dennis. Nuju salam nek semua bala ping-keping Subianyi Kor Pita Kilan pernah ada bersama kita, salam cira-cira selalu. Paul Sekin anda menang peras ngerti kuan dekat senti beda ijik anda menang menangan do ada jerabu kuana de kawasan tibede dengar ti nak silung lagi nak menang peras ngarem ti de kawasan tibede kuana menipan ngarem kita sentiasa jaga penyihat kita melangan do dengan apa kita kurangnya pemohon yang masih lagi de ngar ti Nur Atika pernah dia bisa mereka kita mengucap selamat bingara ngarap semua nasihat dengan tersen dengar ti salam manis masu JB next semua bala ping-keping kuana. Okay, masa lagi Medesem nak menang ani menu kini dengan reti kuana menu adep na ikan bangku tanek kulai empuyah kuana masa lagi lia dengan sara laih dengan sara sen saja nolam na dengan reti, ya. Okay, terima kasih Medesem cukup cun menu na dengan reti, ya. Okay, masa lagi Rena Tami pernah dia bersama kita dengan reti nucu salam na nak peminat setia YFM Ria, Rebis Yen Geng-Geng Awah, PPS MBK, harap enjoy pinguman kita dengar reti kuana. Selamat beristirahat Yen Sepreng. Masa lagi, Desus Panis, pernah dia bisa mari kita dengar reti, nuju salam na, ne Geng-Geng Awah, PPS MBK. Masa lagi, ni semua boleh kita ada habis segmen ngancang peta, ya. Okay, masa lagi, dengar reti, Kawi Kurus pernah ada bersama kita menuju salam dan semua bala ping-keping YFM dia dan menang kikir kita dengan bermotor kita wang timpuh kita mari dan ramin kuana God bless semua bala kita. Okey, masa lagi Christopher Muni pernah ada bersama kita menuju salam bingariti dan semua bala ping-keping setia YFM dia, ya. Okay, masa lagi dengar reti dia ada bersama dengan kita Richard Linggan pernah ada bersama kita masuk kawasan Skudai JB nuju salam na neka ping-keping setia YFM dia, ya. Okay, masa lagi Gilbert Wilson pernah ada bersama kita mengucap selamat bingara dan menang babi yang ada serian ngarti kuana mesti ada ucan jangkat na salam ti tujuan nek semua ping-keping YFM dia harap semua na sihat selalu, ya. Okay, kita bersilung lagu-lagu hibur kita dengan artis sebab kita bersilung maca salam bela dengan kita.

0: Today, Sarawak is advancing its clean energy future through the Kuching Urban Transportation System (KTS) with the pilot deployment of hydrogen-powered autonomous rapid transit (ART) in 2026, followed by a full rollout from 2027. The pilot route will operate from the Rembus Depot in Samarahan to North Bank in Stutong, supported by hydrogen feeder buses and the hydrogen production plant at the Rembus Depot. Under the Alternative Funding Initiative, 988 million ringgit is allocated next year for the continued development of KUTS. In addition, this budget provides 134 million ringgit to Sarawak Metro to support operations, including the pilot phase, and to ensure full operational readiness for commercial service.
1: Yang amat berhormat, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan RT Baikna, bagi bila kita ada Keping Minan RTM Klik, dengan lagi bagi bila kita ada Facebook pun dapat lagi tangkeping dengan RT. Ya, okay, Anuti semua ngerima Anugerah Semahang 2026, bagi bila kita ada nyambut Anumayan dan Anuti, selamat nyambut Anumayan. Ha, semoga bila kita sentiasa sihat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki. Ya, ngarep pengatur kecap bila kita pernah dapat kita ngatur nah dengan mucur milangan tu. Ya, selamat pengharian dekat Lauren Mick dan Debbie Samar, kita ada ngerti ngucap selamat bingara dengan selamat maan bingara kuana ada ngerti lamat merklas kuana ingin ada kerja busy kuana. Selamat maan dek semua kuana. Masih lagi dengan RT Jiho Mitoy pun ada B Samar, kita ngucap Sekumianu DJ dengan God bless us all. Kuan terima kasih dek Jiho Mitoy ya. Dah ada B Samar kita ada ngerti. Masih lagi Media Sam setiap bersama. Masih lagi dek ngerti dah ada B Samar kita. Jordan Hairline ada B Samar kita ada ngerti. Ngucap selamat bingara. Mereka kita main lagu masuk di Vipers China. Masih lagi Rahim Marai pernah ada B Samar kita ngucap selamat bingara dek bala geng-geng awak YFM Ria. Masih lagi dek semua boleh kita ada Gaping Radio de ngarti ya. Okey, masih lagi Gilbert Wilson pernah ada B Samar kita ngucap selamat bingara. Masih lagi Landi Lamit Nenek Fila pernah ada B Samar kita ngucap selamat bingara. Salam ceria ceria selalu dengarti. Salam menuju untuk semua bala pingka-ping setia YFMDA dengan ucapan selamat bingara.

Okay, Rory Marantika ada mati dengan lagu dia berkenaan Widuri, ya. Okay, jom kita dengan bagi tarima minat lagi pukul Pri'i Bingara. Pukul Pri'i Timati kita rasa sama-sama ke Bingara ada masuk pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Dengan Rimpas N, habis pengisi segmen dengan rempauan bala kita rapi silung bersama dengan pengaruh nami The Beken, ya, pukul 9.02. Terus mengerti. Okey, dengan saya ketika bersama dengan Reti dah pengisi segmen Ngancang Peti Semerimah Neburan Semahang 2026. Dengan saya ucap selamat bingara dengan selamat bertingkah.

tujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anu tingas uas mengpri pri pro pri Malaysia rekod sejarah jadi Reis Asia Tenggara Sepungas ngatur perlombaan Formula 1 F1 tipuh Grand Prix GP Malaysia Petronas dong ngatur di litar antarabangsa Sepang Selangor pigeru semerima hendak semuju anu bulan Oktober suak semang pri pro pri perlombaan Sepungas atiduk suak bedak pasukan sekasan kena dunia ka tarik peminat sukan pemotoran antarabangsa. Acara dop guru ngasih merumahan bulan Oktober suas mengpri-pri-pri ngasih silatan bebas ke aripasana ujian kelayakan ngasih menem anuburan Oktober suas mengpri-pri-pri kemunca acara gina perlombaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Malaysia Petronas ngasih menuju anuburan Oktober suas mengpri-pri-pri. Eddie Irvine so pasukan Scuderia Ferrari Marlboro menang perlombaan nanti sungguh pimungan ane nga awari duk nyekar sepayuh pimujur ane duk ngesah pari nga duk taruh anuburan Oktober suas mengpri-pri-pri. Pingatur perlombaan nanti deh ada depan ka pinamah pitak rejenami nga ekonomi pak inegap ga kedudukan Reis jadi punterun acara sukan takah ong. Anu ti dan sejarah, duk seun so seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: FM Girl Summer。
1: Bersama Dokoi dan segmen Ngalim Tawun, segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanatai.
2: Sabukur peringatom, next mendua terus nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTN Klik, dua live FB, YFM, BB.

Raga Brahman dari Dr. Bahana pada Fiona John ada tapi dengan serama tinggal rem serabi dapat datang dalam segmen dengan rembuan taya tinggal rem mati ya dengan rembuan upat Brahman hangas mengerima hari bulan Oktober 2026. Terima kasih lebih sengah dari beberapa bersama ke dari beberapa setia ya station wifi video RTM Kuching mari nanti 22 minit lepas pukul perisi ngarem. Harap sobrangan dalam buat senang rabis dengan adi murad nami hana station wifi media madinati ya hari pasati trip cur papan ada petang ragu-ragu di mendok sedia ka sobrang ya sebab tidak dapat semua sama kini agak sengar pukul simbang singar peniman biasa do pro di wifi media kemana rabis anak ya pukul simbang suku singar matrai bersama hangan di dengan program program do pro abrang ramanupat anina program nateng dingek bersama ngan penerbit program Hazel Deus lepas program mana trip cur dingek praman ada petak di wifi media nak pukul simbang do ngarum sebab tadi dapat semua sama akhir dengan automasi wifi media pukul semang dua nekak pukul enam isan-isan sepagi dengan tadi bersama dengan ngap ngarum media bekan drum segmen Mekata Kari Mohas dengan nak beringan artinya susun untuk program tak api tu jam tapi sama serama ngarum serama peraman di barangan adi babu setia bersama ke di wifi media RTM Kuching ngarum mati bersama ngaku DJ Lala di wifi media RTM.

hari itu, anu tabiat ngut tangan sedunia. Dok Sita ngas mengrimah anu bulan Oktober ka penyita anu mudok kagah beda kaum bangsa-bangsa bersatu ngas sewak 2000 PRI. Penyita anu ini yang keadaan pasal tabiat ngut tangan pakai sabut ngagaya di betul yang ngurang risiko endam nimun merubus saman endam berpaut ngangaseng. Tema penyita sewak hati ini, jadilah wira mencuci tangan. Adi yang ngatat sopreg beda temit bat di tabiat ngut tangan di arun, sekura, tempat kerja, saman community. Ngut tangan tak tunda dan merakah di betul. Anu ini, pakai pina dibisik. Pakai sabun yang ngut pereg purak tangan. Gisik sok duh purak tangan, saman esah trinyu. Lepas anu, gusuk trinyu saman ribok sira. Kas-kasun ik, musor ngapin bisik. Kanyi badah tangan tak, ngat tisu pangkah tawar di bisik. Ngut tangan ngagaya di bisik temit tipuh arong 40 neg 60 saat. Pakai rakah di betul yang ngut tangan, nyentak 6.

0: sama derep ngarep pewen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk di cekalmu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on top. Dang segmen ngarempawan.

Raya Ramadan di Dr. Bahan Bada B2B Puan Kayanti Pino tu cinta Oma Mada nanti taruh perperi Menara pas pukul Pre-sing Rusak mengharap Menti berangan Rebis dengan Adi Hebat bersetia Bersama KD YFM BDH RTM Kucing Aku nak gaya Nabi Jumpa Sopra Gaya Rebis si Engan Kedai Re Adi Ka Pasar Kucing Ati ina notis ati agi dok ruah ya berkait dengan pina up erat puan kan lencongan erat Brahmah ngah Sarawak Regatta ngah Kuching Waterfront Festival Sewak 2026. Engan pihak polis Jeraja Malaysia berkeda seorat ya puan kalencongan di laluan utama ngah beda lancar pergerakan trafik tipu acara berlangsung di tebingan Kuching pigroso 20 tahun bulan Oktober negdi anuburan Oktober di anuburan November 2026 ngana kerja-kerja persiapan ngana kerja-kerja naik kemah re pigro dok ngatur meh pigro dok ngatur ya ngas mengtaru anuburan Oktober ada lepas nekapat anuburan November 2026 ha pigroso pukul mai senisan nekapukul semang 2 strop ngarem ngapat anuburan November dengan lokasi adi terlibat ini Jalan Gambir ke Jalan Main Bazar Majlis Perasmian dari Dongatur dengan 20 tahun bulan Oktober 2026 dengan yang eran-eran adi beken dari Dr. Up ini lebuh wayang ke Jalan Main Bazar lebuh temple ke lebuh wayang susur dan lampu isyarat St. Mary ready ke lebuh wayang susur dan lampu isyarat jalan dari Dr. Up dengan kedai-kedai pakai eran na puan kari di ke pasar pakai eran alternatif adi IG ya ngatak so kesesakan lalu lintas ini notis seti hadi medok peruah beda ibu pejabat polis Gadung Kuching dan ian penerang puan kawin puan dari bistutus dengan besar telefon di nomor 0-24 ni di taruh-taruh ni ina nombor telefon ibu pejabat polis Gadung Kuching. Ngamak di dapat perundi minat rupa asa pukul perisian ramai sama ngaram di barangan adi hagi bersama ke di YFM video RTM Kuching. Ngamak jatap cuba pramana adap tangan ragu so Alicia Sidem ragu di dan juga tengan.

Lagi berapaan so sindora asingira awang maya atau bana tak ada maproni minar pas pukur pri singarap ngapa kurus mas ngarap meri pasati terhadap pasang sama kini aga singarap meri dok ruah di YFM video ngadangin terima kasih di barangan dari singan adi bapa bisa sama ke adi muran mien station YFM video ya adi kibarang kaya ngan adi kib sama ke ngarap mati kena kaya ngan adi kerja selamat nora kerja pengenai ngan terima kasih di sida dinge ya terus so pergi barangan selamat ngarap adi barangan adi kib sama ke di YFM video RTM kucing nak cutnya pramana dapat ngaragu sesudin J joget dayung banta sebena tapi cutnya pramana dapat ngaragu so mega force ngaragu di dan bunga kupuah.

Lagi pernah menjadi doktor pada Via Milan and degree bukan nu diri itu mana tak mati nanti semang tarum dari pasal pukul simang singar meripas nanti atau dah buat sama-sama akhirnya program nateng dingin bersama dengan penerbit program Hazel Tews. Sebenarnya jadi tetap jual pemanah depan ragu serolan lias terun pahit rabetan pun sayang.

Ada terjaragu adi deng kerana Dr. Ban bedak Elikets. So mengalamka terima kasih rebisi angan adi bisa mangke di YFM bedia. Aku harap angan piju ubi praman bisa mangke neka penben siaran. Dimun adi biasa ingar mati atara ibi praman ngar ragu-ragu amba so jaman 60-an dan jaman 90-an dalam program Nateng Dinge. Ngar mati atara peguru program Nateng Dinge ngar ragu-ragu so jaman 60-an. Ragu-ragu so jaman 60-an bien peminat adi suku bege ka irama muzik i adi ranca metrik minat dekira tuuh pan kamera. Ragu 60-an adi sebunga serai atak kedengah ngarep mati yang program Nateng Dinge ina ragu duet klasik Melayu adi sukup timegah ane ina ragu Jangan Menjeling Dr. Ban bedak pasangan benesawan legenda seniman Aziz Jaffa ngah seni Wati Normadia. Ragu Wati Dopruah ngah sawak semamperi 64 dikira pakai yang jadi ragu tema filem Jeritan Batin. Ripasana atap piju'u bisamah nga A. Rahman On bisamah nga kugiran The Strangers dikirik pramenata nga ragu'i adiden Aku Nak Pulang. A. Rahman On inandik sok penyanyi jaman pop ye-ye adibi asal sok Johor Bahru Johor. Ragu'i adi sebungas adiden Cincin Emas ina ragu adi mataban ayah timegah neg ayah bege rekod ragu-ragu ba'u nimun peracun kalbu. Ragu Wati Dog Record ngah sawas memperinam perujuk dalam piring hitam kadog nai bedak H.M. Hamid. Jadi, manya saat masa jak tabi praman bisama Aziz Jaffa ngah Normadia adi praman tak ngah ragu adi den Jangan Menjeling karipasana atak bisama ngah A. Rahman On bisama tibaran The Strangers ngah ragu I Aku Nak Pulang.

0: Yananin bisa madukoi dan segmen ngarang kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, B

Anak tejahatan besar sama ketinggalan ragu-ragu sejaman 60-an. Ragu-ragu seirama pop ye-ye. Tak berjuding dengan program nak tinggi, dengan remati, dengan ragu-ragu adik termegah sejaman 70-an. Diana Nasution inan li sok penyanyi legenda Indonesia sok jaman 70-an dan jaman 90-an. Dok beranak di Medan Sumatera Utara Indonesia. Ayah pigur career music i bersama ngah kakak i ngah kaden kumpulan i Nasution Sisters. Kedah so ragu i adi temegah tipu ana ina siapa yang salah ka abang beca. Ngah remati atau rek bipraman ngah ragu i adi dan kau bukan milikku. Dog peruah ngah sewas mengperijuk perjuk ka dog nai pada rinto harhap. Nyebut dan Dami Jagjit Singh metatu baga barata depuan asikah penyanyi hati. Pakambi nyebut dan DJ Dev so pertangatan ayah inah penyanyi veteran Malaysia adi temegah so jaman 70-an. Ayah temegah ngaragu-ragu Evergreen adi agi eleman irama Hindustan. Ngaramati atari bipraman ngaragu i adi dan mengapa aku diki modong rekod ngasawak semang pri juk propi. Music ragu hati dok nyusun beda Oma Type ka lirik i dok nulis beda Zai. Ngana ja atap picu ubi praman ngaragu Diana Nasution ngaragu i adi dan kau bukan milikku kari pasana picu ubi praman ngaragu mengapa aku so DJ Dave.

Ana tijah berkedengar ragu-ragu sok jaman 80-an. Kedai ragu-ragu ana tijah bege teban kenangan. Rebis i yen baratua sembata ngah sama-sama nateng pari kenangan-kenangan amba. Atap syu dinge ngah ragu jaman 90-an. Kumpulan data ina tebaran music adibi asar sok Pulau Pinang kadok netap ngah jaman 90-an. Sibungas menetap di beranati Dok Garden kumpulan dari utara sebayu i Dok Garden pari jadi data. Kedak ragu aditi megah sok di beranati ina tunduk mengalah permaisuri ka mengulit kenangan. Ngalamati atari bipraman ngaragu i aditen nyanyian rindu buat kekasih adido record ngasawak semang prii. Komposer ragu ati ina Edi Hamid ka lirik i Dok Nuris bedak Afiq Syahmi. Bidua Wanita Negara Dato' Sri Siti Nurhaliza ina ikon nomor di Malaysia ka ayah ina ni so diva pop adibian pengaruh bas di Ratau Nusantara. Ayah pigurut karier i jadi penyanyi lepas jadi juara bintang HMI ngasawak semang pri prima diki bertanding hati dok ngatur beda RTM. Tipu anak ayah bau bi umur semang nam sawak. Nga sawak semang pri pernam, ayah merekod album i Adis Bungas, nga ragu i adik temegah tipuhana, anina jerat percintaan. Nga remati atari bipraman nga ragu i adik dan aku cinta padamu, adik dog record nga sawak semang pri pujuk, anina ragu so album i adik kedua. Komposer ragu ati ina LY, ka lirik i dog nuris bedak Baiduri. Ngana jak tak sama-sama kedengar ragu dog teban bedak kumpulan data ngan ragu i nyanyian rindu buat kekasih kelepasan nak bersama ngan Siti Nurhaliza, aku cinta padamu.

0: Nanin bersama Dokoi dan segmen Ngarang Kawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, Duan Live, FB, YFM, BDF.

Anak tijak tambah sama-sama kedengar ragu-ragu sok jaman 60-an nek jaman 90-an. Memating ke nyam i atau mesinak di peneban program nateng dingi. Banyak kembat tata berapa dingi jam ka andu adi sama minggu bau. Sebab aku ngamas program ngara mati, aku mesedian di tengah ragu sok jaman 90-an. Ani ina ragu adi dan dinda di mana. Ragu hati dok teban beda katon Bagaskara, kadang rekod ngga sawak sama PIP perpat. Ngana aku juga terima kasih. Selamat garam ka, selamat senang ka sopreng.

0: mepukul semangat lebih senyara. Mani dah.
1: Aduh, mari abuk. Geran segmen ngerempu word YFM dia.
0: Eh, segmen ngerempu word abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia mah nambah siaran ngeran dek semang 6 jam madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sop kurs menggesrap ngerem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarum. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarum. Anda pukor 6 isan-isan.

Raga Pramana Lidl Tobana pada ada Silvit Rahayu Kurnia tetap bersama. Terima kasih lebih sengah nanti tetap bersama dengan kita sama-sama tetap Pramana di WiFi Media RTM Kuching. Bapak bersama dengan Kuching Bapak bergasa di jelah dalam segmen dengan rumpuan tayin dengan rumati dengan menupat Pramana semangat rima anuburan Oktober 2026. Terima kasih ini sudah dengan ya terus sopra keberangan harap keberangan tapi cuba bersama nekap dengan segmen dengan rumpuan tak ngatari bersama ya. Lepas hati dengan dalam automasi WiFi Media pukul 92 nekak pukul 6 isan-isan sepagi yang dengan adi sahabat kunang Madinati adi baba bayu beas adi baba nurak kerja pengendaingan Madinati jam tadi jam discussion tak dalam segmen dengan rumpuan setengah jam dengan tadi bersama ya ngana ajar dengan tak cuba berman adap tak ngeraga berman sosial jawab pengedip kasi di WiFi Media RTM Kuching.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Selau bayu menaga arasak nang embujoy ya. Pramen sobraga drama segmen ngang pawon tak yang ngermati adam datu eta merendek kapneben segmen ngang pawon tak terima kasih bisi ngan nanti bapa bisa mai ke ndaga jama di nanti di wifi api dia regular discussion so terus speed fire selamat bitingkah ngana terus menurut cerap ngaruh mata ada sama-sama kini ngan automasi wifi api dia ndaga pukul 6 isen isan sepagi sebeti bersama dengan drum segmen makat akari muhas wena jadi tetap cuy praman dengan ragu so midnight strangers cinta dua si bang dengan serama ngaram ke sopra ke dapat dengan etal ni dia bukan dan aku bertugas bye bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio Sungupun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semalama minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja ini senaman kardio adi udah domnai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergantung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, misal ke.

0: tunggu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mo mo kejaman dijak tu sama-sama masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh. Jess. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pogah mun boton manu kinaling bomo.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no bon mo. Aku saka iya tim memang ngogi man koyu doli yang no. Momol sakte dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ka. Ro bata di mano no. Bak mu mas bas barang na punya na. Jak ro bam prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti batu batu munya ada ba ruas gua. Batu idoh ge puana.
2: Mu mak masam-masam na, masing muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Mau ingat botol na bonal-bonal.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Kalau tiap jangan ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teko tau dah apa mu.
1: Eh, bah, sono. Buyuh dah nyaman ti. Eh, jat dulu hadin no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, bituk nyaa je ku jangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pokah terus napo nyaman patuh na. Sebarangan sih na, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih setegah jelebu panjang. Puan ke doh?
2: Yo yo, ada jelebu, cus, bunuh dia.
3: Botol ku pilih ada patuh ke ada jelebu?
2: Jelebu, minta maaf.
4: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat tak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: go hit no.
1: Eh, ane bu mana ada office bi? Bun, tadang babu bu na.
0: Eh, ane bila bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana na? Sapi mana bu ah?
0: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, ane di mana na?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tene?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau ke spital na?
0: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dah kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ni ngat kau ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, tu baru sedih.
0: Tung tiku ti, mungkin. Tung timu dah mungkin. Lebih kurang sama, guys sebenarnya.
1: Kiki sama, meninggal tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mana apa mu naya na?
0: Ati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip idip kiri ne kiat ano.
1: Eh, mu ti mak ngalah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
1: Yeah, mu man kani, aku man kati.
0: Ati. Yo. Gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigadu pasal pinguman suaja ye ge. Subanya man sejak pinguman

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Microsleep, ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Sungguhnya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal rada guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersindak ngera adi dok 6 GB. Temit rakah awar, kat nai pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

0: simong moy jam bilang kono.
1: Pukul 6:00 sampai 6:00 ka salam Malaysia Madani Atina Wa FM beri. Dua puah pakai rumah FM ni 0.6 MHz.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Ilmuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa de sama kais, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada kais dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin kais maria ponu naik kerja pengunai karikman pakai kais. Keserah pimonu kais dan kuasa pingramat ingan. Sakais kawata seramat nek ketopat denuju kais. Suak kerja pengunai karikman pakai kais don witis. Keserah tudu ingan, mitia da ingan blokata. Sa ngaku doh bisamut dan susah payah baya usaha kais. Kais dia terima hasil de ngan kais ngeraan adep kais. Rawang kais, madis ayuwa kais, dua kaum kais. Berkat sok pengubak kais, sak dapat ngosa dua ngatur negara maya negeri kais, nan pingrinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri kais, sok bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan kais. Berkat sok adep kais de kerja, baik kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikoben lebih dagang atu de somun anak buah de bori duh de daki-daki sija kais kerja sas kawata kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin ke nudu suho adep kais pimane bijak seradik sas kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab de mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan. Berkat anak buah kais da arwah sekurah sak sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu. Berkat adep da agi anam cibaya dan tumang patu, dan dari romin boria, dan dari sukup man pakai dua dari dip sadi-sadi ya, dan pingukwai dua pingramat ingan. O sila ke, kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gamut dejat, sa kais kawata taat nudu topa. Sama kais dagi dan soga aden ingan kudus sak pitah ingan degna sak suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga ngin de kais on witis tenguman de biguna kais daangan apun ga sarah kais kada kais apun suak nyaa de nai sarah nudu kais mada kais Allah subhanwat pa'a propas kais so suak jahat amin. Tabi Maryam puno dan nimit topa agi doengan. Obo berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Obo berakat gah onak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sini topa semayang sen kais. Dabi dusa dan muti adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama kanak keruhah kudus. Kada desmura dan adin dari neg. Nagan-nagan dai nyuang. Amen.

Bunga Sipun pun nega. Pemerintah penetap zon ekonomi Hasibu ngapunitah beranja awar 2.5 bilion ringgit jaga kakak pelaburan kakuka peluang kerja. 557 perita aran LED solar domite yang dipasang di aran Sipang Pen Borneo ke Pekan Kabung. 150 kawasan di Sarawak berkait dengan fasa sibungas jendela 2 dengan perintah beranja 545 juta ringgit. Selamat sesan kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan Magado Proaso YFM Bidia. Madin Tengenega. Agai sesan piguru nga udung Dewan Dangan Negeri Dun Sarawak. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana mitik Perita Sarawak bedak rikas projek infrastruktur sepa pasar rebis i projek naik ka katuh takah aran raya. Kedaso aran raya ada berguna dongeng penyidia ina aran katelok batang rajang samun katuh takah aran sok nangga dapkan nangga jugau ka rantau lugai. Aigrat nang 6 projek aran ribu agensi pengembang wilayah Mid Rajang Midra adibrega 100 taruh 5 juta ringgit maritati ditakah reka bentuk. Ayum nega mite isu hak tanah pimudah penyihat saman atur seramat skura adi seraru dong maka ubah dong temit bati pujure belanjawan Sarawak 2027 mija. Pemite penetap zon penyekembang ekonomi Hasibu ngaprita beranja awar 2.5 bilion ringgit dapat tarik pelaburan ke kakat ekonomi kawasan ana. Adun Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Koh, mite plan penyekembang Rima Sawa so 2027 neg 2000 taruh perundi aditumpu di infrastruktur pelaburan ke peluang kerja adibian kualiti. Ayum nega mite penetap Majlis Perundangan Penyekembang Zon Ekonomi Hasibu yang mengurus pihak adib berkait ke prati penyekembang projek. Pelaburan penyekembang adib perungun peri perumai juta ringgit dibuat agensi penyekembang Delta Rajang Pankah Rada di kawasan Telian dok harap dapat kakat ekonomi rakyat di muka. Adun Telian Royston Valentine Gratnang, pat projek adib berkait ina projek Nurak Hakisan Pantai Petanak, projek Anjong Ria Senaga, Medan Selera Kaladana ke Pasar Bersepadu Bauh Muka. Ayah harap pemudah anak dapat kuka peluang katibaran dagang yang dikembang dagang ngera. Adun Baleh Nicholas Kudi Jantai mitik Perita Sarawak Pederas Pekembang Sepa Pasar rebis i derem pendidikan penyihat ka infrastruktur asas. Ayah mitik peluang training ke pimahir do pibayah kedak sok pinambah kena rantaya penyeruah piin bisik elektrika liputan internet. Ayah menega harap cadangan naik poliklinik adibau di Bukit Mabong dan Nimbang yang dengan senang di daratus yang bruri. Pinurung pendidikan adidong mite menega dopi bayah ka anak sekolah form 6 yang ngurang susah beranya rawang. Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Kiratnang, pinurung anak dapat dopaka yang miris komputer buka bahan belajar digital. Cadangan anak bitunak ngapinderang baras anak sekolah form 6 di Bintulu diharap dapat terima pinurung nimun anak sekolah institusi sekolah takah bigatung. Dua projek dibuat komuniti at score anina projek kakat skala kupi ka projek kakat skala madu kelulut dapat kuka peluang ekonomi bau yang rakyat di Katibas. Adun Katibas Lidam Asan Kedatnang so dua projek kana berkait dengan ongkos sekian rebis ongkos siling rebis 6 juta ringgit ke gibaba berguna penurung ke peju benar tanah so opis tanah ke Sabe. Ayam naga mite kerja ngeked ke warta tanah hak adat Bumi Putra NCR dan peju u yang turung rakyat ngusah tanah yang kerja ekonomi.
Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim mitik penetap agensi khas yang ngurus ke prati projek transformasi sepah pasar RTP di Sarawak. Aikanat nang rakahana dapat ngurang birokrasi kepada rekas pemasang projek kerana tu perintah beranja adidong sedia perintah dah pakai sepenuhi. Ayu menegah cadang penyekembang vendor lokal saman program latihan juru audit karbon ke pakar Abang Terun sosial ke tadbit urus ESG yang nam pemitik tenaga kerja di Sunni Sanu. Adun Telian Royston Valentine mitik penetap Dun Belia Sarawak jadi platform rasmi yang tibarat merak suak dalam penyekembang rais. Ekedat nang platform mana dapat jadi terut yang berajar ke kuka peluang ke pimiang yang teban usul adibikait dengan penyi utuk ngera. Tiap usul berguna do teban ke agensi adibikait yang seen penerang baras ke rakah adibitarang. Ekedat sakati tipu jure belanjawan Sarawak 2020. Dia suana tipu sesi soal jawab di Dun Gapit Menteri Infrastruktur ke Penyekembang Pelabuhan Dato' Aidil Lariwo Kedatnang 557 unit perita aran LED solar dong mite yang dong pasang so sipang pen Borneo ke Pekan Kabong adi berkait dengan ongkos taruh poin 62 juta ringgit. Pasang perita di aran adi embu taruh 7.7 kilometer ana ina yang katuh atau seramat pengguna aran raya. Ayah nam penyekian Adun Kabong, Dato' Muhammad Cik Kadir, tipu sesi soal jawab Dun Sarawak. Library Ratus BDA di Bintulu, Redok Katuh Takah Pigerut Sawa Ati Neg 2020 Mai. Gapit Menteri Pihak Ratus, Harpramin Kaprita Kawasan, Datuk Dr. Pangguang Manggil Kedatnang, Pimudah Adidong Nambah Kena, Ina Samun Tarut Yen Anak-Anak, Bengkel DIY, Birit Sejarah, Ka Birit Bahasa Interaktif. Egera Sangati Tipu 6 Penyikin So Adun Tanjung Batu, Johnny Pang. Projek Kerajaan Negeri Sarawak Donai Bisengan dipotensi penyekembang penebahan ekonomi ke utung yen masyarakat. Gapit Menteri Kerajaan Negeri Industri Kreatif ke Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kiratnang, pemenang penemi bertambah ke 4 perijuk jutanaan sawak proja banding ke 4 mai taruh jutanaan nge sawak 2024. Asir Kerajaan Negeri menegak bertambah ke semang 2.6 juk bilion ringgit. Ekran Sakati, tipu 6 penyekian so Adun Serembu, Dato' Miro Simo.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Rangkuman Tapi Samanga di Vipers Piang Menghadi Pramantai Sesat Nanti Serba Sesan Kasua Program Dapat Ingat Tadam Segmen Bekat Kami Mohas Bersama Aku Hazel
1: Edo Bersama Doku Filo Dan Pagi Di Anu Rima Dag Anu Di Semangat Nuam Oktober Dag Soat 2020
0: Itu Rukas Lagi Selama Sesan Gaya Beragam Dari Bawa Bersama Ke Edi YFM Di Rebih Siga Berdengan Adik Dengan Pakai RTM Klik Agi Dengan Tak Di Filo Dengan Pakai Siaran Radio Di 06.5 MHz
1: Ya betul Jadi Nanti ingat Desa Padi Desa Seriawan Dan penguji kau ingin Rusa Faham di kosong Ni Poin Ju Ada Daki-daki sejak Yang nak pergi Di kawasan Seriawan Okey Jadi Dan pagi ti Selamat hari jam Bersama dua koi dua Kalau biasa Nguji lagu-lagu Pimpu Mati Nuga Abar pagi Di seru setia Dua Mati Nuga Mi Jangu Pi Dan pagi ti Azalia
0: Betul Kali yang berangkat Nak diampu anak nikah Topik Mi Jangu Pi Ngupi Tak Anu Wati Mereka bertanggung Nak pergi bersama KD YFM Beri pas Bayu nak Tak biar peraman dia Nggak ragu selaku VMI Mila Nggak Andrew Cree Sebab tak kena agah Dalam pemiuk Buka Sadung

Pukul 7 pagi. Sebungas napun punaka. Cadang zon ekonomi khas Sibu minat belanja ini puan rima bilion ringgit jangka ngakat pelaburan dengan muka peluang kerja. 500,000 periju lampu jaran LED solar cadang pasang masuk simpang Pan Borneo nek pekan kabo. Taruh 100,000 perut tampat ada Sarawak terlibat ada abis fasa Sibungas Jendela 2 minat belanja 545 juta ringgit. Selamat berpagi, semangat aku Lina Jagem agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Agah ada berpagi ti tinagih dengan kudung Dewan dengan Negeri Dun Sarawak. Ahli Dewan dengan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana nyungkak perintah Sarawak percepat projek infrastruktur sepah pasar lebih lagi ngunah dengan pidato taraf jaran bahas. Antaranya jaran nek Teluk Batang Rajang serta pidato taraf jaran Masu Nanga Dep nek Nanga Jagu nek Rantau Lugai. Nepidaan, 6 projek jaran darungan agensi pemancang wilayah Amit Rajang, Mitra, biungkos 105 juta ringgit itina da peringkat reka bentuk. Nepanyungka isu hak milik tanah, perangka pengihat serta penyelamat sekolah. Da selalu udok umur ubah, jugon perhati wang nyana da belanjawan Sarawak 2020 nyanuna. Cadang zon pemancang ekonomi khas Sibu minan belanja ini penerima bilion ringgit dapat narik pelabur dengan ngekat ekonomi kawasan ti. Adun Bawang Asan, Datuk Seri Wong Sunkoh, cadang plan pemancang Rima Sawak masa 2020 atau 2020 dengan numpuh nuk infrastruktur pelaburan dengan peluang kerja dah lebih paguh. Nepan cadang kadeh Majlis Perundingan Pembangunan Zon Ekonomi Khas Sibu dedek ngatur pihak berkepentingan dengan perhati pemancang projek. Pelaburan pemancang kahi peri perumah hijau taringgit derungan agensi pemancang Delta Rajang RADA de kawasan Telian Arab dapat ngekat ekonomi nyeratus demuka. Adun Telian Royston Valentine menang umpat projek dan terlibat esence ngawal hakisan pantai petanak ngunah anjung Ria Senaga, Medan Selera, Kaladana dengan pasar bersepadu baharu muka. Nahara projek ti dapat muka peluang nek inya dapat jual hasil kenyang dengan pengikan pibahas dagang balana. Adun Baleh Nicholas Kudi Cantai nyungkak Perintah Sarawak pidaras pemancang de utak tarun lebih lagi de abih pendidikan penyihat dengan infrastruktur asas. Nyungkak latihan kimahir udah peluas selain nama paguh jaran ladang bekalan wak berasi karen dengan line internet. Depan harap cadang ngunah poliklinik bau de Bukit Mabong udah perhati tina nyenang inya ratus berian. Bantuan pendidikan dok cadang piluas nek form 6 tina nulung ngurang beban belanja abih memak balati. Adun Tanjung Batu Johnny Pang menang. Bantuan ti dapat nampung ungkos laptop, buku rujukan dengan pikas belajar digital. Cadangan ti berajah maklum balas masuk pelajar tingkatan 6 da bintulu dengan harap terima bantuan mengpelajar da institusi sekolah datu. Dua projek darungan komuniti at school, senceh projek peningkatan skala kopi dengan projek peningkatan skala madu kelulut dapat muka peluang ekonomi bauh nek nyeratus de Katibas. Adun Katibas Lidam Asan menang kedua dua projek ti ngelibat ungkos lebih 6 juta ringgit dengan masih perlu penyokong serta kelulusan masa opis tanah dengan survei. Nepanyungka langkah nyukat dengan pewartaan Tanah Hak Adat Bumiputra, NCR, udah pisilung tidak nulung nyeratus dapat minan tanah ti, dada aktiviti ekonomi. Adun setakan Datuk Hamzah Ibrahim cadang ngunah agensi khas tina ngatur dengan perhati projek transformasi sepepasar RTP de Sarawak.
Namanang langkah ti dapat ngurang birokrasi, picepat ngunah projek dengan masti, belanja perintah udok tinan dengan betul. Napan cadang, pembangunan vendor, tempatan, serta program latihan juru audit, karbon dengan pakar alam sekitar, sosial dengan tabir urus, ESG, tinan muno piminta tenaga kerja masa jawi. Adun telian Royston Valentine cadang ngunah dun belia Sarawak tinan jaji platform rasmi neg belia nulung neg pimancang negeri. Namanang platform ti dapat ngelatih pemimpin bau dengan nyugon ruang neg belia ngeban usul bikait dengan keperluan balana. Setiap usul perlu nantet neg agensi bikait dengan dadak maklum balas dengan tindakan dak lebih pagu. Lebih dan siti timpuh belanjawan Sarawak 2023. Sibai SN Wang sesi soal jawab da dun Gabit Menteri Infrastruktur dengan pemancang pelabuhan Datuk Aidil Lariwo menang 557 unit lampu jaran LED solar urut cadang irak pasang masa simpang Pan Borneo nepekan kabung ngelibat ungkos taruh 0.62 juta ringgit. Pemasang ting libat kamuh tau periju pen iju kilometer tidak nyagap milamat inya dan minan jaranti. Adapna nyaut penyikin adun kabong Datuk Muhammad Chi Kadir timpu sesi soal jawab da dun Sarawak. Perpustakaan Awam BDA da Bintulu radok pidatuh taraf secara berperingkat bitagih sewati tok 2020 mahi. Gabit Menteri penyihat nyeratus Piramin dengan perintah tempatan Datuk Dr. Pengguan Manggil menang nama pagu Tiki Beret tempat anakinya bengkel DIY bilik sejarah tempatan dengan ruang maca interaktif. Menyaut penyikan adun Tanjung Batu Johnny Pang. Projek Pinemi Sarawak kuduk nilai masuk segi potensi pemakat kesan ekonomi dengan penguntung nak inyeratus de kawasan sen. Gabin Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu menang bimanek Pinemi bitamah nek 4.3 juta orang sewak dataya dibanding 4.5 juta wang sewak 2024. Hasil pencaan ditambah nek 2.6 bilion ringgit. Nyawat penyikan adun serembu Datuk Mirosimo.

Selong dengan Agak. Kahi 150 lokasi di Sarawak kira terlibat dari fasa sebungas jendela 2 dengan minat belanja RM545 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel menang surat setuju terima meh senarah ne company dah terlibat dengan kerja jangka bitagih abih kudu-kudu buran lagi. Sementara sen bintulu tempat de jaji tinan ngkudo kabel abi laut minan projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam. Projek di jangka tunah wang suku sebungas 2020 dengan siap wang suku keempat 2020. Tinan agap komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah dengan Sarawak. Lebih nanti rimpas ngupan majlis sign surat pimayan ancah seronjai komunikasi dengan Multimedia Malaysia dengan perintah Sarawak. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AM PGA rekod nilai rampasan kahi 5.7 juta ringgit minan 26 siri operasi masuk anuburan semeheng tok anu taruh dari rimpas. Komander Brigade Sarawak PGA Dato' Lim Bak Pai abih media menang operasi tip pan ngeban nek terprimah pinakep kiberat semengini warga asing. Penyalah datundah seenceng libat nyimpan dengan nyua rukuk serta arak de anyap cukai custom, nyua inyo diesel, nyua barang kawalan serta nyua produk sejok beku anyap permit sah. Rampasan de paling bahas minan optaring Alpa de mahi tampat ngerikot kahi 4.ini juta ringgit. Pesta Makanan Autism Persatuan Autistik Kuching KAA wang 2 anuburan mahi dah rimpas dapat ngumpul kahi RM400,000. KAA pidaan kutipan Dong Cien masuk nyua tiket bijua dengan sumbangan RM100 serta pihak korporat. Selain ngumpul dana, program ti dapat ngekat penyedar dengan paham RM100 nek autism. Nepidaan perkhidmatan dah ada kudok sedia pada Gerumpung City.

Ano ti nga suwa sumang prii, prii pro prii, brara citra warna Malaysia adis pungas to ngatur di bedag bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Upacara adi gruwa ane, dok mansang medak bawah duli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj. Opis Menteri Batan Asar Kesenian nga kerjanami ngatur berara ati nga tema nikaban derem penyebeket berungun 20 Mei kontingen nga 4,000 peserta di Abang Rais tamit parat derem berara ati berara anak teban peserta adi pekai perka Batan Asar tanda Batan Asar music, motokar berhias nga penyikiran adi kiran identiti nga penyermus perak masam kaum di Reisati. Bagian soalnya ragu tema buran citra warna Malaysia adi det Malaysia truly Asia adi dok nuris beda yang berbahagia Dato Ahmad Nawab menegah dok penanda. Berara ati dok nyaksi lebih 50,000 penonton gaya fisikal kak menegah dok perwah radus beda kudu-kudu stesen televisyen. Berara ati dok ngatur jadi acara berang burat yang pinandeng berang masam Batan Asar warisan nga industri kerajaan nami Malaysia. Anu tidak sejarah harus unsur section dokumentasi nga penerbitan arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

harita anu turang puno sedunia. Turang puno ia jenan bat perengganan samanya ngatu berang masam pergerakan fleksibel pereng ta. Turang puno menegak gerindung saraf tunjang ta adi teban isyarat so etek diga pereng perengganan ta. Anu turang puno sedunia dosita ngas mengenam anu bulan Oktober yang keadaan pasal menggunai jaga penyihat turang puno saman enam kupo. Tema penyita sewaati ini kesehatan tulang belakang sepanjang hayat yang keadaan nang jaga turang puno raru berguna di pertakah umur anu ini so takah ngibabu merak neng nyamba. Yang jaga penyihat turang puno, nai senaman ringan saman senaman otot, nakit jaga poster mijog, guru saman tipuh kakat barang bat. Kadanya guru pautui, anak ina rebis sok taruh per minit. Beusunda posisi adi betul. Dinya seradu teban beg adi bat, kak man penguman sehat adi begebian kalsium, vitamin D, ngasilika. Nakit jaga turang puno tak.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Sibungan Sademuti Pun Pun Abar. Cadangan Zon Ekonomi Khas Sibu pakai beranya awal RM0.5 bilion sakap pidoras pelaburan 2 buka peluang kerja. Cadangan 550 juta rapu orang LED solar berpasang di orang Simpang Pen Borneo ke Pasar Kabo. Taruh 150 lokasi di Sarawak terlibat dalam fasa Sibungas Jendela 2 pakai beranya RM545 juta. Ringgit. Selamat pagi bersama Doku Film Menabuang dan Abar Pagi YFM Bidia. Berita pagi bertajuk pakai udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Ani Jana, media berita Sarawak perikas projek infrastruktur ruang pasar amata kerajaan naik 2 biki orang raya. Antara pinumpu ialah jalan ke Teluk Batang Rajang, 2 Nipago orang Senangga Dap, 2 Nangga Jagau ke Rantau Lugai. Ia nang nuam projek Oran dari buah agensi pemasang wilayah Mit Rajang Midra pakai beranya RM105 juta adin gidang takah tukuh. Ia pemitia isu hak milik tanah pemuda penyihat pengiramat sekurah desaru beraku bak obangin perhatian takar Belanjawan Sarawak 2020 Sumia. Cadangan Zon Pembangunan Ekonomi Khas Sibu pakai suka beranya awal RM0.5 bilion dapat norik pelaburan 2 pidoras ekonomi di kawasan ino. Adun Bawang Asan, Datuk Sri Wong Sun Ko, ngin cadangan plan pemasang rima sewa sewa 2027 nek 2030 ni, ngin pinumpu nuduk pemuda infrastruktur pelaburan 2 peruan kerja de pago. Ia pun ngin gah majlis Perundingan Pembangunan Zon Ekonomi Khas Sibu ngana nyelaras pihak berkepentingan dua sen pemasang projek. Pelaburan pemasang bitoket peripromoi juta ringgit dari buah agensi pemasang Delta Rajang Rada di kawasan Telian harapnya nak dapat pidoras ekonomi nyaa de muka. Adun Telian Royston Valentine sobut Dua Perperi Pengawalan Hakisan Pantai Petanak, Kerajaan Naik Anjung Senaga, Medan Selera Kaladana Dua Pasar Bersepadu Bau Muka. Yara Pemuda Inu Buka Peruang Nuduk Peniaga Desit Dua Pengusaha Hasil Pertanian Dua Perikanan Ngan Pengomang Ragi Kerja Dagang Bardemuno. Adun Baleh Nicholas Kudi Jantai Mitia Berita Sarawak nama pemasang ruang pasar amata dalam bidang pendidikan, kesihatan dan dua infrastruktur asas. Ia mitia peruang latihan kemahiran obat peluas rasa nama pagu orang toya, piin berasi, karan dua pemuda internet. Ia pun harap poliklinik bau obat naik de Bukit Mabung sen pemuda ratus odi berubat. Cadangan Pinurung Pendidikan Nombor Peluas nuduk anak sekolah sekunderi nuom ngannya ngurang pibranya rawang. Adun Tanjung Batu Johnny Pang sebenang pinurung ini ngannya miris komputer riba buk rujukan dua bahan pibrajar digital. Cadangan ini ira asih maklum balas so anak sekolah sekunderi form nuom de bintulu de arab terima pinurung kepada anak sekolah institusi sekolah bigatung. Dua projek dari buah community at score ianu projek peningkatan skala kopi, dua projek peningkatan skala madu kelulut kungan buka peruang ekonomi bau nuduratus de Katibas. Adun Katibas Lidam Asan sebenang, so dua projek ianu pakai kos siling robis RM6 juta dua masih perlu obongi bonar da opis tanah dua sabi. Ia pemitia rakah ngurus dua warta pengukuran da Dua Pewartaan Tanah Hak Adat Bumiputera, NCR, obak itu buk nganyak turung
ratus seempiutung tanah so aktiviti ekonomi. Adun setakan Dato' Hamzah Ibrahim ingin cadangan kakak agensi khas Degurus Doprati Projek Transformasi Luar Pasar RTP de Sarawak. Ia nang rakai nur yang urang birokrasi pirikas pimanu projek donotu sekat beranya perintah obo pakai sipunua. Ia pun cadang pimasang vendor tempatan do program latihan jur audit karbon dua pakar abang turun sosial dua tatbik urus ESG dan yang kanuk pimitia pikerja masa depan. Adun telian Royston Valentine cadang pimokat dud belia Sarawak jagin platform rasmi dan anak muda ngin sumbangan nuduk pimasang negeri. Yenang platform minur dia ngin latihan pingubak pelapis dua ngin peruang nuduk belia naik usul deraan bardemuno. Tiap usul mesti abotet nuduk agensi lebih kait sen maklum balas dua rakah seterus up. Ya sobat NIT takar bahas bajet Sarawak 2027. Dia ini dalam sesi soal jawab The Dun Gapi Menteri Infrastruktur Dua Pimasang Pelabuhan Dato' Aidil Lari Wo sebenang 557 unit rapu orang LED solar ribu pasang suasipang Pan Borneo ke Pekan Kabung pakai beranya tarpoin 2 juta ringgit. Kerja pasang rapu di osah tarpu 7.7 kilometer ino dengan nama pingramat ratus dan orang raya. Ia nyawut penyikian Adun Kabung Dato' Mamat Cik Kadir dan sesi soal jawab Dun Sarawak. Perpustakaan Ratus BDA de Bintulu dia bernamah dah bagus secara peringkat Taja Sawah IT NEC 2020. Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Dato' Dr. Penguang Manggil nampi mudah saka bernamah dah bagus morera birit anak kopet bengkel DIY birit sejarah tempatan dua birit basa interaktif. Ia nyaut penyikian Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Projek Kerajaan Nomi Sarawak berperhati nuna pikungan ngau berkakat pasas nudu ekonomi 2 utung 900. Gapi Menteri Kerajaan Nomi, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu sobenang, pinomi denek soal sumia bitamah kang 4.3 juta dibanding 4.3 juta soal 2024. Hasil kerajaan nomi pun bitamah ke sosmen 2.6 bilion ringgit. Ia nyaut penyikian Adun Serembu, Dato' Miro Simo.

0: YFM
1: Gerak Bersama Segmen Makatri Muhas
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.